0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, kita balik lagi di Sabana Pagi. Oke deh, teman Pro 2.
1: Kita masuk ke segmen berikutnya ya, Rin ya.
0: Iya.
1: Yang segmen yang enak banget nih. Kenapa enak? Kenapa lama Bana? Kan Sabana lama nih.
0: Sabana lama, Sabana pagi.
1: Sabana pagi.
0: Sabana lama makan gorengan you.
1: Nah, jadi segmen kita juga lama-lama Bana nih, Rin, yaitu gado-gado.
0: Gado-gado. Ih, gado-gado sebelah RRI enak tau.
1: Iya, enak. Coba deh.
0: Jujur.
1: Bisa request pade, bisa request tidak pade.
0: Ya betul.
1: Kita
0: betul,
1: download TikTok belum sih?
0: Udah. Ya. Jadi buat kamu yang pengen juga menyaksikan kita pagi hari ini, langsung saja cek nih. Yang saya bukan Instagram ya, TikTok RRI Pro 2 Padang. Asik.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi ya kita mau ingetin juga buat teman Pro 2 yang juga menyaksikan kita melalui TikTok pagi hari ini, boleh banget untuk request-request
1: boleh
0: ya.
1: Banget.
0: Ada yang ulang tahun mau diucapin, gasken. Kasih
1: yang
0: tahu.
1: Yang hari ini tanggal 3 Agustus pasti siap. Namanya Agus sekali ya. Agus Hanafi.
0: Iya.
1: Selamat ulang tahun.
0: Betul.
1: Agus Hanafi.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Ini kalau enggak salah yang ulang tahun hari ini ya.
1: Untuk pegawai kayaknya nggak ada hari ini ya, Rin ya.
0: Pegawai mana? Pegawai RRI. Iya. Ya, maaf Pak, saya bukan bagian dari SDM, saya juga nggak tahu ada yang ulang tahun apa enggak.
1: Silakan diklik-klik like-like-like-nya, love-love-nya ya.
0: Betul.
1: Biar mengudara ya, secara kita hari ini ya.
0: Jujur.
1: Nah, yang lagi rame banget nih di segmen kita ini apa, Rin ya?
0: Nah, jadi nih Bang Robi, kemarin kita sudah bertanya kepada teman-teman Pro 2. Iya kan? Kalau kita melihat dari Sudirman 12 Padang, kita tuh bisa memantau banget nih. Kita bisa memantau banyak apa? Trans Padang.
1: Iya.
0: Ada apa lagi?
1: Ada lagi rame nih Trans Padang. Emang iya Trans Padang lagi rame?
0: Kenapa Trans Padang lagi rame?
1: Tadi apa kata kamu?
0: Iya kan rame itu yang lewat maksudnya. Oh. Trans Padang lewat rame.
1: Oh
0: iya
1: gitu.
0: Kan?
1: Ya, ya.
0: Aduh gimana ya?
1: Anak sekolah.
0: Betul.
1: Anak Senin ya mau apel. Tapi kayaknya apelnya enggak ada
0: mau
1: deh.
0: Mau apel anak sekolah mau upacara kali. Ya.
1: Pegawai mau apel tapi kayaknya enggak ada apel deh. Apelnya di indoor.
0: Iya. Kalau buat yang kerja di instansi biasanya ada apel gitu.
1: Kalau hujan di luar masuk ke dalam.
0: Nah, betul. Tapi teman Pro 2 gini deh. Maksudnya tuh banyak yang lewat Trans Padang gitu ya. Terus banyak kendaraan pribadi juga.
1: Betul.
0: Ada angkot juga. Angkot lagi rame banget nih, Bang Robi.
1: Betul.
0: Kenapa coba? Karena
1: apa? Ayo.
0: Karena Nona, sumpah. Nona. Lu tuh enggak lagu yang viral tuh?
1: Iya.
0: Rollerblade.
1: Tahu, Rollerblade. Sepatu roda itu kalau
0: iya,
1: bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Nah, tapi ini dari Nona sendiri tuh mereka ada ini, ada lagu baru judulnya Hong.
1: Hong, lucu ya.
0: Iya, aku tahu deh. Aku tahu liriknya. Get on di angkot treng nah, gitu. Seru.
1: Kenapa harus angkot ya, Rin ya?
0: Karena apa? Karena itu memang Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Ciri khas Indonesia ya.
0: Betul.
1: Angkot. Kamu Rin pernah enggak naik angkot?
0: Ya pernah lah.
1: Pernah dong.
0: Pernah.
1: Apalagi dulu waktu aku kecil, aku memang waktu kemarin story aku bilangnya jalan kaki ya, tapi sebenarnya aku sesekali naik angkot kok.
0: Oh, sering naik angkot.
1: Kalau kamu naik kuda terbang.
0: Ah, kalau aku kan naik kuda terbang. Sorry kuda terbang.
1: Agak elit, sorry.
0: Karena aku ini naik kuda terbang, terus rumah aku tuh memang kayak
1: di kayangan,
0: betul. Kemarin aku bawa selendang, tau nggak? Buat apa? Buat pulang. Kalau nggak ada selendang nggak bisa balik ke kayangan.
1: Balik ya. Berarti kamu habis ini ya, lagi mandi di kali ya?
0: Mandi di kali. Ah, kalau bahasa Minang emang bukan mandi di kali, Bang Robi.
1: Apa tuh?
0: Mandi di banda.
1: Banda.
0: Jelek banget ya.
1: Di benda ya, iya. Kan kita harus ini, tagline kita per dua hari.
0: Apa tuh?
1: Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.
0: Iya.
1: Jadi memang istilah-istilah benda.
0: Benda?
1: Rimbo.
0: Apa lagi? Bang Robi tahu gak arti rimbo?
1: Hutan ya, rimba.
0: Rimba, iya. Rimba. Nah tapi tuh sering ini sebagai kalimat keluhan juga buat ibu-ibu tuh kalau misalkan rumput di rumah sudah meninggi di halaman. Di selalu bilang gini, kalau tante aku bilangnya gini, Allah barimbo halaman tuh alun juo lai mencabui rumput.
1: bangun gitu ya, iya. Bersihkan rumput gitu.
0: Nah, iya,
1: sabar
0: iya.
1: Sabar mah. Sepente, kita subuh dulu.
0: Subuh
1: dulu. Gitu kasih. Oke, jadi itu,
0: tapi ya aku anak angkot dulu dari SMP deh kayaknya SMP sampai ya.
1: Apa dulu. Rutenya apa Rin? Kamu SMP di mana?
0: Aku SMP kan di Bukit Tinggi ya. Jadi dari
1: warna hijau atau warna apa?
0: Kalau di Bukit Tinggi namanya IKB.
1: Oke, apa tuh?
0: Di Bukit Tinggi tuh ada angkot, angkot itu namanya IKB.
1: Ikatan?
0: Ikatan angkot Bukit Tinggi gitu kali.
1: Enggak, bercanda ya. Enggak ada ya.
0: Enggak tahu juga kepanjangannya, maaf ya, IKB. Tapi warnanya merah, terus ada nomornya. Nah, kalau di rumahku itu warna ini apa sih? Nomor 15.
1: Nomor 15.
0: Di biru go.
1: Oh, kalau aku dulu Depok. Nah, nama kalau Depok, uh-huh. Jawa Barat itu namanya angkotnya pakai angka D01, D itu Depok. D02, kode, D03, kode. D04. Nah, itu rutenya beda-beda tuh. Karena aku dulu tinggal di Beji, mungkin orang Depok tahu kali ya.
0: Beji?
1: Beji itu kukusan Depok, Depok Baru.
0: Oh, gitu-gitu nah. Terus. Oh, tetangga Ayu Ting Ting ya?
1: Iya. Tapi Ayu enggak kenal kayaknya.
0: Tapi orang kenal Ayu Ting Ting.
1: Kenal. Mm-hmm. Tapi Ayu kenal Bang Obi gak?
0: Eh kayaknya dia gak kenal. Eh tapi ini fun factnya teman Pro 2. Bang Obi satu sekolahan sama Ayu Ting Ting, bener gak?
1: Iya, satu SMA.
0: Seangkatan gak?
1: Seangkatan.
0: Ih buset, bangga kita temanku ada yang artis nih gitu ya.
1: Yang artis temanku.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita gak kebagian.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kan dia kenal deh. Karena si Ayu tuh waktu dulu sekolah humble.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Suka ini, suka menyapa.
0: Suka menyapa.
1: Halo Robi, Robi gitu.
0: Oh gitu cie, disapa Ayu Ting Ting.
1: Kalau sekarang udah gak lupa kali siapa ya gitu.
0: Iya, kalian kan udah lama juga gak ketemu.
1: Betul, betul, betul. Terus. Tampilan live TikTok kita asik. Ya seru ya.
0: Asik, inilah asik studio ya, kita yang sebenarnya.
1: Betul, bisa lihat di belakang ya orang-orang jalan.
0: Orang. Nah, itu ada drum. Nah, ada yang drum. Mau main drum ayo datang aja ke sini main
1: boleh.
0: Drum.
1: Ini TikTok kalau yang mau ucapin ulang tahun boleh banget ya.
0: Mm-hmm, boleh.
1: Kita akan request, kita akan
0: betul,
1: sebutin.
0: Betul. Mau request lagu juga boleh sih boleh ini teman Pro 2. Langsung banget. Aja ini juga banyak banget yang sudah bergabung. Ada 63 orang sih yang sudah bergabung di TikTok
1: betul.
0: Kita ya.
1: Betul. Yang enggak like sih. Yang like udah. Masih no, ntar aku like dulu.
0: Nah.
1: 1 2 3 4. Nah.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih like-nya. Yang lain juga like ya. Karena kita bakal tandem bakal live sampai jam 10 ya Rin ya.
0: Betul, betul. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang juga nonton kita di live TikTok kita pagi hari ini boleh di spill juga dulu kamu pergi sekolah naik apa sih? Kalau aku kan angkot. Kalau Bang Robin naik apa?
1: Aku jalan kaki.
0: Kamu jalan kaki? Emang sedekat apa sih sekolah sama rumah?
1: Dekat, dekat banget. 5 menit lah.
0: 5 menit.
1: 5 menit itu kurang lebih ya 2 deket km
0: banget.
1: Lah.
0: Ih, dekat banget itu.
1: Tapi aku pindah-pindahan Rin.
0: Jadi pindah-pindahan aku, maksudnya?
1: Waktu kelas 1 sampai kelas 3 dekat, terus habis itu pindah. Nah, dari kelas 4 sampai kelas 6 naik angkot.
0: Oh gitu. Oh pindah-pindah rumah.
1: Betul. Sekolah masih di situ.
0: Oh gitu. Tapi pakai angkot pas ini berarti ya. Pas apa ya?
1: Tapi emang transportasi publik angkot enak sih.
0: Enak.
1: Kalau di Depok tuh kalau mau ngomong berhenti bang, kalau di Depok gini kiri bang.
0: Eh sama.
1: Oh sama di sini.
0: Di Padang kiri.
1: Oh nggak gini kida bang kida.
0: Kida bang kida. Kida bang kida. Gak kenapa gitu ya? Tuh kira bang kira?
1: Gak gitu ya?
0: Gak gitu. Kita tuh tetap kiri. Tapi ada juga yang ini, apa? Ada juga yang ngomongnya bukan kiri. Si koci bang.
1: Oke. Gitu. Abis itu dia nggak dipukul nggak? Kalau aku dipukul, tok tok kiri bang, tok tok gitu.
0: Nggak. Kalau kita tuh sebutkan aja.
1: Oh gitu.
0: Bang. Suara orang Padang kan keras-keras.
1: Keras-keras. Berarti ini ya fokus ya supirnya ya. Aku nggak tahu kenapa harus sambil diketok juga sambil ngomong juga.
0: Kayaknya biar emang, ini kali.
1: Biar ini kali ya. Biar tahu gitu.
0: Iya. Biar tahu kali gitu.
1: Selamat pagi juga kita ucapin yang baru datang. Nih udah mulai banyak nih Rin.
0: Wow. Yang datang di mana?
1: Di kesini ke RRI. Mau April nanti jam 7:30.
0: Iya ya. Eh tapi ini juga ini kita mau say hi-hi juga nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi nonton live kita pagi hari ini, buat yang lagi dengerin kita juga di jalanan gitu ya.
1: Ya. Bisa lihat nggak sih siapa aja yang nonton ini, kalau di sini nggak bisa ya?
0: Bisa nggak sih?
1: Enggak. Oh ya, ada belakang kita tuh lewat tuh Kak Lydia. Halo Kak Lydia.
0: Oh gitu. Mau nyapa orang. Gitu.
1: Kita menyapa orang aja yang lewat.
0: Iya iya iya. Eh, tapi itu Bang Robi, kalau misalkan nih kan kita biasanya naik angkot.
1: Ya.
0: Tapi selain angkot pernah enggak ke sekolah tuh pakai yang lain selain jalan kaki?
1: Pernah.
0: Apa?
1: Dianterin papa mama.
0: Oh, anak mama ya.
1: Kan waktu SD kan masih kecil.
0: Ya tapi aku enggak pernah tahu diantar.
1: sedih banget nih kayaknya nih teman berdua.
0: Enggak, tapi maksud aku apa? Karena aku tuh pindah, aku tuh kelas 1 SD aku pindah sekolah teman berdua. Terus aku pindah sekolahnya sendiri. Maksudnya udah diurusin orang tua, tapi pindah ke sekolahnya aku datang sendiri aja.
1: Oke. Okay. Oh, terus, udah mandiri ya.
0: Iya kan memang terlihat independent.
1: Independent woman.
0: Miss independent.
1: Tapi kalau anak kecil bukan independent woman ya.
0: Apa?
1: Independent a good apa ya? Kalau anak kecil apa ya? Perempuan.
0: Girl. Iya, tapi itu terus ini aku dulu tuh enggak ada kayaknya selain angkot. Karena di Bukit Tinggi cuma ada angkot.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ojek online belum ada ya?
0: Ojek
1: ya?
0: Online waktu aku sekolah belum ada. Kalau iya, sekarang kan udah ada ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu tuh belum.
1: Kalau aku juga belum. Ada sih ojek, cuman bukan online sih, ojek pangkalan. Biasa kita langganan gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Eh, tapi ada yang komen juga di TikTok kita bilang nih dari
1: Ampang
0: Macet.
1: Oh iya,
0: macet. Ampang macet nih. Ya ampun. Waduh, Ampang lagi... dekat rumah aku tuh.
1: Tapi emang sekarang hari Senin ya?
0: Iya.
1: Setiap hari Senin kenapa selalu macet ya, Rin ya?
0: Iya, kenapa ya? Tapi itu karena rame ya. Maksudnya juga sejadi. Karena semua orang beraktivitas di hari Senin, dan juga tuh Ampang karena simpangnya simpang 4.
1: Betul, dan jalannya kecil.
0: Iya, simpangnya simpang 4 dari Alai, dari arah Gunung Pangilun, betul, dari arah Masjid Raya, dari Ampang.
1: Itu salah satu kawasan sibuk sepadang ya.
0: Iya, betul.
1: Ibaratnya kalau di Jakarta tuh ya kayak setara inilah Gatot Subroto lah.
0: Oh, gitu ya. Tapi jauh ya. Jauh ukuran jalannya, pasti beda. Okay. Kalau kita kan jalannya lebih kecil. Okay. Nah, buat kamu yang lagi di Ampang nih ya, patuhi aturan yang ada, rambu-rambu yang ada.
1: Walaupun macet tetap pakai helm ya.
0: Ya, walaupun macet-macet nih, jangan asal gas doang. Lebih apa ya, lebih hati-hati aja.
1: Gak apa-apa telat, yang penting sampai selamat sampai tujuan.
0: Betul, betul. Terus juga ini, Sabana Pagi, yuhu. Ada siapa nih, Bunda Arsyad.
1: Halo.
0: Iyalah, selamat pagi Bunda.
1: Bunda Arsyad hari ini gak kerja ya?
0: Libur ya, kok seru ya?
1: Seru dong.
0: Kok seru sih kedengerannya tuh.
1: Oke, okay. Okay, nanti kita akan info lagi di segmen berikutnya Rin. Kita membuat info ya, Prodo headline ya.
0: Yes,
1: hari... Jangan kemana-mana teman Prodo, silakan komen-komen dan like-like.
0: Yes, oke okay, deh teman Prodo, kita ke lagu yang satu ini dulu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menyalurkan bantuan kepada warga negara Indonesia terdampak gempa di Prefektur Kumamoto, Jepang. Bantuan disalurkan tim tanggap darurat KBRI Tokyo kepada WNI di Kota Uki dan Kota Uto. Bantuan meliputi air minum, mie instan, beras, serta obat-obatan yang mengalami kelangkaan di wilayah terdampak gempa. Penyaluran bantuan berlangsung melalui kerjasama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia, Kumamoto, dan Fumaku.

0: Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan sesama.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

0: Ini aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: quero garoto.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2 semuanya, selamat pagi yang abis yang udah nyampe lokasi kerja, yang udah nyampe kampus, yang udah nyampe sekolah, anak-anak magangku.
1: Anak-anak magangku. Bapak seperti kepala sekolah deh, anak-anak magangku, siswa-siswaku.
2: Iya, karena aku minta mereka nonton. Karena kan perdana sama anak pagi nih live TikTok nih.
1: Iya.
2: Sampai 3 jam nonstop.
1: Oh iya, sampai 3 jam.
2: Enggak tahu deh, nanti mau lanjut lagi enggak sih jam 10 pas request Prodo hit list?
1: Wah. Kok gue yang capek ya?
2: Ada batas ini enggak sih, Rin? Batas untuk live TikTok tuh berapa jam?
1: Kayaknya enggak ada deh. Orang ada tuh yang kayak banyak banget live TikTok-nya.
2: Iya,
1: berjam-jam.
2: Sih. Dan itu juga ini ya, dia ini apa namanya? Berbayar tuh.
1: Berbayar?
2: Oh, maksudnya dibayar oleh TikTok-nya.
1: Biasanya ini sebagai pemantau TikTok Shop ya. Itu orang-orang tuh lama banget.
2: Apa tuh lamanya?
1: Live-nya, karena kan mereka jualan.
2: Iya sih. Iya, lama banget, berjam-jam ya.
1: Betul.
2: Apalagi kalau artis yang TikTok tuh, wah luar biasa.
1: Luar.
2: Sampai banyak komen kan, sampai nggak kebaca komen, saking cepatnya komen.
1: Iya, harus cepat komen. Kalau artis kan luar biasa, kalau kita luar binasa apa ya. tapi ini kita mau sapa dulu, ada Gilang juga, Queen of Padang City. Nah, Bang Robi, you nggak tahu?
2: Queen, kingnya siapa nih kingnya? Kalau aku boleh tanya.
1: King, aduh, Queen don't need a king.
2: Oh, jadi ratu tunggal ya?
1: Ratu tunggal, nggak bahasanya ratu tunggal.
2: Berarti kalau queennya si Rini, si Ichen siapa?
1: Princess.
2: Oh, princess. Oke, okay. Berarti masih ada gelar lagi, tiga lagi nih. Aku Fatan sama Gus Pri. Tapi karena jarang live TikTok jadi aku enggak tahu. Ternyata ada gelar juga ya.
1: Ada gelar nih. Ada nih, kalau biasanya viewers TikTok kita bilang gini, not auntie, not auntie, not mommy, but queen of Padang City.
2: Oh,
1: that's
2: kayak
1: me.
2: Slogan ya,
1: yeah,
2: kayak tagline kita ya.
1: That's me.
2: Kalau tagline kita kan lebih lokal, lebih dekat, lebih akrab.
1: Nah ya, itu kan tagline kita ya.
2: Iya. Yeah.
1: Terus ada yang komen nih, kingnya Leonardo DiCaprio. Ah, terima kasih ya lagi.
2: Oh,
1: banyak.
2: Leonardo DiCaprio. Aku
1: kenal
2: mirip dia.
1: Siapa yang mirip?
2: Aku kan king kan laki-laki.
1: Iya, tapi kan Bang Robi nggak mirip Leonardo DiCaprio.
2: Oh, maksudnya queennya kamu, kingnya Leonardo DiCaprio.
1: Betul.
2: Kirain aku mirip Leonardo. Aku udah seneng tuh, udah bangga gitu. Aku pengen bilang ke mama, aku emang bener mirip Leonardo gitu.
1: Bukan.
2: Udah mau kayak gitu tadinya.
1: Bukan. Jauh. Kasian. Ini lu. Kasian nyokap.
2: Mama ya.
1: Kasian nyokap karena pas tahu nanti, aduh anak aku sebegini halunya. Ya Allah.
2: Iya.
1: Yang pernah dulu aku kayak salah apa dalam membesarkannya.
2: Kayaknya aku belum katarak deh gitu.
1: Iya.
2: Salah lihat.
1: Tapi kita balik lagi nih ya, kita ngomongin soal ke sekolah kamu naik apa sih?
2: Yes.
1: Ke sekolah. Nah, selain angkot, dulu tuh ada ini namanya bentor. Tau enggak bentor, Bang Robi?
2: Aku, ngomong-ngomong bentor, aku kemarin abis naik bentor.
1: Kamu tuh bentor?
2: Becak motor kan?
1: Becak motor. Kamu kamu kemarin kenapa naik bentor?
2: Iya, karena angkat barang. Terus habis itu akhirnya aku kan di Padang, nang bentor tuh terkenal di Padang ya.
1: Ya, betul.
2: Sering lihat, cuman belum pernah naik. Baru kemarin tuh naik akan angkat barang, aku kan pindahan. bawa barang gitu kan, aku duduk di bentornya. Ternyata seru juga ya, seru.
1: Seru. Karena seru. Nah, orang Minang suka gitu tuh. Seru.
2: Seru bana.
1: Padahal itu sebenarnya bukan bahasa ini deh, kayaknya bukan bahasa asli Minang deh. Itu udah kayak serapan
2: ya. Jadi udah. Sero tuh bukan seru ya?
1: Sebenarnya seru, tapi tuh di Minang jadiin sero banget kok, gitu. Seru banget nih gitu.
2: Putra jalan kaki, berarti sama kayak aku
1: kaki.
2: Nih.
1: Deket berarti sekolahnya.
2: Iya, di mana sekolahnya Putra?
1: Di mana Putra sekolahnya? Siapa tahu nih.
2: Jalan-jalan ke sekolah.
1: Jalan-jalan 2 kilo. 2 kilo dekat.
2: Ya, sama kayak jarak aku sekolah 2 kilo.
1: Kalau 2 kilo tuh dari RRI kemana sih, Bang Robi?
2: Dari RRI ke Simpang Aru lah.
1: Hah? Serius?
2: Ya, deket tau.
1: Mana? Jauh tuh?
2: Iya, buat
1: Simpang Aru.
2: Iya.
1: Simpang Aru. Nih, Simpang Aru beneran?
2: Iya, ini deh, sebelum Simpang Aru deh. Apa namanya, yang store itu tuh apa? Suzuya.
1: Oh gitu. Sampai Suzuya. Sampai ini sampai stasiun.
2: Sampai stasiun.
1: Sampai stasiun kereta api.
2: Itu 2 km.
1: Itu 2 km ya?
2: Kenapa aku tahu? Karena aku lihat di speedometer motor. Oh iya 2 kilo ternyata gitu.
1: Oh gitu.
2: Tapi belum bisa absensi di situ.
1: Itu juga enggak usah diomongin di sini. Itu enggak usah diomongin di sini karena kalau diomongin di sini juga semua orang tahu.
2: Iya.
1: Enggak usah diomongin di sini, Kak.
2: Betul, itu rahasia perusahaan ya.
1: Iya betul. By the way teman Pro 2, boleh banget juga kita mau ingetin lagi buat kamu yang pengen request juga pagi hari ini, boleh banget. Di mana sih Bang Robi?
2: Di TikTok. Terus habis itu boleh di WhatsApp di 0811-665-5908 atau langsung telepon aja di 0251-27482.
1: Betul. Di live TikTok kita juga boleh di komen ya.
2: Boleh banget, dikasih like-like juga. Target kita hari ini berapa, Rin? 2000 ya?
1: 2000.
2: Tadi sebenarnya 500.
1: Kalau aku sih berapa aja ya. Jangan lupa ini dong. Tap-tap layarnya.
2: Iya, tap-tap layarnya.
1: Nah ini, bagus.
2: Di luar udah kelihatan selesai apel nih kayaknya, Rin.
1: Orang-orang iya. Ini di kantor kita. Ya.
2: Nah, kita sapa dulu di belakang kita. Halo. Nah,
1: nggak ada yang lihat. Mereka nggak ada yang sadar kalau kita. Nah, hai. Halo. Orang-orang baru bingung nih kenapa ya Pro 2 hai. Iya. Tapi ini ada putra lagi katanya kalau dikejar binatang berasa jogging. Wah, iya sih jujur.
2: Tergantung kalau binatangnya kura-kura.
1: Kura-kura, oh iya sih. Tapi gak ada kura-kura yang ngejar orang, gak ada deh.
2: Enggak, karena kura-kura santai.
1: Sans, kayak chills bro. Kayak kura-kura tuh buat apa sih kita akan sampai di tempat itu. Ya kita bakal sampai juga, gak usah terburu-buru, gak usah tergesa-gesa.
2: Betul, slow but sure. Asik, santai tapi nyampe.
1: Santai tapi nyampe, betul-betul. Tapi ngomongin dikejar binatang, aku waktu SD kan aku jalan kaki juga. Karena kan sekolahnya dekat.
2: Dekat juga ya, sebelum pindah ya.
1: Iya, sebelum pindah, betul. Nah, terus tuh aku pernah dikejar sama hewan, sama binatang, dikejar.
2: Aku tebak ya.
1: Apa?
2: Kucing.
1: Ya kalau aku kan suka kucing, jadi aku gak takut.
2: Gak takut ya, berarti yang binatang yang kamu takuti ya.
1: Iya.
2: Oke, harimau.
1: Wah, harimau, harimau, harimau Malaya, lo tau nggak? Bang Robi tau nggak? Yang harimau, harimau, harimau Malaya, yang itu.
2: Itu terlalu
1: ada.
2: Terlalu apa ya? Terlalu anak-anak kayak sih.
1: Ih, tapi itu ada tahu videonya dari ini apa ya? Kayaknya ada audisi apa gitu. Terus dia nyanyi harimau, harimau, harimau Malaya.
2: Aku tanya gini ya, harimau.
1: Harimau. Tapi enggak, aku dikejarnya bukan harimau, enggak mungkin juga ada harimau dilepas ya.
2: Enggak.
1: Tapi waktu itu aku dikejar sama anjing.
2: Oh, doggy.
1: Doggy, betul. Nah, jadi kan gini. Sebagai anak SD yang takut doggy. Jadi kan aku lari nih. Ada doggy. Nah, si doggy nih merasa aku mengajak dia bermain. Padahal kan aku takut.
2: Iya. Udah gitu kita kan tahu ya kalau misalkan doggy itu air liurnya ya beracun lagi.
1: Beracun. Ular kah?
2: Najis ya.
1: Gitu. Maksudnya itu tuh enggak boleh gak kita.
2: Enggak boleh gitu. Agak
1: kalau sebagai muslim kita enggak boleh.
2: Betul, agak susah
1: gitu
2: untuk membersihkan ya.
1: Iya, betul.
2: Ditambah itu ya makin takut.
1: Iya, nah takut. Nah, tapi itu lebih ketakut ke karena kan dulu aku imut ya anaknya. Maksudnya itu tuh kelas 2, kelas 3 sih. Imut.
2: Imut.
1: Tingginya apa? Tingginya rata-rata air. Rata-rata air, nah cuman segitu tuh tinggi aku teman Pro 2. Terus tuh ada anak SMA di belakang aku. Kakak-kakak mau pergi sekolah. Nah aku ngumpet di belakang kakak itu.
2: Oke.
1: Nah aku ngumpet di belakang itu, kakak itu. Terus kakak itu juga kayak ya udah aja nggak apa-apa sama dia, baik aja gitu. Nah tapi ada segerombolan anak-anak lagi nih, anak-anak SD juga.
2: Oke.
1: Dia ngomong gini.
2: Pakai bahasa Padang ya?
1: Pakai.
2: Enggak,
1: enggak pakai bahasa Indonesia dia. Bahasa Indonesia dia. Dia ngomong gini, penakut.
2: Oh gitu.
1: Kepadaku. Dia berkata seperti itu kepadaku.
2: Bahasa Padang penakut apa ya?
1: Penakui.
2: Penakui. Penakui gitu enggak sih? Enggak ya kayak gitu ya.
1: Penakui.
2: Enggak. Bahasa Indonesia
1: dia,
2: ya.
1: Bahasa Indonesia dia. Penakut. Nah.
2: Terus.
1: Jadi, ternyata plot twistnya aku ketemu dia di SMA. Okay. Si orang yang ngetawain aku ini.
2: Laki-laki ya?
1: Cewek.
2: Oh, cewek.
1: Terus kita ketemu di SMA di satu sekolah yang sama, dia seniorku. Tapi jadi baik banget gitu loh. Kayak dia lupa pernah menyakiti hatiku. Gitu.
2: Wajar sih. kan memang mungkin dia waktu itu masih kecil ya, belum ada apa namanya,
1: iya kali ya, dia belum ada apa ya namanya, belum ada
2: rasa bersalah,
1: mungkin habis, dia nggak ada rasa bersalah juga mungkin sih,
2: masih kecil. Terus SMA masih kecil. Terus kamu ingetin lagi dong, kamu ingat nggak waktu itu ngatain aku penakut?
1: Nah tapi itu nggak, jadi waktu kecil itu kan aku nggak ngadu ke orang tua, aku nggak dibilang tuh diketawain orang karena dikejar aja, nggak ada, aku diam aja. Nah tapi pas SMA kan aku ketemu lagi nih sama dia. Nah pas ketemu lagi itu kan dia jadi baik banget tuh, nyapa-nyapa gitu. Terus baru di situ aku mengadu kepada mamaku, aku bilang, "Mama, mama, lihat itu." Terus kata mamaku, "Kenapa?" "Nah, dia dulu pernah ngetawain aku." Terus kata mamaku, "Hah, ngetawain apa?" Nah, aku bilang, "Aku waktu SD pernah dikejar anjing, dia ketawain." Terus, oh, gitu. Terus kata mamaku bilang gini,
2: "Pasti mama dengan santainya, yaelah gitu."
1: Iya, iya betul. Kayak, "Eh, kan udah lewatin nih, kan sekarang udah SMA. Mau ngapain dia?"
2: Pakai bahasa Minang enggak?
1: Enggak sih, mama aku pakai bahasa Indonesia waktu
2: itu. Iya, karena gini, teman berdua ibunya Rini guru apa, Rin?
1: Guru seni.
2: Bukan guru bahasa Indonesia ya?
1: Bukan, mamaku tuh guru seni dan budaya.
2: Oke. Jadi mama Rini berbahasa Indonesia mungkin karena emang audiensnya siswa-siswanya ini kali ya.
1: Anak SMA. Enggak, tapi mamaku kalau ngomong hari-hari biasa bahasa Indonesia campur-campur Minang.
2: Okay.
1: Indomie kalau bahasa orang kitanya Indomie. Tahu enggak Indomie?
2: Indonesia Minang.
1: Betul. Nah gitu Indomie. Tapi kalau misalkan udah marah banget keluar Minang, tulen.
2: Tulen ya.
1: Dengan bahasa, dengan ekspresi wajahnya sekalian kayak.
2: Gitu. Iya. Jadi kangen mama ya.
1: Iya kangen nih. Oke deh, teman pro 2 buat kamu yang pagi hari ini lagi dengerin kita, boleh di share juga kamu ke sekolah naik apa sih? Nah nanti kita bakal bahas juga nih teman pro 2 dan juga boleh. Ini ya, boleh request juga nih teman pro 2. Tadi ada Putra yang pengen dengerin Rhapsody dari JKT48.
2: Oke, kita putar ya.
1: Nanti abis ini kita puterin ya. Saya teman pro 2 aja. Kita mau ngomong apa sih? Aduh, mau ngomong apa sih? Yaudah deh teman pro 2, kita ke JKT48 dulu, Rhapsody.

0: sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Lagi santai di sore hari.

0: quero garoto.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Sabana Pagi.
2: Yeay, masih di Sabana Pagi sampai jam 10 pagi ini. Mm-hmm. Kita akan tandem menemani kalian teman Produ dengan segmen-segmen yang seru.
1: Oke, seru banget kok. tapi teman Produ, tadi kita kan ngomongin soal ini ya Bang Robi ya. Kita ngomongin soal ke sekolah kita pakai apa gitu. Yeah. Nah, tapi tuh dulu pernah katanya, ada yang tahu Emma Watson enggak sih?
2: Emma Watson?
1: Yes.
2: Artis ya.
1: Artis yang jadi Hermione Granger di film Harry Potter.
2: Okay, tahu Emma Watson yang ini ya, yang apa namanya?
1: Yang mana?
2: Judas.
1: Kok Judas sih dia?
2: Ya, Judas enggak sih?
1: Dia enggak Judas-Judas sama tahu.
2: Di Harry Potter tuh, di Harpot, dia emang pintar kan?
1: Dia pintar.
2: Pintar, cuman agak ini enggak sih? Agak Judas.
1: Oh, pokoknya agak Judas ya. Menurut Bang Robi itu agak Judas. Nah, tapi dulu dia itu sempat, kalau gak salah ya, terus ada, aku ingat banget, aku tuh kayaknya baca di majalah punya saudara aku gitu deh.
2: Majalah Bobo?
1: Bukan majalah Bobo. Bukan Bobo ya, Kak. Kan dulu di majalah Bobo gak ada itu. Kayaknya di majalah apa ya? Kok gak ada? Oh, nih.
2: Nah, baru kedengeran.
1: Oh, baru kedengeran. dulu tuh pernah katanya Hermione Granger lagi. Maksudnya sih Emma Watson, ini pernah pergi sekolah atau pergi ke kampus gitu ya. Pokoknya kuliah atau ini deh. Kuliah atau sekolah gitu pakai jet pribadi.
2: Wow, enggak ini sih, enggak kaget sih. Karena iya, Emma Watson kan kaya.
1: Iya, dia kita emang tahu juga dia kayak dia sedang mencari uang dari kecil.
2: Iya, kita kecil paling ya gimana ya?
1: Meleangan.
2: Masih minta-minta.
1: Kamu masih minta-minta. Hah, kamu disuruh mengemis sama orang tua kamu minta-minta?
2: Minta uang, mau beli permen.
1: Oh, mintanya ke mana?
2: Ya ke orang tua.
1: Enggak, tapi dia tuh ngomongnya kan kita masih minta-minta. Nah, kesannya disuruh apa
2: ya,
1: gitu.
2: Mengemis ya, mengemis.
1: Enggak, tapi tuh katanya dia pakai jet pribadi. Okay. Pernah dia pakai jet pribadi kayak
2: mungkin,
1: wow.
2: Apa sih dia di Amerika USA ya? Apa sih namanya?
1: Enggak, dia bukan Amerika, dia kan orang Inggris.
2: England. Ini apa namanya, Birmingham mungkin. Di Birmingham lagi macet mungkin.
1: Oh mungkin ya, kita kan gak tahu di jalanan London belok kiri ada kejadian apa.
2: Dia lagi sekolah dari London ke Birmingham kan lumayan jauh tuh ya, pakai jet pribadi gitu.
1: Pakai jet pribadi, iya sih bisa jadi ya. Bisa
2: Birmingham jadi. Tuh sebenarnya gak salah sih.
1: Birmingham itu.
2: Tadi England kan banyak kan.
1: Banyak.
2: Newcastle, Manchester gitu.
1: Oh iya, Newcastle emang di... England.
2: Kan ada Newcastle United.
1: Oh gitu, gara-gara bola. Nih baru tahu.
2: Karena di England tuh nama klub itu nama kota.
1: Oh iya iya.
2: Kalau di kita kan juga Semen Padang. Persija Jakarta.
1: Persija Jakarta.
2: Persib Bandung.
1: Betul.
2: PSS Sleman gitu deh pokoknya.
1: Iya. Pokoknya ada nama kotanya ya. Jadi, tiba-tiba nih bola.
2: Tapi ini gak sih boros-boros banget bensin gak sih pakai jet pribadi?
1: Nah mungkin ya.
2: Boros after ya.
1: Mungkin, kita kan gak tahu juga nih ya. Mungkin dia pakai apa sebelum BBM naik mungkin dia pakainya.
2: Tapi kan balik lagi, karena Emma Watson kaya.
1: Oh iya betul. Kalau kita kan indeks ekonomi era, kita sebisa mungkin nih.
2: Iya, nebeng.
1: Itu iya juga sih. Jadi kita gak keluar duit
2: betul.
1: Ya.
2: Betul. Aku dulu sebenarnya bisa motor itu agak lama ya Rin ya. Aku kuliah pertengahan.
1: Oh semester kuliah? 5. Baru bisa bawa motor?
2: Baru belajar naik motor. Awal-awal semester awal 1, 2, 3 itu masih nembeng sama teman. Atau naik bus.
1: Oh naik bus. Sempat ngerasain naik bus?
2: Iya dong. Di Jakarta, Lebak Bulus.
1: Busnya tuh bisa pakai Transjakarta gitu atau gimana?
2: Enggak, itu busnya bus ini. Kalau di Padang tuh kayak apa ya? Yang rute-rute kota dekat gini sih. Belum ada, dulu belum ada Transjakarta, belum begitu terkenal lah.
1: Oh ini bus kota.
2: Bus kota.
1: Oke.
2: Dulu aku masih awal klinik bus kan, jadi numpang kan. Jadi ya lebih enak lah, kita nggak capek.
1: Nggak, tapi ini dulu juga ada apa sih namanya? di Padang sebelum Trans Padang kayaknya bus kota dulu juga ramai banget.
2: Iya betul, sebelum ojek online menjamur ya.
1: Iya sebelum ojek online, tapi mungkin kalau sekarang tuh adik-adik banyak yang kayak udah di ojek online-in aja.
2: Betul.
1: Gitu. Karena banyak
2: mama,
1: ojek online sekarang.
2: Mama pesenin ojol ya gitu.
1: Iya iya betul betul betul, sering tuh. Dan ada yang jadi langganan gitu tau nggak? Jadi ojek online-nya jadi langganan nanti jam segini bang.
2: Sebenarnya sama sih, gitu. Kayak dulu kan ojek lah, ojek pangkalan.
1: Oh iya, tapi sekarang beda sekarang, sistem.
2: Sebenarnya ojek juga, cuman sekarang lebih digital, ya, digitalisasi.
1: Iya betul betul betul. Makanya jadi ojek online ya. Iya iya. Kalau dulu ojeknya juga offline.
2: Offline.
1: Offline.
2: Bayarnya langsung di lokasi atau mungkin bayarnya bulanan.
1: Iya bisa bisa bisa.
2: Janjian dulu, misalkan ini antar anak aku ya selama sebulan, misalkan 20 kali bolak-balik sekali bayar 10.000 gitu, ya, langsung bayar 200 tuh dibuka, ya. Dibuka udah depan mukanya bayar.
1: Depan muka, kayak ini, kayak vampir tau nggak, kayak tek gitu.
2: Kalau vampir kan berhenti ya.
1: Iya.
2: Kalau ini kan duit. Ya, ini kan dikantongin.
1: Yes, dikantongin. Kurang bu.
2: Depan muka. Makanya DP itu kan depan muka. Apa sih istilahnya DP itu?
1: Bukan dana pangkal.
2: Oh, dana pangkal ya. Oh, bukan depan muka.
1: Bukan depan muka.
2: Itu DM ya.
1: Yukata apa depan muka?
2: Oke, jadi memang transportasi itu penting sih sebenarnya, Rin.
1: Iya, betul, betul.
2: Apalagi di perkota-kota besar. Aku sempat di Jakarta itu orang-orang rata-rata naik kereta.
1: Iya, iya, iya. Betul, kereta. Tapi kita juga ada kereta tahu, tapi kita ada. Tuh antar kota keretanya.
2: Betul. Dan seru banget ya.
1: Seru.
2: Sepi. Pasti dapat duduk.
1: Iya, betul, betul.
2: Tapi kecuali weekend ya. Aku pernah waktu itu ke pantai apa yang
1: Gondoria, di Gondoria, Gondoria.
2: Itu apa namanya? Enggak dapat tiket kereta karena penuh. Anak-anak pada berdama wisata udah di booking 50 tiket. Dua gerbong isinya anak-anak semua.
1: Tapi itu ini enggak sih? Maksudnya padet gitu enggak?
2: Padet. Karena kan memang
1: jadi akhirnya ke sana naik apa kereta juga.
2: Akhirnya minta bilang ke tukang loketnya, yaudah
1: tukang loketnya boleh.
2: Waktu itu abang-abang kan.
1: Terus
2: minta diri aja gitu. Enggak apa-apa nih Bang gitu. Enggak babado, enggak babado gitu.
1: Oh gitu.
2: Pakai bahasa Padang, Pak.
1: Ya, enggak babado, Bang.
2: Iya. Akhirnya diri gitu.
1: Cuman, tapi capek tahu.
2: Tapi praktek pas lagi di sana duduk juga disilakan sama gurunya, mungkin kasihan kali ya.
1: Iya. Kasihan.
2: Minggir gitu yang anak-anak kecil. Ayo Bang, sini Bang. Akhirnya duduk juga sama anak-anak.
1: Oh, gitu. Oh, dikirain ini ya, dikirain wali murid ya.
2: Iya. Kasihan kali ya lihat orang tua diri gitu.
1: Iya kali. Nah, guru memberikan contoh kalau ada orang tua yang sudah terlihat sangat tua dan renta. Dan renta nih terlihat berdiri di kereta, kita beri dia tempat duduk. Betul.
2: Jadi ada nilai edukasi sekalian ngajarin anak-anak kali ya.
1: Iya kali.
2: Kalau ada orang tua, ibu hamil, disabilitas.
1: Betul.
2: Untuk duduk. Kalau di kota-kota besar sih udah pasti prioritas sih. Maksudnya orang udah pada ngerti ya.
1: Iya.
2: Kalau yang masih muda-muda, aku tuh kadang-kadang kalau naik transportasi kereta ya, kalau ngeliat yang muda-muda masih kuat terus duduk, terus dia gak mau ngalah sama perempuan, kayaknya gimana gitu.
1: Iya sih.
2: Kadang-kadang aku colek, Bang, ini perempuan gitu-gitu, duduk-duduk gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya begitulah kita perempuan ya, kita apa ya, jatuhnya hari ini menghormati, menghargai
1: kali ya.
2: Iya.
1: Tapi tuh ini juga kalau kereta sekarang kan gerbongnya udah lumayan banyak ya.
2: Betul.
1: Ada 4 apa 5 gitu.
2: Oh, yang di ini Padang.
1: Padang.
2: Iya.
1: Kan tapi kita kan baru antar kotanya tuh sampai mana ya kita? Stasiunnya.
2: Sampai ujung kan stasiun Pariaman enggak sih?
1: Iya, sampai ini, sampai kita di Pariaman kan Gondoria. Terus masih ada lagi sesudah itu enggak sih? Enggak ada ya?
2: Ada tapi beda rute ke ini ya,
1: ke mana? Lubuk Alung.
2: Ya pokoknya daerah-daerah situ.
1: Masih ada ya?
2: Masih ada tapi beda-beda rute.
1: Tapi itu kan kemarin tuh aku pergi ya, beberapa minggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu ya, Bang Robi ya.
2: Apa
1: kan
2: tuh?
1: Aku pergi tuh sama teman-temanku. Jadi di perjalanan tuh kita jadi ngelihat apa sih namanya, si rel kereta di Sumatera Barat ini kan aku lihatnya tuh kayak di Lembah Anai gitu.
2: Ayo tuh Lembah Anai ya, rute Lembah Anai.
1: Lembah Anai itu terus ada di mana lagi ya? Pokoknya tuh ternyata kan sampai Bukit Tinggi itu zaman dulu tuh pakai kereta.
2: Oh gitu.
1: Zaman dulu.
2: Jadi orang bukit naik mau dagang ke Padang naik kereta.
1: Naik kereta. Cuma sekarang tuh kalau nggak salah stasiun yang di Bukit Tinggi itu kayaknya udah jadi perumahan orang gitu deh. Kalau nggak salah ya.
2: Kayaknya emang udah nggak ada ya rute ke Bukit Tinggi ya.
1: Nggak ada. Dan itu udah dijadiin ini nih. Dijadiin bukan museum, dijadiin kayak rumah-rumah warga.
2: gitu. Terus diinformasiin kali ini dulunya stasiun kereta gitu
1: ya. Tapi sampai sekarang di Bukit Tinggi kita masih nyebutnya tuh berhentinya di mana stasiun gitu.
2: Oh gitu. Padahal udah nggak beroperasi ya.
1: Udah nggak ada beroperasi dan udah nggak kelihatan juga jejaknya. Tapi kelihatan sih ada rel-relnya
2: dikit-dikit gitu. Ya. Di Sumbar nih kayaknya emang untuk yang transportasi paling yang orang-orang Pariaman ya.
1: Iya, kalau kereta. Tapi hopefully sih kayaknya. Tapi aku berharap bisa sih keliling Sumatera Barat itu pakai kereta api. Seru.
2: Betul.
1: Naik kereta api itu seru banget.
2: Seru banget. Aku dulu waktu di Jawa juga mau ke Semarang, ke Bandung. Sekarang apalagi di Jawa ada kereta wus. Saking cepatnya wus.
1: Tapi lebih mahal ya tiketnya.
2: Lebih mahal. Emang lebih cepat ya sesuai dengan harganya sih.
1: Iya. Itu ke Bandung apa ya? Dari Jakarta Bandung kan?
2: Betul, Jakarta Bandung.
1: Iya.
2: Kalau ke Surabaya beda kereta.
1: Nah, tapi kalau misalkan nih, tebak-tebakannya Bang Robi. Apa bedanya bunyi bunyi kereta dari Bandung ke Surabaya sama Jakarta ke Surabaya?
2: Kayak lagu
1: apa bedanya bunyi kereta nih buat teman Prodo yang juga sedang mendengarkan kita pagi hari ini yang juga sedang nonton kita di TikTok nih. Apa bedanya bunyi kereta dari Bandung ke Surabaya sama dari Jakarta ke Surabaya?
2: Nggak tahu.
1: Apa bedanya? Ayo teman Prodo coba difikirkan secara logika.
2: Pikirkan.
1: Secara logika apa bedanya bunyi kereta dari Bandung ke Surabaya sama Jakarta ke Surabaya?
2: Mungkin nanti di segmen selanjutnya dikasih tahu ya Rin ya.
1: Apa sekarang aja?
2: Boleh.
1: Nih, ini tuh sebenarnya nih jokes lama dan kayaknya semua orang tahu deh.
2: Apa
1: nih
2: tuh?
1: Ya,
2: aku kasih tahu ya.
1: Nih, aku kasih tahu ya. Bedanya bunyi kereta dari Bandung ke Surabaya sama Jakarta Surabaya. Kalau Bandung ke Surabaya bunyinya apa?
2: Gidagidugidagidu.
1: Salah. Oke. Tututut.
2: Oke.
1: Okay. Itu bunyi Bandung Surabaya.
2: Aduh.
1: Apaan tuh yang bunyi? Wah. Aduh. Ada yang berantem. Tiba-tiba ada suara kucing. Buset dah. Gimana? Buset tiba-tiba ada suara kucing. Itu gimana ya?
2: Ada suara binatang berantem.
1: Ya tapi ada suara kucing, tapi kayaknya deket banget ya sama kita.
2: Iya, nanti kita coba cari tahu sumbernya ya.
1: Iya, ya ampun. Kencang banget suaranya. Iya. Enggak gini, kereta dari Bandung ke Surabaya bunyinya.
2: Tut-tut-tut. Oke.
1: Naik kereta api, tut-tut-tut.
2: Oke.
1: Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya.
2: Oke. Nah,
1: tapi kalau bunyi kereta dari Jakarta ke Surabaya,
2: Apa?
1: Jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi. Kereta berangkat.
2: Jugi-jugi-jugi-jugi-jugi. Nah. Kalau sama-sama kereta ya, lucu banget ya.
1: Iya lucu, terima kasih loh. Aduh, kayaknya ketawanya partisipasi banget nih.
2: Kalau emang lucu, like.
1: Kalau emang lucu, like. Abis itu nanti kita juga masih ada tebak-tebakan yang lainnya teman Prodo.
2: Yes.
1: Karena aku lagi suka-sukanya main tebak-tebakan. Nanti aku kasih tebak-tebakan yang lainnya teman Prodo ya.
2: Jangan kemana-mana ya.
1: Masih soal transportasi ini. Oke deh kalau gitu teman Prodo, kita mau mencari tahu dulu bunyi kucing ini. Jadi jangan kemana-mana, kita ke lagu yang satu ini.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, John Hartman menilai laga menghadapi Vietnam menjadi peluang skuad Garuda memuncaki grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pernyataan disampaikan pelatih timnas Indonesia saat konferensi pers jelang pertemuan kedua tim. Hartman mengatakan timnya memiliki model positif setelah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: 98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa.
1: Hai, kita balik lagi nih teman Produa, masih di
0: Sabana Pagi.
1: Tapi ini emang berasa banget vibes paginya ya Bang Robi.
0: Yep, betul sekali, selain adem di luar, tidak ada matahari, masih ngumpet, masih malu di hari ini.
1: Betul. Biasanya aku kalau pagi-pagi suka ada kalimat-kalimat yang aku ucapkan nih teman Produa.
0: Apa
1: rise
0: tuh?
1: And shine.
0: Oh gitu.
1: Gitu, kalau ngeliat matahari udah
0: mulai terbit. Banget ya.
1: Oh iya.
0: Kalau aku paling Masya Allah, Subhanallah.
1: Harusnya begitu sih. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah gitu. Masih ngeliat matahari pagi ini gitu harusnya.
0: Kalau Rini mungkin ya keturunan bule lah.
1: Iya, bule. Aku lebih bule pakai K, tau gak bule kalau pakai K?
0: Apa tuh?
1: Bule.
0: Oh ya, ngomong-ngomong bule, kemarin kita ada siaran program, siaran ini ya, English Corner ya.
1: Iya, betul.
0: Rini kemarin memandu program English Corner di setiap hari Minggu jam 16 sampai jam 17.
1: Betul, kemarin tuh kita ada Mr. Josh.
0: Bukan George, kalau George.

0: Miss itu yang monkey.
1: Ya, warna kuning kan.
0: Warna kuning. Kalau ini Miss Mr. Josh. Josh sama Joshua ya?
1: Joshua. Kalau kita kan Joshua nih. Joshua mana? Joshua Suherman
0: ya.
1: Kalau dia enggak Joshua.
0: Wes, Mr. Josh.
1: Betul.
0: Sebenarnya Mr. Josh kemarin itu bisa bahasa Indonesia hari ini ya.
1: Bisa.
0: Cuman dia pura-pura enggak bisa bahasa Indonesia.
1: Enggak pura-pura juga.
0: Kan kita belajar
1: kan, learning. Kan kemarin lagi English Corner. Jadi ya ngomong bahasa Inggris. Eh, by the way, kita mau bacain juga nih komen-komen ya, okay. Teman-teman
0: berdua. Udah banyak banget ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pas kita lagi break, silakan Rin, dari siapa nih?
1: Dari kita coba yang mana dulu deh ya.
0: Bentar.
1: Eh, tapi ini dari Miu mau request lagu Perunggu Gemilang, nanti kita puterin ya lagunya.
0: Oke. Miu. Kucing ya.
1: Kucing.
0: Pasti suka kucing ya. Pasti suka kucing kan?
1: Iya deh kayaknya ya. Terus juga ada siapa nih?
0: Miu kapan ulang tahun?
1: Mau diucapin kan nih? Maksa ya. Terus ada J, tim naik sepeda.
0: Oke. Bagus sih, sehat. Sehat, dapat enaknya juga.
1: Iya sih. Tapi itu enaknya kalau cuacanya juga ini, maksudnya tuh sejuk gitu.
0: Kalau di luar negeri, transportasi sepeda tuh Belanda contohnya itu rata-rata tuh orang pakai sepeda.
1: Iya sih.
0: Di Jepang juga yang kampung-kampungnya ya, itu pakai sepeda. Kenapa? Ya pertama memang sejuk sih di sana. Sejuk. Iya, jadi ya udah enak, dapat keringet, dapat ademnya juga.
1: Iya, benar-benar. Tapi tuh kalau di Indonesia sendiri sekarang kayaknya untuk awareness untuk pakai sepeda tuh udah lumayan.
0: Udah banyak, betul.
1: Udah balik lagi.
0: Lagi tren, apalagi kalau CFD ya di Sudirman, komunitas sepeda.
1: Banyak.
0: Lewat-lewat depan RRI.
1: Iya,
0: say hello. Betul. Say hello ngapain ya?
1: Say hello. Emang dia ini apa namanya? tour of ini sudah Singkara. Say hello.
0: Kita bakal ada tahun berapa sih? Tahun ini tahun depan tour de Singkara, Rin.
1: Kayaknya lupa deh tahun ini apa ya?
0: Iya, pokoknya kan kalau yang orang kan tanya Tour de France, ya enggak.
1: Tapi kita ada. Tour de Singkara tuh udah lama juga sebenarnya.
0: Lama banget.
1: Iya. Tapi waktu aku sekolah tuh ingat banget Tour de Singkara itu ternyata rutenya ada di depan sekolah aku waktu aku SMA.
0: Oh gitu. Ya. SMA berapa Bukit Tinggi tuh?
1: SMA 2 Bukit Tinggi.
0: Nah,
1: asik.
0: Halo, sapa dulu enggak sih?
1: Itu di pusat kota Bukit Tinggi ya, sorry, Jalan Sudirman.
0: Widih.
1: Nomor 5.
0: Kenapa semua Jalan Sudirman tuh selalu di pusat kota ya?
1: Iya, enggak tahu kenapa ya?
0: Iya, di Jakarta Jalan Sudirman pusat kota.
1: Iya, RRI di Jalan Sudirman enggak di Jakarta.
0: Pusat kota, betul.
1: Iya.
0: Semua di Bukit Tinggi ternyata Jalan Sudirman juga pusat kota.
1: Iya, terus tuh ini kan lewat tuh di depan sekolah kita kan banyak tuh sepeda-sepeda. Terus kita Mister
0: gitu. Iya, bule-bule semua
1: kan
0: ya.
1: Bule-bule yang ikut. Terus
0: bulgeng, bule ganteng.
1: Bertahu tuh.
0: Tapi jarang ada perempuan loh. Aku lihat kalau yang sepeda-sepeda ini yang preference-nya Tour de Singkarak ini laki-laki.
1: Laki-laki gitu ya. Iya sih. Terus aku tuh mereka lewat kan terus kayak Mister gitu. Kita dari jauh. Halo.
0: Gitu. Dia mereka senang ya karena Indonesia terkenal dengan ramah tamahnya.
1: Betul, senyum.
0: Selalu menyapa.
1: Nah, itulah kita.
0: Betul, kita Indonesia.
1: Wes,
0: tagline banget gak tuh?
1: Tagline banget.
0: Sama kayak kita tuh, ya enggak, lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal. Belum apal ya, lihat cantikan dulu.
1: Malu bener dah. Nah, terus nih Bang Robi ini juga ada Sakim, katanya naik bus, Kak. Sebut nama aku, Kak. Kenapa harus disebut nama kamu? Kenapa?
0: Sakim.
1: Sebut nama aku 3 kali katanya.
0: Bento kali.
1: Bento, Sakim. Asik.
0: Iya, Sakim like yang lupa ini masih di 3.500, kita target kita naik ke 5.000.
1: Nah, kalau dari Sakim naik bus.
0: Ya tadi aku juga pernah kan naik bus waktu dulu kuliah. Asik kok.
1: Asik naik bus. Cuman panas kok naik bus.
0: Betul, tergantung sih.
1: Kalau sekarang kan kalau menurut aku ya, kalau transportasi sekarang tuh kayak karena lebih modern kali ya.
0: Betul, Trans Padang, Transjakarta.
1: Itu lebih-lebih nyaman.
0: Nyaman, ada penjaga loketnya. Apa sih jatuhnya?
1: Kernek. Oh, kernek. Oh, kernek.
0: Kernek ya.
1: Eh, kalau bahasa Indonesia bahasa Minangnya tau enggak?
0: Apa tuh?
1: Kalau kernek itu bahasa Minangnya? Stokar.
0: Stokar. Singkatan.
1: Enggak, stokar. Aku enggak tahu sih ada kepanjangannya tapi tuh
0: gitu.
1: Selalu ada stokar.
0: Apa Abang kerja stokar?
1: Stokar.
0: Gitu ya, temannya supir ya.
1: Iya, temannya supir namanya si stokar.
0: Oh, dan itu fungsinya bagus tuh selain menagih membayar penumpang, dia juga mengatur tuh misalnya kalau udah masih kosong, masuk-masuk kalau udah rame banget enggak.
1: Iya.
0: Tapi sekarang transportasi Trans Padang udah ini ya, Arin ya, udah tertata lah. apa gitu.
1: Iya kalau transparan mah udah.
0: Betul, kita bisa lihat lewat GPS loh, lewat apa namanya? GPS ya.
1: Iya iya.
0: Posisinya di mana gitu.
1: Betul betul. Hmm. Kita bisa memantau.
0: Memantau. Sekarang serba digital.
1: Betul.
0: Cuma berapa? 3.500 ya?
1: 3.500 kalau nggak salah.
0: Betul. Jarak jauh dekat.
1: Jauh dekat 3.500. Nah itu tuh yang bikin ibu-ibu banyak ini, tapi ini real sih teman perdua. Jadi tuh gue kecerita dulu dikit nih.
0: Boleh boleh boleh.
1: Jadi
0: sambil
1: kan,
0: dilek-lek boleh.
1: Waktu itu kan aku tuh ke Bungus.
0: Bungui.
1: Ke Bungus tuh bersama keluarga, ada urusan lah bersama keluarga.
0: Pasti holiday.
1: Enggak holiday, oh, cuman enggak. Tuh emang ada urusan aja kita ke Bungus.
0: Nah, penting enggak?
1: Penting.
0: Penting, oke. Okay.
1: Nah, terus tiba-tiba ban mobil kita pecah, beneran meledak
0: tuh. Oke, okay, oke. Okay.
1: Meledak. Terus akhirnya karena rame gitu kan. Terus kata tanteku, yaudah kita naik Transpadang aja. Kita naik Transpadang aja balik ke Padang.
0: Oh, oke, okay. Berarti dari, kejadiannya di Bungus ya.
1: Di Bungus. Jadi tuh mobilnya di situ ditunggu ini kayak panggil orang bengkel gitulah,
0: direk gitu. Direk online, oke. Okay.
1: Nah, terus yang di sana tuh cuma ada sepupuku sama omku.
0: Oke, okay, berarti sama kamu.
1: Sama omku berdua, sepupuku sama omku nungguin mobil. Nah, kita sisanya naik Transpadang. Nah, ternyata karena Transpadang kan jauh dekat tuh 3.500
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, ternyata di Transpadang kalau ke Bungus itu tuh jadi kayak berasa wisata.
0: Iya betul.
1: Karena tuh banyak kayak
0: anak-anak sekolah,
1: segerombolan ibu-ibu
0: betul.
1: Nih.
0: Betul.
1: Mereka sengaja naik Transpadang dari Padang ke Bungus buat menikmati laut,
0: betul.
1: Pantai, pandangan, makan ikan karang.
0: Iya enak banget.
1: Nah gitu.
0: Sambil dan, ada mata tercerahkan.
1: Iya betul.
0: Mulut juga kenyang. Ya.
1: Iya dan
0: hati juga riang.
1: Iya betul. Hati juga riang. Itu cuma 3.500 ongkosnya. Dan waktu itu kan om aku dia kan pensiunan tuh. Jadi dia dan teman-teman apa ya reuniannya waktu reunian SMA apa
0: yeah.
1: Mereka tuh berkumpul di satu titik. Terus mereka tuh
0: kayak ini ya, berkumpul di satu titik kayak lagi simulasi gempa ya.
1: Enggak gitu juga. Mereka berkumpul di satu titik. Titik itu nah terus mereka tuh ke Bungus naik Transpadang rame-rame kayak bayang gak sih yang
0: iya, iya. Satu keluarga lah, satu bus gitu ya.
1: Satu bus
0: kayak,
1: gitu.
0: Kayak jadi, mesen bus ya.
1: Iya kayak mesen bus. Jadi tuh mereka doang isinya ke Bungus. Terus katanya seru seru seru.
0: Seru seru seru.
1: Seru seru katanya gitu.
0: Gitu. Iya iya iya iya. Mantap mantap mantap. Murah ya.
1: Murah. Berwisata wisata murah.
0: Ramah publik. Tapi Transpadang ini masih ngisi bahan bakar gas atau bahan bakar masih minyak ya?
1: Enggak tahu sih.
0: Kalau di Jakarta tuh BBG bahan bakar gas. Jadi
1: oh, iya, iya.
0: Lebih hemat, betul. Tapi nggak tahu di sini udah BBG atau masih minyak.
1: Nah, itu dia kita nggak tahu. Nanti kita coba interview kita, dulu.
0: Ya, kita coba tanya Pak Bahlil ya.
1: Kenapa Pak Bahlil? Kata Pak Bahlil ditanya aja sama Transpadangnya, jangan tak apa-apa tanya saya. Apa-apa tanya saya, apa-apa tanya sama saya. Jadi lagu nih nanti.
0: Iya.
1: Nah,
0: kreatif ya.
1: Oke okay, oke. Okay. Next next ini juga dari Fai-Fai nih.
0: Apa katanya, Fai-Fai?
1: Nebeng teman.
0: Kayak aku tuh, kayak aku nebeng teman. Yang nebeng. Penting ini ya, Fai, nebeng teman oke, okay, tapi bantu-bantulah patungan bensin.
1: Tapi nih, kalau teman aku dulu tuh punya slogan hidupnya gini.
0: Apa tuh?
1: Aku punya teman dan harus aku manfaatkan.
0: Aku
1: katanya.
0: Punya teman.
1: Nah, nggak gitu juga, nggak nyanyi, nggak gitu ya.
0: Nyanyi.
1: Nggak usah nyanyi. Aku punya teman dan harus aku manfaatkan.
0: Gak apa-apa, emang kan fungsi teman saling memanfaatkan.
1: Oh iya.
0: Simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan.
1: Iya iya iya.
0: Jangan kayak benalu.
1: Jangan, itu nama parasitisme. Merugikan.
0: Betul.
1: Jangan, tidak boleh.
0: Kita harus mutualisme, saling menguntungkan. Di satu sisi dia seneng nanti kalau dia minta bantuan ke kita, ya kita tolong gitu.
1: Iya, betul, betul. Eh, tapi ini Bang Robi ada ini juga ada Zizi. Ini Zizi apa Zizi sih bacanya?
0: Sisi kali dibikin Z biar keren.
1: Sisi gitu ya.
0: Sisi.
1: Aku dulu pas SD naik jalan. Naik jalan
0: gimana? Tuh.
1: Bareng temen rame-rame kayak gangster. Oh, tapi seru nih kalau rame-rame seru.
0: Seru, seru banget. Banyak banget yang diomongin, entah itu guru atau mungkin teman-teman atau mungkin ini si doi.
1: Cuy ngomongin apa sih?
0: Sambil perjalanan pulang ya enggak.
1: Iya.
0: Tahu enggak sih ini Iqbal.
1: Bale. Dulu ya.
0: Kenapa Iqbal dipanggil Bale ya?
1: Iya iya iya.
0: Itu ya kok hari aku ganteng banget ya gitu-gitu kan ngobrol sambil tawa-tawa kan gitu-gitu.
1: Iya betul, ngomongin iya. Keras juga ya.
0: Abis itu ngomongin di ini tahu enggak sih ini apa Ramadan. Ramadan pasti lah ya bulan Ramadan ya.
1: Ramadan. Terus juga ada Arul nih katanya sepeda. Pas sekolah.
0: Bagus.
1: Nyambi olahraga.
0: Sehat. Indonesia sehat.
1: Nah betul. Terus ada Zizi lagi, kak boleh nggak sampaikan kata-kata buat teman aku?
0: Boleh banget.
1: Katanya gini kak.
0: Apa tuh?
1: Inilah kata-katanya.
0: Suruh teman kamu dengerin ya. Suruh follow juga, like-like yang banyak.
1: Katanya congratulations Dina atas gelar barunya. Terus buat Gas Cuy sering-sering ngumpul bareng dong.
0: Nah Cie. Gas Cuy jangan sombong kamu.
1: Gas Cuy jangan sombong.
0: Aku tahu kamu. Dong. Aku tahu Gas Cuy kamu sekarang sukses. Aku tahu.
1: Kamu jangan gitu dong. Tiba-tiba ada Kue Tiaw nih. Say.
0: Lucu ya namanya sekarang nama-nama akunnya nama-nama kalau nggak anonim angka-angka nama makanan.
1: Iya betul. Oke kita say congratulations juga buat Dina ya.
0: Dina,
1: gelar
0: Dina.
1: Baru.
0: Gelar apa gelarnya S apa?
1: S enggak anak ini enggak dikasih tahu.
0: Tahu ya.
1: S apa? Entah S Tower, S Dawet atau S apa kita enggak tahu.
0: Semoga menjadi sarjana yang mawaddah warah. Itu mah.
1: Itu kayak orang nikah.
0: Nikah ya.
1: Itu kayak orang nikah kebetulan.
0: Gelarnya itu bermanfaat untuk orang lain,
1: betul,
0: untuk negara.
1: Betul.
0: Ya enggak jadi pemuda-pemudi yang didambakan
1: Masya
0: Allah.
1: Ya kan kita ini aminin.
0: Baik-baik aja lah ya.
1: Iya betul.
0: Ada yang ulang tahun kan nih kita mau ucapin nih atau mungkin kita telepon boleh banget.
1: Siapa yang ulang tahun hari ini di tanggal 3 Agustus yang bernama Agus? Kita rasa ya, kita sudah merasakan itu sejak
0: betul.
1: Tadi.
0: Betul. Agus Hanafi, silakan.
1: Agus mungkin Agus Gunawan namanya atau Agus ini
0: Gus Free.
1: Itu teman kita.
0: Teman kita.
1: Teman kita, tapi dia belum kayaknya dia ulang tahunnya tanggal berapa ya? Kita juga enggak tahu.
0: Belum, nanti kita cari tahu ya.
1: Nah, kalau dia ulang tahun pasti udah ada flyernya.
0: Sama Pak Bos kita di share. Nanti ada ya Rin ya, pas episode ulang tahun pegawai khusus pegawai nanti kita telepon. Kita ngobrol-ngobrol ya.
1: Boleh. Biar apa? Biar senang.
0: Karena semua orang pasti senang diucapin ulang tahun ya Rin ya.
1: Iya betul.
0: Diucapin kabarnya senang. Dapat kabar tuh dari doi gitu. Padahal kagak.
1: Padahal apa itu kita bikin-bikin.
0: Oke,
1: Kak, mau request lagu dong, Kak. Boleh, J.
0: Silakan.
1: J, boleh. Silakan.
0: Tapi nanti kita ada program khusus juga sebenarnya ya, Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12.
1: Yes,
0: itu boleh juga.
1: Mm-hmm,
0: tapi untuk khusus live TikTok untuk kamu apa sih yang enggak?
1: Nah, betul. Oke deh, teman Pro 2 nanti kita balik lagi tapi kayaknya ini Bang Robi kita emang harus play dulu lagunya.
0: Yep.
1: Kita ke Gemilang dulu tadi. Udah di request sama Miu ya.
0: Perunggu ya.
1: Perunggu. So teman-teman berdua enjoy.

0: Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama, dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
2: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
4: Tahu gak sih? Sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Oke, baiklah teman Pro 2, kita balik ya. Kita balik lagi
0: di Sabana Pagi.
1: Sabana Pagi.
0: Lama bana.
1: Sabana Pagi, iya Sabana Subuh.
0: Masih semangat ya guys.
1: Yes, masih semangat ya teman Pro 2. Di jam 9 kita udah masuk di Pikia versus Pikia.
0: Pikir-pikir.
1: Anyway, teman berdua, pikir-pikir. Nah, dipikir-pikir, kita mau ngapain sih Bang Robi di Pikia versus Pikia kali ini, Bang Robi?
0: Kita ada game seru, guys. Game seru untuk memicu adrenalin.
1: Untuk memacu adrenalin.
0: Jadi kita memang butuh apa ya, was-was ya.
1: Was-was apa sih? Was-was. Nah, jadi teman berdua.
0: Apa? Kita terlayar ini ya, nggak kelihatan, kita nggak tahu gitu.
1: Terhambat ya. Nggak, tapi kita nih teman Pro 2, kita akan bermain sembuh kata.
0: Sambung kata. Oke, oke.
1: Nah, sambung kata ini teman Pro 2, permainannya adalah kalau aku berkata, Bang Robi akan
0: menjawab, melanjutkan maksudnya, meneruskan.
1: Lalu aku akan melanjutkan lagi.
0: Nanti kalahnya itu kalau udah selesai ya. Udah enggak mulai enggak nyambung. Apa ya? Kalahnya gimana, Rin?
1: Kalau kalahnya itu nanti ketika ini enggak ada kalah.
0: Enggak ada kalah.
1: Kita akan
0: udah stuck, udah selesai berarti. Selesai gitu ya.
1: Iya, tapi kita akan ini Bang Robi. Kita akan menjadikan ini sebuah puisi.
0: Wes. Berarti ditulis dong.
1: Kita akan menjadikan ini sebuah puisi ya, teman Pro 2. Jadi bayangin. Betapa kerennya kita menulis puisi pagi hari ini. Asik.
0: Oke.
1: Ya. Baiklah. Okay. Bang Robi, kita akan mulai dari kata-kata apa? Silahkan Bang Robi duluan. Kita memulai dari Bang Robi kenapa? Karena dia sudah tua.
0: Oke. Oke, kita mulai dengan jika aku.
1: Jika aku.
0: Yep.
1: Oke, jika aku Spider-Man, aku akan. Bang Robi.
0: Oke, okay. Kan aku sama tulis.
1: Iya, ngomong dong jika aku.
0: Jika aku Spider-Man,
1: aku akan. Nah, jawab sambung.
0: Aku akan mencintaimu dengan tulus.
1: Dan aku akan ke pasar raya
0: membeli sebatang pohon kaktus
1: lalu ditumis.
0: Lucu banget ya Allah. Kayaknya udah gak ngerti lagi deh.
1: Cemen banget nih Bang Robi. Gimana sih, kita ulang ya. Kita ulang. Nah, ini sambung kata berikutnya nih teman Pro 2. Sambung kata berikutnya.
0: Kita review dulu dong, jika kita review.
1: Nah, apa?
0: Jika aku Spider-Man, aku akan mencintaimu dengan tulus.
1: Lalu aku ke pasar raya.
0: Pasar raya membeli sebatang kaktus. Lalu ditumis.
1: Lalu ditumis.
0: Bentar, lucu ya.
1: Lucu. Nah, tapi ini.
0: Sekarang Rini mulai.
1: Kucingku ternyata adalah
0: seekor jantan
1: yang mana suka memakai
0: celana dalam
1: bergambar SpongeBob.
0: Tetapi
1: dia malah pergi ke parkiran
0: dan menemui seseorang
1: yang bernama siapa ya?
0: Sudirman.
1: Ini jadi gak nyambung beneran.
0: Nyerah kan?
1: Enggak, tapi itu bukan nyerah gitu. Kayak aneh.
0: Coba.
1: Ini review. Jatuhnya cringe.
0: Coba review.
1: Enggak bisa gue review. Enggak bisa nih teman Pro 2. Ada kata-kata yang enggak seru.
0: Enggak boleh ya.
1: Enggak seru itu dipakai tuh pagi-pagi Bang Robi apa sih?
0: Iya.
1: Ih, jangan gitu. Tapi ini deh, kalau mau sambung kata ini deh, kita sambung kata dulu ya. Coba ya. Ini tuh namanya bukan sambung kata, ini tuh namanya berpuisi pagi hari.
0: Berpuisi. Oke, kalau gitu bikin rule dulu kali ya.
1: Mau bikin rule apa? Udah main baru bikin rule. Mana ada orang bikin rule dulu baru main.
0: Iya. Iya, kita berpikir kan seperti segmen kita pikir versus pikir. Nah, jadi benar-benar berpikir ya.
1: Oke.
0: Jangan ngasal.
1: Oke deh, kita coba deh dari kata-kata berikutnya nih, Bang Robi.
0: Oke. Dari siapa nih? Tadi kan kamu, sekarang aku ya.
1: Iya.
0: Oke. Konstitusi Indonesia
1: ditetapkan di ibu kota oleh para pendiri bangsa.
0: Dan oleh sebab itu,
1: maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
0: Setuju.
1: Itu
0: enggak ini ya, agak susah ya.
1: Agak susah. Agak susah juga itu.
0: Betul. Enggak boleh ini, enggak boleh terlalu apa ya.
1: Ya.
0: Coba lagi lanjut, Rin.
1: Aduh, apa lagi ya nih?
0: Yang enak-enak aja kali ya, yang ada sekitar kita ya.
1: Bunga di dalam pot itu
0: dibeli oleh seorang ibu
1: untuk hadiah ulang tahun. Apa ya?
0: Bingung.
1: Apa? Bingung. Aduh, ternyata memang teman pro 2 di PK versus PK emang kita banyak bingung.
0: Ya, betul.
1: Ini tagline Bang Robi yang baru nih, bingung.
0: Enggak. Oke. Teman pro 2 mungkin ada yang mau request untuk games. Biar kita omongin kali
1: tiba-tiba ada yang mau request untuk game, padahal kita main sambung kata aja, Rin. Aku ikutin, ayo dah main sambung kata.
0: Tiba-tiba bosan ya.
1: Tiba-tiba, kalian mau ada request game? Nggak, tapi nih balik lagi, tadi aku punya tebak-tebakan. Bis apa?
0: Lagi.
1: Nih, bis apa yang ada di pohon?
0: Itu bukan ada di Jawa, belum,
1: belum
0: ya? Oh, belum. Iya, bentar. Bis apa yang ada di pohon? Oke. Biskuit nggak mungkin.
1: Nah, bis apa yang ada di pohon?
0: Yang ada di pohon kan biasanya monyet. Tapi awal kata bis ya, nyerah.
1: Bis yang ada di pohon adalah bisa monyet, bisa burung. Tapi ada tebak-tebakan lain nggak? Mang Robi, ada tebak-tebakan lain gak?
0: Apa ya, aku orangnya gak suka nebak-tebakan.
1: Nih aku ada tebak-tebakan nih. Ini tebak-tebakan tebak-tebakan bahasa Jepangnya tidak punya uang.
0: Pernah denger.
1: Nah, kita kasih apa dulu, yang ringan-ringan dulu.
0: Oke. Ni hao ma, bukan ya? Itu lah, Cina ya?
1: Itu Cina. Bahasa Jepangnya tidak punya uang.
0: Tidak ada piti.
1: Salah. Ada ya? Tidak ada piti. Bukan. Salah.
0: Enggak tahu.
1: Jawabannya gampang banget. Sakukurata.
0: Oh, sakukurata. Iya. Kadang ada uang ya, sakunya rata.
1: Nah, sakukurata.
0: Itu sebenarnya jokes sudah lama ya, Rin ya?
1: Iya, jokes sudah lama tapi masih lucu.
0: Lucu.
1: Okay. Nah, ini aku kasih. Jadi
0: kamu punya stok game kuis itu dari mana sih, Rin?
1: Di mana kek?
0: Udah nyetok ya, ternyata.
1: Di mana kek ada
0: udah
1: gitu
0: prepare ya?
1: Udah prepare lah. Udah prepare. Nih. Antara besi 50 kilo dan kapas 50 kilo. Kalau nanti dijatuhin, nanti sakitan yang mana?
0: Sakitan kaki lah.
1: Bagus. Pintar, sudah mulai terbiasa.
0: Sudah mulai terbiasa. Ya. Karena memang ini bukan jokes, sebenarnya emang ini jatuhnya ini emang faktanya gimana gitu.
1: Nah, ini nih. Awan apa yang membuat kita bahagia? Awan apa yang membuat kita bahagia? Aku deh. Awan-awan apa yang membuat aku bahagia? Coba, Ruby.
0: Pasti ada kaitannya dengan harta ya.
1: Harta. Oh, tiba-tiba harta nih kelihatan mata duitannya, harta.
0: Harta. Wangi duit. Wangi duit.
1: Nah. Salah.
0: Apa?
1: Mau tau nggak jawabannya? I wanna be with you. Asik. Yeah,
0: I wanna be with you. Kayak ini ya, kayak tebak-tebakan ini gak sih? Dulu kalau kita suka beli minuman, apa ya, gak boleh sebut merek ya, minum-minum karbonasi.
1: Ah iya iya, ditutupnya.
0: Ditutupnya, ya gak? Iya, iya. Tebak-tebakan tuh.
1: Iya betul-betul. Iya betul.
0: Kan itu dari lucu, itu lucu, ya, lucu. Jokes itu ya.
1: Iya betul-betul. Nah tapi Bang Robby ada ini gak? Ada jokesnya?
0: Aku orangnya serius-serius. Tapi aku
1: Bang Robby gak suka. Bang Robby ini susah deh. Nih buah-buah apa yang sering jadi tanda filmnya selesai?
0: Buah lil.
1: Salah. itu salah. Bukan.
0: Buah lil.
1: itu beda lagu.
0: Tiba-tiba ya.
1: Nah.
0: Buah N.
1: Salah.
0: Buat.
1: Buah-buah apa? Nih teman Prodoy juga menyaksikan kita melalui live TikTok juga boleh ikutan ya. Buah-buah apa yang menandakan bahwa filmnya selesai?
0: Di M tamat. Buah bis.
1: Salah.
0: Nyerah.
1: Padahal dikit lagi tuh.
0: Oh iya. Buah akhirnya habis.
1: Salah. Zala.
0: Salah apa ya?
1: Mau tau gak? Tuamat.
0: Hah?
1: Tuamat.
0: Bener-bener di segmen pikir, proses pikir ini bener-bener mikir.
1: Iya
0: ya.
1: Nih yang terakhir deh, yang terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Yang terakhir nih. Sayur-sayur apa yang bisa nyanyi?
0: Bentar. Sayur, sayuri. Kesalahan ada penyanyi namanya Sayuri. Sayur lode, enggak, sayur bayam, sayuri, sayur Ayunita.
1: Salah.
0: Nyerah.
1: Call? Coldplay. Asik.
0: Lucu banget, aku mau ketawa.
1: Hear the bells ring. Tiba-tiba Coldplay nyanyi. Gitu. Aduh, Bang Robby. Payah sih, Bang Robby.
0: Nih, si Jay minta lagu mau di Ayonda aja nih.
1: Oke.
0: Untuk apa?
1: Yaudah, abis ini kita puterin ya. Emang Bang Robby agak, susah nih teman berdua.
0: Iya, padahal kita assessment pikir apa sepikir. Tapi aku kayak gak mikir ya.
1: Jarang-jarang ya. Ada orang yang sadar.
0: Iya.
1: Nomor 2.
0: Habis kita ngomongin BN ya. Di hari Senin ini temanya apa? Tentang Indonesia.
1: Iya, nanti ya kita balik lagi teman Pro 2. Nanti ada yang bakal kita bahas juga, jadi jangan kemana-mana dulu nih teman Pro 2. Kita ke requestannya J. Mau di Ayunda untuk apa?

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi.
1: Di Sabana Pagi. Masih live TikTok, udah banyak banget ya. Terima kasih banget yang udah nge-like. Padahal target hari itu awal tadi 500 like sih.
0: Sekarang udah 5300.
1: Iya, enggak nyangka ya, teman Produ ya.
0: Iya, thank you nih, teman Produ. Eh, by the way, ini dia nih yang mau kita obrolin sedikit nih, Bang Robi.
1: Apa tuh?
0: Bang Robi suka Spider-Man enggak?
1: Suka. Aku superhero suka, karena superhero itu kan baik ya.
0: Iya, betul-betul. Tapi Spider-Man kemarin kan baru rilis yang baru. Tapi suka, kan ada 3 versi nih.
1: Betul.
0: Versi Tobey Maguire, versi Andrew Garfield, sama
1: dan Tom Holland.
0: Lebih suka yang mana?
1: Tom Holland. Bukan Tom Holland. Garfield.
0: Andrew
1: Garfield. Kenapa? Karena
0: The Amazing Spider-Man ya?
1: Betul. Kayaknya lebih humoris. Lebih humoris deh.
0: Karena kayaknya emang lucu
1: gitu.
0: Emang bawaan dirinya lucu gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku lebih suka yang Garfield.
0: Andrew Garfield.
1: Andrew Garfield.
0: Tapi
1: kenapa nih?
0: Tapi ngomongin soal Spider-Man kan ini lagi rame juga. Katanya band Indonesia itu baru saja
1: mantap
0: mengisi soundtrack untuk film Spider-Man terbaru. Brand New Day.
1: Ngeri. Band asal Bandung ya.
0: For Revenge, betul.
1: For Revenge itu band asal Bandung. Dan itu suatu kehormatan ya.
0: Yes.
1: Bisa mengisi soundtrack film yang Hollywood yang termasuk rame ya.
0: Yes.
1: Rame gak tuh. Hits.
0: Ya. Tapi ngomongin soal Spider-Man, aku juga suka Spider-Man teman Pro 2, tapi versi yang Tom Holland karena gabung sama MCU.
1: Iya, apalagi waktu
0: karena gabung sama MCU
1: yang gabung ketiga orang Spider-Man gabung dalam satu.
0: Oh, yang ini.
1: Reaction penonton.
0: Yeah. Itu kan sengaja mereka bikin meme itu.
1: Betul.
0: Yang kayak nunjuk Spider-Man yang nunjuk-nunjuk tiga orang itu.
1: Sama-sama gitu.
0: Nah, itu mereka bikin kan recreate. Betul.
1: Lucu banget ya. Keren ya. Ternyata pinter aja ya, tiga Spider-Man dengan tiga tokoh berbeda digabungin gitu dalam satu scene.
0: Iya, karena kan multiverse-nya beda-beda gitu.
1: Oke, balik lagi ke For Revenge. Jadi ini ya Rin ya, apa namanya, band, mungkin bisa jadi band pertama ya gak sih?
0: Sebenarnya enggak juga, karena sebelum-sebelumnya Indonesia tuh juga, penyanyi-penyanyi Indonesia atau musisi-musisi Indonesia tuh juga pernah mengisi soundtrack untuk film-film internasional.
1: Wis, keren banget ya, guys. Mendunia. Iya, kayak Agnes Monica ya.
0: Iya. Tapi Agnes Monica sama Anggun C. Sasmi baru saja main
1: film
0: di
1: ya.
0: Reacher 4
1: film,
0: season 4.
1: Film apa? Reacher. Film Reacher ya. Reacher itu ini, kalau kalian enggak tahu, Reacher itu yang badannya gede.
0: Iya, betul.
1: Yang berotot dan tanpa bawa apa-apa.

0: banget. Tanpa bawa duit, tanpa bawa handphone. Uh-huh. Nah, jadi benar-benar mengandalkan ototnya itu dan masih hidup. Musuhnya banyak
1: dan,
0: ya.
1: Iya, dan tapi saya walaupun perannya Agnes Mo sama Anggun di sini jadi villain katanya.
0: Villainnya penjahat dong.
1: Iya, tapi tetap aja kita bangga karena bangga mereka dong. Berdua
0: kan cuma acting.
1: Iya, tapi mereka berdua kan apa kebanggaan Indonesia. Betul. Juga. Jadi mereka masuk di apa ya, project global, kita mah juga seneng aja. Betul. Support pastinya, support.
0: Memang ini kalau untuk dunia film mungkin baru pertama ya, kan mereka terkenal sebagai penyanyi ya,
1: yes,
0: guys.
1: Karena mereka memang penyanyi, memulai karirnya sebagai penyanyi juga.
0: Agnesmo, aku kalau ingat Agnesmo ingat waktu tralala
1: trilili. Gen Z udah enggak relate, Kak. Gen Z udah enggak relate. Soalnya apa? Soalnya mereka enggak merasakan era trilala trilili.
0: Trilala
1: sama Indra Bekti.
0: Sama Indra Bekti. Indra Bekti waktu itu masih ceriwisi banget ya.
1: Masih muda. Masih muda. Masih muda. Kita tuh kayaknya mengikuti perkembangan Indra Bekti deh. Dari dia muda nih, tralala trilili sama Agnes Mo. Terus nanti kita ngikutin dia juga di Ceriwis sama Indi Barens.
0: Betul, Indi Barens.
1: Ece, R-I-W-I-W-I-W-I.
0: Indi Barens juga salah satu senior juga di ini ya, penyiar ya.
1: Ya betul, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Host juga.
1: Nah tapi balik lagi nih ke apa namanya, ke For Revenge, Spider-Man. Yes. Itu judul lagunya I Miss You Every Brand New Day.
0: Nah itu dia, I Miss You, kita catat, kita masukin guys.
1: I Miss You Every Brand New Day, teman Pro 2. Jadi
0: asik ya judulnya. Aku kangen kamu. Apa tuh?
1: Every Brand New Day.
0: Setiap
1: hari baru.
0: Setiap hari baru. Aku kangen setiap hari baru. Jadi gitu. Kangen terus.
1: Cie, kangen terus tuh gitu.
0: Oke guys, banyak yang mendunia ya. Jangan nanti apalagi ya tadi kita awal-awal tadi tentang lagu Nona Angkot.
1: Nah, bukan angkot, Hong.
0: Oh, Hong. Nah, itu kan ada angkot tuh.
1: Apa sih kan, angkot.
0: Apalagi Nona itu kan udah ini ya, level internasional, udah global. Betul, ya. Betul. Orang jadi tahu ya. Oh, ternyata ada transportasi kata orang Thailand nih. Wah, sama dong kayak kita.
1: Nah, tapi itu aku sempat ngeliat postingan pencipta lagunya, okay. Stephanie Putri kan, katanya dia tuh harus menjelaskan ke orang-orang apa maksudnya get on di angkot tuh apa artinya, yeah, gitu. Jadi dia harus angkot, menjelaskan juga apa sih angkot. Nah,
0: dijelaskan
1: gitu.
0: Pakai bahasa Inggris ya. Angkot,
1: iya. Is. Angkot is nih,
0: transportation.
1: Transportation from Indonesia. Di public transportation.
0: Betul, ada empat ini.
1: Usually ini not orang-orang have, you know, orang have biasanya nggak ada yang angkot. Orang have biasanya pakai mobil pribadi.
0: Betul, ini nggak pakai angkot. The people.
1: The people. Betul, betul.
0: Naiknya lewat samping gimana tuh? Beside.
1: Tapi ya, Bang Robi, ini kan kita ngomongin soal For Revenge nih, yes. Yang juga ngisi soundtrack untuk Spider-Man gitu ya. Nah, tapi nih teman Pro 2, ternyata tidak hanya For Revenge aja yang pernah ngisi soundtrack untuk film-film global.
0: Oke, masih banyak ya.
1: Nah, jadi teman Pro 2, sebenarnya sebelum For Revenge itu ada beberapa musisi senior yang juga sudah pernah mengisi untuk Spider-Man, tapi ini beda universe
0: ya.
1: Yes, jadi untuk film Spider-Man pertama itu pernah diisi sama Reeve, judulnya Dunia, tapi ini versi untuk rilisan regional Asia aja soundtracknya.
0: Aku baru
1: gitu.
0: Tahu tuh Reeve ya.
1: Reeve.
0: Lagunya Reeve gimana guys?
1: Nah, gimana tuh? Ayo Bang Robi.
0: Ini apa?
1: Nah, udah ingat sendiri aja. Kita cari.
0: Enggak gini. Nana Aceh. Nana Aceh. Ya enggak sih?
1: Enggak usah dinyanyiin deh kayaknya. Ya?
0: Tahu enggak sih lagunya? Tahu enggak?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana
1: kayaknya
0: sih?
1: Kayaknya kita harus ke Pro 1 untuk mendengarkan lagunya.
0: Karena lagu-lagu lama ya.
1: Iya, tapi kayaknya lebih enakan dengerin di Pro 1 deh, teman-teman Pro 2.
0: Kalau untuk lagu lama ya.
1: Iya, iya. Okay. Terus juga ada
0: Edan nih,
1: Cry Out. Itu juga masih dalam Spider-Man. Tapi udah Spider-Man 2. Tapi ini ya. Tapi gak tahu ini ada di filmnya atau di kreditnya.
0: Atau regional juga kali ya.
1: Tapi ini masuk dalam album kompilasi di film Spider-Man 2 gitu.
0: Oke, mantap.
1: Nah.
0: Berarti udah 3 band ya.
1: di Spider-Man.
0: Spider-Man itu baru di Spider-Man, belum di film lain. Nanti kita cari tahu dulu kali ya.
1: Iya, tapi ini masih ada nih teman Pro 2.
0: Apalagi?
1: Kita spill sekarang aja kayaknya nih Bang Robi. Sebelum kita pamit.
0: Betul.
1: Sebelum kita pamit, kita spill sekarang aja. Ada Bumerang.
0: Bumerang.
1: Bebas nice. Hambatan nih teman Pro 2.
0: Bebas.
1: Enggak, itu Iwake.
0: Oh, itu Iwake.
1: Itu Iwake. Itu Iwake, beda, beda. Beda ya. Nah, Bebas Hambatan ini terpilih menjadi salah satu lagu pengisi dalam film Tomb Raider The Cradle of Life di tahun 2003.
0: Tomb Raider itu yang ini ya, yang apa namanya, perempuan megang pistol.
1: Wes, itu anak-anak cowok pasti tahu deh. Kalau
0: pas banget ya, bandnya Bumerang kan, namanya Bumerang tuh.
1: Tomb Raider.
0: Tomb Raider Bumerang, pas banget tuh.
1: pas ya.
0: Pas banget.
1: Sesuai lah.
0: Agak aneh kalau misalkan yang Tomb Raider nama bandnya ini apa namanya, hijau daun, klorofil.
1: Klorofil maksudnya.
0: Lucu ya,
1: klorofil hijau. Tapi nggak apa-apa juga kalau hijau daun, gak siapa tahu, sih. Siapa tahu. Nanti ini langsung orang screenshot lapor hijau daun, mampus di klorofil.
0: Gak bercanda
1: ya. Terus ada Rich Brian.
0: Wah, Rich Brian juga kids. Terkenal tuh.
1: Iya, karena Rich Brian sendiri sih juga berkarirnya di internasional ya.
0: Ya.
1: Nah, jadi teman Pro 2 lagu ini Kids dipakai sebagai salah satu soundtrack dalam film horror thriller Hollywood judulnya The Invisible Man.
0: The Invisible Man, manusia tidak kelihatan.
1: Manusia tidak kelihatan.
0: Jadi film lama atau film baru ya?
1: The Invisible Man kayaknya gak lama-lama amat ya.
0: Lama ya. Karena juga ada yang versi yang lama tuh, yang manusia gak kelihatan, cuman film lama sih.
1: Film lama ya kan, ya waktu itu kayaknya Richard Brian juga masih kecil deh.
0: Tiba-tiba film baru.
1: Belum bisa lah ngisi soundtrack kalau umur segitu kayaknya.
0: Ada gak sih lagunya di kita, Bang, lagu kita?
1: Tapi gak tahu deh, tapi kita cek dulu ya.
0: Kayaknya ada deh.
1: Kayaknya ada ya?
0: Coba kita
1: masa
0: cek.
1: Masa sih?
0: Langsung dicek tuh Tabung Pro 2. Kita puterin langsung.
1: Nah, gak ada. Nah,
0: gak ada ternyata ya.
1: Gak ada ternyata ya. Nah, terus juga ada Raisa, lagi, Raisa.
0: Wah, Raisa.
1: Trust Again judulnya.
0: Itu sama penyanyi Hong Kong ya? Itu beda lagi.
1: Ini tapi kayaknya Raisa aja deh. Trust Again ini untuk film Raya and the Last Dragon di tahun 2021. Tahu gak film animasi Disney?
0: Banyak.
1: Raya and the Last Dragon itu bagus ceritanya. Kalau gak salah backgroundnya itu kayak backgroundnya Asia, kalau gak salah Asia Tenggara. Kalau gak salah ya, Raya and the Last Dragon.
0: Aku tanya ini, Last Dragon yang naga-naga itu tuh.
1: Naga yang hitam.
0: Iya, naga hitam, naga putih. Dragon apa no?
1: To treat your dragon, bukan ya? To train your dragon.
0: Iya, bener, mengendarai naga.
1: Lupa deh.
0: Iya, how to train your dragon.
1: Gitu. Soalnya dragon nih banyak.
0: Iya, dragon ball.
1: Dragon juga. Dragon tuh banyak.
0: Buah dragon. Buah naga.
1: Buah dragon, buah naga.
0: Dragon fruit. Kan bahasa Inggrisnya dragon fruit.
1: Iya, dragon fruit. dragon fruit.
0: Bingung.
1: Dragon fruit.
0: Pikir dulu.
1: Nggak, maksudnya tuh kayak pronunciation-nya nggak jelas. Dragon fruit. Nah, jadi itulah teman Pro 2 sebagai orang Indonesia, kita pastinya bangga ya,
0: bangga
1: dengan
0: banget.
1: Apa
0: bangga
1: ya?
0: Aku bangga menjadi orang Indonesia.
1: Aku juga bangga jadi orang Indonesia.
0: Bangga membeli produk Indonesia. Gimana?
1: Gitu. Cintailah produk-produk Indonesia. Gitu harusnya.
0: Iya dong. Ya, teman Pro 2. Selagan ya.
1: Iya, tapi ini kita juga selalu support pastinya teman Pro 2 untuk para seniman Indonesia, musisi Indonesia dan apapun lah sebenarnya.
0: Betul.
1: Yang
0: prestasi-prestasi ya.
1: Yes, yang mengukir prestasi di kancah internasional yang mengharumkan nama Indonesia juga. Yes. Jadi pastinya buat kamu juga nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi
0: kita bakal sing out juga ya di TikTok ini selama kurang lebih 3 jam kita live dan banyak live, banyak love maksudnya ya.
1: Banyak love.
0: Makasih banget ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Apa namanya? Udah nempel-nempel, apa sih istilahnya?
1: Udah nempel-nempel.
0: Tap-tap layar kan, nempel jari kan, tap layar.
1: Iya, udah tap-tap layar, udah nempel-nempel.
0: Jadi minggu ini Kak Rini akan selalu menemani kalian di minggu ini.
1: Yes, di pagi hari ya teman Pro 2 di Sabana pagi. Nah, besok pagi kita masih bakal balik lagi teman Pro 2 untuk nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10.
0: Betul.
1: Tapi dengan partner yang berbeda, bukan Bang Obi lagi teman Pro 2. Kita lihat besok ada siapa
0: ya.
1: Sih?
0: Rini dengan siapa ya?
1: Ada siapa sih?
0: Kita baca Instagram dulu enggak sih? Enggak usah ya.
1: Iya.
0: Karena kita kan sempat bikin story cuman lupa kita bacain.
1: Tadi itu ada yang mana?
0: Instagram di Perdua, kita bikin story tentang tema hari ini.
1: Oh gitu.
0: Sekolah naik apa?
1: Ya sebenarnya sih tadi ini udah
0: kita baca
1: merangkum juga sama yang lain-lainnya.
0: Betul, sama jawaban gitu. Kalian juga sama.
1: Iya, ada yang angkot.
0: Apa jawabannya tuh?
1: Yang angkot jadi kan nungguin yang nyetel lagu Peter Pan sealbum.
0: Nah, ketahuan kan angkatan berapa?
1: Nah, betul.
0: Lagu-lagu sealbum.
1: Terus, yes.
0: Oke,
1: baiklah. Teman Pro 2, kayaknya kita sudahi dulu nih untuk pagi hari ini di Sabana Pagi. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan kita dari tadi pagi, teman Pro 2. Yep. Selamat beraktivitas. Yep. Dan setelah ini buat kamu yang masih pengen ikutan kita gitu ya, masih pengen dengerin kita, masih pengen request lagu, masih bisa banget nanti di jam 10 kita bakal ada Pro 2 Hit List. Oke deh teman Pro 2, sudah saatnya kita berdua sign out dulu dari Sabana Pagi. Kita ke lagu yang satu ini. See you.
0: Bye-bye.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Sumatera Barat, mulai mematangkan persiapan menghadapi Kejuaraan Nasional Atletik Senior 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta pada September mendatang. Sejumlah atlet terbaik Sumatera Barat dipersiapkan untuk tampil pada ajang nasional tersebut sebagai bagian dari pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Saat dihubungi RRI kemarin, Sekretaris Umum PASI Sumbar, Edi Warman mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan Kejurnas Senior yang akan digelar oleh pengurus besar PASI tersebut. Meski masih menunggu surat undangan resmi, PASI Sumbar telah melakukan persiapan terhadap atlet-atlet yang diproyeksikan menjadi wakil daerah. Ketua Umum KONI Sumatera Barat, Hamdanus, mengapresiasi capaian dua atlet andalan ranah Minang yang masuk dalam pemusatan latihan nasional menuju Asian Games Jepang September 2026. Keduanya adalah pegulat Gilang Ilhaza yang menjadi andalan Sumatera Barat di nomor freestyle putra kelas 74 kg serta atlet sepak takraw, Syamsul Akmal, yang berposisi sebagai tekong. Menurut Hamdanus, keberhasilan kedua atlet tersebut menjadi bukti pembinaan olahraga prestasi di Sumatera Barat terus menunjukkan hasil positif. Hamdanus juga berharap kedua atlet mampu menjaga konsistensi performa selama menjalani program latihan dan tampil maksimal pada berbagai kejuaraan mendatang. KONI Sumatera Barat selanjutnya akan terus memberikan dukungan terhadap atlet-atlet berprestasi agar mampu mencapai target yang lebih tinggi sekaligus membawa nama baik Sumatera Barat di kancah olahraga Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2 Camat Talamau Nur Fauziah Zain di Kabupaten Pasaman Barat kemarin mengatakan bantuan ribuan bibit pohon produktif dari Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan telah diterima masyarakat dan saat ini masih berlangsung proses penanaman di lahan kosong. Penanaman dilakukan oleh kelompok tani, komunitas, keagamaan, sekolah, instansi, hingga penerima perorangan sebagai lanjutan program penguatan ketahanan pangan dan rehabilitasi lingkungan. Fauzia juga menyampaikan seluruh bibit disalurkan melalui Fauzia juga menyampaikan seluruh bibit disalurkan langsung diantar ke alamat penerima manfaat sesuai usulan yang telah diajukan sebelumnya. Bantuan tersebut terdiri atas 5 jenis tanaman produktif yaitu alpukat, durian, lengkeng, semangka, dan jambu madu dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan serta luas lahan penerima. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan. Lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Walaupun Kota Padang mendung banget nih teman Pro 2, berangin dan mungkin bakal hujan juga gitu ya. Tapi ini teman Pro 2, kita tetap harus semangat menghadapi hari-hari yang berat ini. Akhirnya teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hit List. So it's time to request your song. Nah jadi nih teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di pagi menjelang siang ini ya teman Pro 2, dengan suasana yang sendu manja ini, boleh banget langsung aja di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908, juga bisa di sosial media kita di Instagram @rri_pro2padang. Oke deh, teman Pro 2, kita mau puterin yang satu ini juga nanti ya, karena ini juga udah banyak yang request pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Next, teman Pro 2, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Vanessa Zee barengan sama Roni Parulian, Takkan Terulang. Oke, abis ini kita puterin teman Pro 2. And then ini satu lagi, ada yang pengen dengerin lagunya Hearts to Hearts juga, Lemon Tang. Oke deh, teman Pro 2, kayaknya kita puterin dulu 3 requestannya. Buat kamu yang pengen ikutan bisa banget, kita masih nungguin nih teman Pro 2, karena kita juga bakal open request sampai jam 12 siang nanti. So teman Pro 2, kita puterin dulu, kita ke Sabrina Leonor, Selesai.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, suka es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin dia

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Come back to Produa Hitlist, teman Produa. Di cuaca yang masih hujan gini aja, kadang bikin kita ngantuk banget nih, teman Produa. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ada di kantor, lagi ada di sekolah, atau mungkin lagi rebahan di rumah. Kalau di rebahan di rumah mah enak ya, teman Produa. Jadi kalau kayak ngantuk dikit, ya udah bisa tidur. Nah, kalau yang lagi beraktivitas nih kayak sulit gitu ya. Kayaknya kita harus mencari sesuatu yang bisa memboosting imun tubuh kita dan juga semangat kita, mood kita di pagi menjelang siang ini, teman Produa. Soalnya dengan cuaca yang kayak gini itu rentan banget untuk down to the down ya. Jadi misalkan apa? Yang mau ngopi dulu, yang mau ngeteh dulu, yang udah ngantuk banget cuci muka dulu, enggak apa-apa, teman Produa. Enggak apa-apa cuci muka asal jangan cuci uang, jangan

Tidak boleh ya kalau cuci uang pribadi, tidak boleh. Not good, not good ya. Nah, teman Pro 2, karena kita masih di Pro 2 Hitlist, jadi ini adalah salah satu cara sebenarnya untuk bikin mood kamu lebih up lagi di cuaca yang kayak gini. Jadi bisa banget untuk ikutan barengan sama kita di 90.8 MHz, bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Bisa di drop juga lagu-lagu yang pengen kamu dengerin teman Pro 2 di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908, dan juga bisa di sosial media kita yang saat ini sekarang, yang saat ini sekarang nggak tahu, yang sekarang kita juga lagi live TikTok di RRI Pro 2 Padang nih teman Pro 2. Oke deh, aku bacain requestan dari TikTok dulu teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati, ini tadi dari Sharon. Oke, baiklah, habis ini kita puterin ya Sharon. And then ada Hi-Fi Pelangi, itu Arul ya yang pengen dengerin, ya udah habis ini kita puterin juga. Terus ada Aku Pernamah nih, Aku Pernamah, katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah, Cegil. Ya udah deh teman Pro 2, 3 requestan ini bakal kita puterin dulu. Jadi buat kamu yang masih pengen ikutan, masih bisa banget karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. So teman Pro 2, kita puterin dulu nih yang pertama Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Bang, makan bang.
8: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
7: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
8: Yelah, santai dikit dulu lah.
7: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
8: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
7: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
8: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
7: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
8: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
7: Beneran bang, paket kilat nih.
8: Ya belum lah, bercanda doang ini.
7: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
9: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
10: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Hai, kita masih di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Dan masih ditemani sama Rini di siang hari ini. Ini sebenarnya udah siang sih teman Pro 2, tapi berasanya kan masih sangat pagi ya. Karena apa? Karena memang cuaca tuh masih, apa ya namanya, masih mendung manja grup ya. Terus juga angin bertiup tidak sepoi-sepoi, agak kuat. Agak kuat yang apa, yang mengayunkan tuh kalau daun tuh terayun-ayun ya kan. Kalau ayunnya tuh enak. Nah, kalau ini ayunnya agak gitu, agak cepet gitu ya. Tapi ini karena cuaca kita juga di pagi ini teman Pro 2, pagi dan siang ini, cuman kita nggak tahu ya apakah ini akan berlangsungnya sampai nanti sore, sampai nanti malam atau gimana gitu ya. Tapi buat kamu yang sekarang lagi ada di perjalanan, yang lagi di luar ruangan juga aktivitasnya, jangan lupa untuk berteduh terlebih dahulu. Buat yang akan keluar ya, jangan lupa pakai mantelnya juga. Buat yang berkendaraan sepeda motor atau bawa payung juga. Nah, buat yang menggunakan mobil teman Pro 2, jangan lupa juga untuk selalu hati-hati, karena kalau di mobil kan kadang kita juga nggak ngeh ya, ada lubang kah, ada apa gitu ya. Jadi jalanan juga licin, jadi kalau misalkan kita terlalu kencang nih, takutnya bannya juga jadi slip gitu. Oke deh, teman Pro 2 kita masih ada di Pro 2 Hitlist, dan kita masih akan membacakan lagi requestan-requestan yang sudah masuk nih teman Pro 2. Tadi ada Ai pengen dengerin lagunya One Ok Rock. Ada beberapa lagu One Ok Rock tadi yang sudah di request sebenarnya, cuman kayaknya kita puterin yang Wherever You Are ya teman Pro 2. Oke, baiklah. Tadi Ai tuh juga ada salam-salamnya nih teman Pro 2. Coba kita scroll dulu yang mana ya, agak terlalu jauh. Mana katanya lagu ini buat teman-temanku di Padang, ada Welma, ada Ayu, saya dari Kendari katanya. Ini dari Ai ya. Jadi buat Welma sama Ayu nih lagunya. Oke deh, habis ini kita puterin teman Pro 2. Nah, setelah ini juga ada requestan juga teman Pro 2 di jatuh handphonenya di WhatsApp kita. Selamat siang Karin, selamat siang juga. Good Reason dong dari Gracie Abrams, thank you. Yuhu, nanti kita puterin ya. Terus juga ini udah ada yang lainnya nih teman Pro 2. Selamat pagi Min, request dong lagunya Medicine Beer, Bittersweet. Hujan-hujan gini galau dikit. Mantep. Hujan-hujan gini galau dikit emang mantep sih teman Pro 2. Ya udah deh, tiga requestannya kita puterin ya teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen ikutan bisa banget kan sampai jam 12 nanti. Nah, kalau sekarang kita puterin yang ini dulu nih teman Pro 2, kita ke One Ok Rock, Wherever You Are.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indak peduli, lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna, bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
7: Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita balik lagi di Produa Hitlist. Mari kita lanjutkan lagi requestannya, teman Produa. Oke, baiklah, kita ke WhatsApp dulu nih, teman Produa. Halo Karin, halo juga. Mau request lagunya Raisa Bila ya, Kak? Terima kasih, sama-sama. Bila, oke deh, teman Produa, nanti kita bakal puterin ya. Terus nih, teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Jenny juga, Less Than A Lover, Kak. Oke, baik, boleh. Next, Siang Min, Hilang Tanpa Bilang, Miska. Oke, baiklah, walaupun apa ya, agak sat-sat aja ya, straight to the point aja nih teman Produa. Tapi gak apa-apa, kita dengarkan nanti, kita putarkan juga. Everybody dari mana sih? Rame banget. Iya, sebidang-bidangnya tuh pada kemana ya? Ya udah deh teman Produa, gak apa-apa, namanya juga bekerja. Oke, baiklah, kayaknya kita puterin aja nih teman Produa lagunya. Dan kali ini kita ke Raisa dulu, Bila.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,22% ke posisi 17.983 rupiah per dolar Amerika. Tim Mire Aset Sekuritas menilai Bank Indonesia mampu membatasi perlemahan rupiah dengan langkah stabilisasi yang dilakukannya. Langkah stabilisasi yang dilakukan BI antara lain melakukan intervensi di pasar valuta asing domestik maupun di luar negeri.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha.

0: Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, tidak terasa karena ini sudah 11.45, 46 lagi nih teman Pro 2. Jadi gak berasa, bentar lagi udah mau jam 12. Jadi ini adalah segmen terakhir di Pro 2 Hitlist. Walaupun agak gak mau bye-bye, tapi nih teman Pro 2 sudah saatnya juga. Ini memang terakhir ya, karena kan aku dari subuh ya. Manusia subuh ini juga harus beristirahat ya. Jadi kita akan cukupkan sampai di sini dulu. Tapi ini segmen terakhir teman Pro 2, jadi aku bakal puterin 3 requestan juga. 3 requestan terakhir lah gitu ya, untuk kesempatan kali ini di Pro 2 Hitlist. So teman Pro 2, mari kita bacain dulu requestannya. Lucu banget. Kenapa lucu banget? Kak, lupain aku please. Aku ya gak apa-apa aja ngelupain kamu. You saha sih? You siapa? You sia? Nah, tapi tuh lupain aku please, dari NPD maksudnya. Ya udah, oke, abis ini bakal kita puterin ya. Lupain aku please. Emang sesuai lagu sama personality orang yang nyanyi sama. Bisa ini ya, bisa sama gitu ya, bisa apa ya, bisa relate gitu ya. Tapi mungkin itu karena personality mereka yang NPD itu memang sudah terbawa ke kehidupan nyata, ke real life ya. Oke deh teman Pro 2. Next ya, ini lagu yang kayaknya rame banget teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagu Nakila, MMG, My Man Gue. Oke deh, habis ini juga kita puterin. Terus juga bakal ada yang lainnya nih teman Pro 2 yang akan kita putarkan sesuai requestan. Foto kita blur. Yes, habis ini kita puterin ya. Terima kasih Kak, sama-sama, sama-sama. Foto kita blur ya. Kalau blur sekarang gak usah cemas deh teman Pro 2. Kalau misalkan kamu tuh ketemu foto kamu yang blur sekarang, karena kan kita tuh punya AI. Jadi yang blur-blur zaman baheula udah bisa dijernihkan sekarang ya. Jadi jangan sedih, don't be sad ya, don't be sad. Ada teknologi yang bisa membantu kita. Oke, baiklah teman Pro 2, kita akan putarkan 3 requestannya. Jadi sekalian aku harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Thank you so much everybody yang sudah mendengarkan Pro 2 Hitlist kali ini dan juga sudah bergabung. Lagu-lagunya sudah kita putar-putarkan gitu ya. Jadi buat yang masih pengen ikutan, ah bisa banget. Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 siang setiap harinya. Oke deh teman Pro 2, abis ini bakal ada Icin yang bakal nemenin kamu di siang hari ini, di siang yang mendung ini. Semoga bisa lebih berwarna dan bersinar dan lebih hangat barengan sama Pro 2. Jadi makanya stay tune terus di 90.8 FM atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. So, kita puterin aja nih requestan ya teman Pro 2. Kita ke NPD dulu. Lupain aku please.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
6: Teman,

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
5: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
4: Oh, gitu ya?
5: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tapi bagaimana? Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak, air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks, ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
3: Aku dijodohkan, Dok.
2: Apa?
3: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar

95,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Waduh, ketemu lagi sama aku, Cynthia Mutiara di Station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Udah dan Uni, aku mau minta tolong banget untuk stay safe karena ini hujannya di luar deras banget. Di perjalanan ke sini juga aku pantau ada beberapa wilayah yang udah mulai banjir atau airnya udah mulai meluap gitu ya. Jadi harapannya buat kamu dimanapun tetap utamakan keselamatan dan jangan lupa jas hujannya. Kalau nggak penting-penting banget atau emang lagi off day alias hari libur hari ini, nggak usah kemana-mana karena ini hujannya lagi deras-derasnya banget di Kota Padang ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal temenin kamu di Pause and Play sama informasi olahraga dulu. Makanya jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM barengan playlist yang kamu banget.

0: Pusing banget awak, masalah kampungku awak pikir seorang, hasilnya dah aduh.
1: Itu namanya duduk seorang bersampi-sampi, dipikir seorang, hidup satu, keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali itu dah.
1: Makanya Jang, falsafah awak kan jelas, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makanya ingat, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Semuanya pertama ada Prefem Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, let's go. Kita mau bahasin tentang John Hetman. John Hetman katanya, siapa hayo John Hetman? Datang gak sih John Hetman, siapa teman Produa? Yes, benar banget. Ini pelatih timnas Indonesia dong. Dan katanya nih itu nanti kan Indonesia bakal main ya, dan timnas Indonesia itu siap banget untuk menghadapi laga Vietnam. Katanya ini jadi peluang skuad Garuda untuk memuncaki grup A Asian Hyundai Cup 2026. Dan Indonesia itu sebenarnya punya peluang yang gede, teman Pro 2, untuk laga nanti ya. Walaupun sebenarnya Vietnam termasuk lawan yang tangguh, tapi pelatihnya tetap menilai itu peluang besar karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar, teman Pro 2. Jadi makanya laga besok malam alias hari ini jatuhnya ya, hari Senin, itu bakal jadi laga yang ditunggu-tunggu di jam 20.30 waktu Indonesia Barat yang akan diadakan di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Tunggu ya teman Pro 2, kira-kira siapa yang bakal menang? Kita tunggu bareng-bareng.

0: Ji, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong kini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Kabar Pro 2 dikutip dari rri.co.id, kantor staf presiden menyatakan lebih dari 100 kapal ekspor sempat tertahan akibat ketidakpastian penerapan aturan logam tanah jarang. Kondisi tersebut dipicu perbedaan interpretasi regulasi di sejumlah instansi terkait.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin, serta gaya yang berlapis atau layering.
2: Terbaik.

Sebelumnya kamu FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di ngabarin olahraga. Kali ini aku mau ngasih tahu olahraga sepak bola luar negeri yang up to date atau kabar terbarunya itu Barcelona katanya siap mempertimbangkan tawaran dari PSG alias Paris Saint-Germain untuk Ferran Torres di bursa transfer musim panas ini. Klub asal Catalan ini tuh gak akan menghalangi kepergian sang striker alias penyerang kalau emang mau hengkang dari klubnya. Kalau dari Marka teman Pro 2, pada dasarnya El Barca ini masih nunggu proposal resmi sebenarnya dari PSG. Tapi sampai sekarang belum ada proposal atau penawaran yang masuk offering gitu ya. Walaupun pendekatan informal dari klub Prancis tuh udah dilakukan. Cuman kan menunggu officialnya gitu ya. Barca sendiri tuh udah berharap striker asal Spanyol di final Piala Dunia 2026 ini tetap stay karena kepergian Robert Lewandowski yang beberapa waktu kemarin gitu ya dari lini depan Blaugrana itu butuh sosok berpengalaman di musim mendatang gitu loh teman Pro 2. Karena for information aja, Barca itu sebelumnya gagal loh ngerekrut Julian Alvarez sama Junior Kroppi sebagai tambahan amunisi di lini serang. Walaupun gitu, manajemen ini akan membuka peluang transfer kalau misalnya ada tawaran yang sesuai dengan nilai pasar Ferran gitu teman Pro 2. Karena kemarin itu kalau Barca di kelas balik itu dia rekrut Ferran dari Manchester City di 2021 dengan nilai sekitar 55 juta euro. Nah kayaknya sekarang saat ini juga ada di kisaran segitu, cuman gak tahu ya teman Pro 2. Gimana ya kira-kira kalau dari Ferrannya sendiri belum ada updatean pasti. Yang penting kalau dari Barca sebagai klubnya sendiri itu mempertimbangkan kok teman Pro 2. Kita tinggal tunggu proposal resmi dari tim sebelah gitu. Bahasanya sih gitu ya teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih? Ini juga sekalian informasi penutup di ngabarin olahraga kita, karena kita bakal move ke ngabarin selebriti si jam 2 sampai jam 3.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, updatean lagi kita bakal temanin kamu di Gambarin Selebritis, teman Pro 2. Cuman masih hujan dari daerah Sudirman. Kalau di jam segini udah mulai gak selebat tadi ya, teman Pro 2. Kalau tadi tuh benar-benar yang kayak, waduh, rapet banget airnya, benar-benar jedanya tuh gak ada. Tapi kalau ini udah mulai reda, semoga di daerah kamu juga gitu ya, teman Pro 2. Intinya tetap stay safe, tetap kalau gak penting-penting banget gak usah keluar rumah, istirahat dulu aja, teman Pro 2.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Bang, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite, yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

Masih di 90,8 FM Pro 2 ya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di ngabarin selebritis di suasana yang dingin banget. Selain karena aku dalam ruangan yang berpendingin ruangan alias air conditioner AC gitu. Tapi di luar itu emang deras banget. Balik lagi derasnya hujan. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi di jalan, gak usah kebut-kebutan teman Pro 2. Dan kalau misalnya lagi libur hari ini, gak usah maksa buat keluar rumah karena ini deras banget ya, dan ada beberapa wilayah juga yang udah terendam banjir. Kita doain semoga teman-teman dan saudara kita di manapun ya yang terdampak, kalau misalnya daerahnya rawan banjir, tetap diberikan keselamatan. Amin. Okay, kita mau ngasih tahu nih kalau FMX balik lagi rilis karya baru lewat lagunya judulnya Work. Katanya ini jadi bagian dari soundtrack film animasi Paw Patrol the Dino Movie, teman Pro 2. Single ini dirilis 31 Juli 2026 lewat Vispa Records, The Republic Records, menyusul Battle Up milik Backstreet Boys yang udah lebih dulu diperkenalkan sebagai bagian dari album soundtrack film ini. Nah, buat FMX ternyata Work ini jadi lanjutan kolapsnya bareng Alan Walker di lagu Fate yang dirilis Juni kemarin. Sekaligus ini jadi sign kalau kontribusi soundtrack pertama mereka sejak On Me untuk film animasi Scoop di 2020. Wow, congratulations. Kita tunggu ya film Dino Paw Patrol, sequel dari Paw Patrol The Mighty Movie. Ya, kita tunggu aja nanti teman Pro 2, dan kamu bisa dengerin lagu FMX with Work.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

0: ruas jalan kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang

Masih di ngabarin selebritis teman pro 2 dan masih deras banget juga hujan di luar ya. Wah, ini aku mau update dulu sebelum kita kelas informasi di ngabarin selebritis ini. Aku mau ngabarin beberapa wilayah di Kota Padang itu udah ada yang terendam banjir teman pro 2. Salah satunya buat kamu yang tinggal di daerah Gunung Sari gitu ya. Itu udah banjir juga di perumahan Wana Rimpotaro, Balai Baru juga udah mulai menggenang airnya. Dan beberapa wilayah lain seperti Pasalalang Kuranji, dekat Guo, itu juga hujan ya. Jadi bukan hujan lagi, tapi udah banjir. Jadi aku sebagai penyiar sini dan juga buat kamu yang lagi dengerin aku, yang lagi di jalan, stay safe, waspada dimanapun kamu ya. Kalau yang bawa kendaraan, tetap utamakan keselamatan teman pro 2. Semoga hujannya reda segera, sesegera mungkin, dan kondisi kembali pulih ya buat yang daerah-daerah terendam banjir tersebut, amin. Oke teman pro 2, jadi aku mau ngupdate atau aku mau ngasih tahu kalau abis dia ini siapa? Ada Sasha Alex Loan yang akhirnya balik lagi setelah 2 tahun gak rilis karya solo atau karya dia sebagai solois. Dia comeback sama lagu atau single bertajuk Glitter yang rilis 31 Juli kemarin, 3 hari yang lalu. Ini jadi rilisan solo pertamanya sejak dia terakhir itu ngeluncurin album studio ketiga judulnya Me Again. Nah selama masa vakum, Sasha tetap aktif ternyata, collab sama sejumlah musisi kayak Avello, Griffin, Dan Lewis, Zach Hood, Gray, dan Mako. Nah, kalau kamu pengen tahu Glitter ini tentang apa, sebenarnya Glitter ini ditulis bareng sama suaminya King Henry yang juga produser dari lagu ini, dan juga barengan sama music visualizer garapan Slater Goodson. Kalau kamu kepo juga, ini lagunya tentang apa sih, Cin? Ya, cerita ini tentang perasaan merindukan seseorang yang udah lagi tidak bersama gitu ya, gak jadi bagian dari kehidupan lagi, tapi kehadirannya masih kerasa di mana-mana, kayak serpihan glitter yang benar-benar sulit untuk hilang gitu. Aduh, cocok banget nih kayaknya buat kamu yang susah move on teman berdua, buruan dengerin lagu Glitter dari Sasha Alex Law. Nanti juga kita bakal add ke playlist biar kamu bisa dengerin di sini. Sekarang kita mau dengerin dulu lagi lagu dari Becky G. Maluma, La Requesta.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di daerah. Baskoro Saimi mengatakan beroperasinya Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT pertama di Sumatera Barat menjadi momentum penting dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi. Menurut Fasko, keberhasilan menghadirkan SRT di Sumatera Barat tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional. Upaya tersebut kini mulai membuahkan hasil dengan beroperasinya SRT Darmasraya sebagai sekolah rakyat permanen pertama di Sumatera Barat. Sekolah yang merupakan program strategis nasional diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, drama Korea Selatan A Bona Fide Killer resmi tayang perdana pada Rakuten Viki. Drama bergenre slice of life dan aksi ini diadaptasi dari webtoon Kakao berjudul yang sama. Melansir dari Asian Wiki, serial drama ini ditulis oleh Kim Yoon Hee dan disutradarai Yoon Jong Ho. Serial ini dibintangi Gong Hyo Jin sebagai pemeran utama, didampingi Jung Jeon Woon dan Lee Sang Yi. A Bona Fide Killer fokus pada kisah Yu Bunnya, seorang wanita yang telah menikah dan memiliki seorang putri. Di balik kehidupan keluarganya yang tampak biasa, Bunnya menjalani kehidupan ganda sebagai pembunuh bayaran profesional dengan nama samaran Kingfisher. Sebagai penembak jitu andal, Bunnya bertugas memburu para pelaku kejahatan yang berhasil lolos dari hukuman. Ia merahasiakan identitasnya dari seluruh anggota keluarga dan berpura-pura bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan elektronik.

Informasi terakhir teman Pro 2, trailer perdana film epik Ramayana resmi dirilis menjelang penayangan globalnya pada November 2026. Film garapan sutradara Nita Stuari ini merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno dilansir dari Variety. Film ini menampilkan Ranbir Kapoor sebagai Rama, Saipalavi sebagai Sita, serta Yash sebagai Rahwana. Film ini mengisahkan Pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan adiknya Laksmana. Film ini diproduseri oleh Prime Focus Studios bersama Mastermind Creations milik Yash. Trailer perdana diperkenalkan dalam ajang San Diego Comic Con yang dihadiri Ranbir Kapoor, Yash, Nitesh Tiwari, dan produser Namit Malhotra. Ramayana bagian pertama dijadwalkan tayang bertepatan dengan perayaan Diwali 2026, sedangkan bagian kedua akan dirilis pada Diwali 2027. Pemilihan jadwal tersebut berkaitan dengan makna Diwali.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore, selamat sore. Ketemu lagi sama Icin di sini di sore ceria yang agak susah untuk ceria karena ini kayaknya hujannya deras banget di luar ya. Tapi semoga kehadiran aku di sini yang kamu dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terasa kita 90,8 MHz bisa menghibur semuanya. Karena kali ini spesial banget, aku gak sendirian, udah ditemenin sama Bumi. Halo Bumi.
1: Halo.
0: Wah, merah merona.
1: Iya, ini buat nangkal hujan tapi kayaknya gak ngaruh ya.
0: Ngaruh sih harusnya setelah ini, Bumi. Apa kabar Bumi?
1: Kabar baik.
0: Wah, alhamdulillah. Ini by the way teman Pro 2, panggilannya emang spesial Bumi ya. Tadi aku off airnya manggil Kats kayak Bumi aja. Oh
1: iya, Bumi aja cukup.
0: Bumi cukup gitu ya. Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol sama Bumi yang baru aja kemarin. Bumi habis rilis EP ya Bumi ya.
1: Iya betul.
0: Nah EP-nya bertajuk, aku udah baca sih teman Pro 2, The Story of Us ya. Yeah, Bumi.
1: The Story of Us.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang itu lebih jauh lagi karena tadi kamu udah dengerin lagu Terbang dengan Surga, Terbang ke Surga kalau nggak salah ya. Apa tadi lagunya kita udah puterin, Terbang dalam Surga ya Bumi.
1: Oh, lagu siapa itu?
0: Oh, Buminya beda ternyata. Bumi yang ini pakai Y, teman Pro 2. Oke deh, tadi okay. Bumi ada Hati Bertali, Permintaan Hati, ada Aku Lelaki, Japita Bau sama Syair Malam. Enggak, terus beberapa
1: Aku Lelaki itu bukan.
0: Oh, Aku Lelaki bukan. Oh,
1: dia okay, empat aja, Hati Bertali, Permintaan Hati, Japita Bau sama Syair Malam.
0: Oke, tapi sebelum kita ngobrolin soal EP yang udah Bumi rilis, Bumi mulai karir bernyanyi itu dari kapan sih Bumi?
1: Karir bernyanyi ini definisinya apa dulu?
0: Perjalanannya, mulai nyanyi itu. Apakah udah hobi dari kecil?
1: Kalau start nyanyi memang dari kecil ya, dari SD. Tapi jalurnya paduan suara gitu, sampai ke SMA. SMA itu mulai nge-start band-band gitu ya. Terus habis itu kuliah juga nge-band gitu. Habis itu berhenti, balik lagi tuh di 2020.
0: Sebagai solois berarti?
1: Sebagai solois gitu. Belajar-belajar masuk industri musik di 2020 sampai sekarang.
0: Oh, 2020 sampai sekarang udah terhitung 6 tahun ya Bumi.
1: Iya, kurang lebih.
0: Oke, nah itu dari Bumi memulai dengan band-band waktu itu, berarti sempat ikut kompetisi-kompetisi nyanyi gitu juga ya Bumi?
1: Enggak, aku gak terlalu suka kompetisi. Pernah sih ikut waktu SMA, tapi ya yang gak pernah juara, tapi gak jarang juga, cuma sekali dua kali ikut gitu. Itu pun karena wakil dari sekolah kan. Tapi selebihnya gak pernah, aku gak suka yang kompetisi-kompetisi gitu.
0: Kita berarti nyanyi ini sebagai hobi ya Bumi?
1: Hobi, passionnya aja gitu.
0: Oke, 2020 comeback lagi menjadi soloist. Waktu itu Bumi memulainya apakah dengan rilis lagu langsung atau memulai dengan kayak tampil off air dulu nih di mana gitu?
1: Dua-duanya ya. Enggak, 2020 itu kan karena masih COVID itu aku rilis lagu iseng aja sih sebenarnya karena kan COVID kita enggak ngapa-ngapain di rumah kan.
0: Iya.
1: Terus ya sambil sebenarnya karena pas COVID itu digital lagi booming-boomingnya kan. Jadi aku kayak yang punya pertanyaan aja ini, digital udah di mana-mana, artinya kalau kita masuk ke industri musik harus tanpa harus ke Jakarta dan Pulau Jawa misalnya gitu ya. Ini bisa enggak ya kita bersaing dengan yang sekelas-kelas nasional atau global gitu ya. Karena kan sebenarnya chance-nya kesempatannya sama semua di seluruh dunia gitu ya. Tapi ya ya itulah belajar-belajar sampai sekarang gitu. Emang ngulik sendiri gitu loh. Nanya sana, nanya sini. Sampai belakangan ini aku juga ikut belajar-belajar tentang industri musik itu seperti apa gitu ya. Tapi ya sampai saat ini dibilang sudah terjawab pertanyaannya ya masih 50-50 lah, masih terus mencari ya, mencari cara.
0: Berarti waktu 2020 memang dimulai dengan cari tahu ya Bumi ya, untuk industri musik ini. Nah itu pertama kali rilis single Bumi tahun kapan Bumi?
1: Yaitu 2020.
0: 2020. Judulnya?
1: Judulnya aku bukan lagu sendiri, aku menginterpretasikan lagu orang. Itu waktu itu lagu Paul McCartney, aku ambil lisensinya secara resmi ya. Dan dirilis secara resmi itu aku 2 tahun pertama 2020-2021 juga interpretasi lagu orang. Lagunya judulnya Bohemian Rhapsody yang 2021. Yang pertama itu yang 2020 Live and Let Die.
0: Live and
1: diputer
0: Let
1: juga
0: Die
1: serentak sama Amdi semuanya gitu.
0: Tapi dari sekian banyak genre musik yang ada, Bumi lebih fokusnya ke genre atau lebih suka genre apa?
1: Kalau suka denger, aku suka denger semua, terutama yang groovy gitu ya. Tapi kan balik lagi, kita gak bisa menyanyikan lagu, kalau kita udah bikin karya itu, kita gak bisa nyanyi lagu yang dengan genre yang kita suka gitu.
0: Karena
1: masalah karakter suara, teknik vokal dan lain sebagainya. Jadi aku lebih kayak yang ke folk gitu. Ya yang folk jazz mungkin atau folk pop gitu, yang non effort lah nyanyinya ya.
0: itu yang Bumi juga bawa dan kembangin di lagu-lagunya Bumi. Nah, kita balik ke, kita udah mulai bahas EP. Baru aja tadi sempat ngobrol-ngobrol, Bumi bilang 10 Juli ya Bumi rilis EP ini. Nah, dalam EP ada berapa track Bumi?
1: Ada 4.
0: 4.
1: 4 itu ada Hati Bertali yang tadi aku bilang ya, Permintaan Hati, Japui Tebao sama Syair Malam. Ada 4.
0: Ini keempat-empat lagunya berantai kah Bumi ceritanya atau terpisah satu-satu?
1: Awalnya kalau secara penulisan ini kan lagu kan bukan aku yang nulis ya, yang nulis kan si Bang Budi Irwandi namanya. Jadi kalau secara penulisan lagu dan timelinenya sebenarnya ini nggak ada korelasinya sama sekali gitu. Tapi ketika aku dikasih materi, ada beberapa materi waktu itu aku pilih 5 dari sekitar 10 gitu ya. Termasuk Prasasti yang sebelumnya aku pernah rilis. Itu sebenarnya ternyata setelah aku interpretasikan, aku ya bahasa awaknya di ino-inoan gitu ya,
0: diulik gitu ya, di manuang-manuangan ya Bumi.
1: Itu kayak apa namanya, kayak oh ini nih kayaknya emang semua orang pernah ngerasain gitu loh. Gitu. Semua orang akan dan mungkin sudah merasakan gitu.
0: Yang mana tuh Bumi yang spesifik?
1: Kayak contohnya
0: ini, merasakan
1: Permintaan Hati itu tentang seseorang yang suka sama seseorang lainnya gitu ya. Itu kan semua orang pernah mengalami, pasti nggak mungkin nggak.
0: Even
1: kalau kita cuman sekedar mengidolakan BTS misalkan.
0: Iya lagi, ya Allah, itu Gen Z banget Bumi barusan.
1: Iya kan. Nah yang kedua itu Hati Bertali. Hati Bertali itu ketika kita pisah sama seseorang, mau itu teman, mau itu pasangan, mau itu sahabat, mau itu saudara, orang tua dan lain sebagainya, tapi kita masih merasakan keterikatan gitu.
0: Oh iya, benar.
1: Itu kan semua orang juga pernah mengalami gitu kan. Terus Japui Tebao itu tentang ditinggal pergi selamanya oleh seseorang.
0: Siapapun seseorangnya.
1: Tapi kalau cerita di situ kan tentang dia yang ditinggal pasangannya.
0: Itu ini kan bahasa Minang ya Bumi berarti.
1: Iya.
0: Oh, Japui Tebao.
1: Dan itu apa namanya, semua orang pasti akan merasakan gitu ya, baik itu ditinggalkan siapa yang terkasih lah gitu ya, mau orang tua, mau pasangan, mau apa, pasti ada. Kemudian yang terakhir Syair Malam. Syair Malam itu kayak yang kemanapun kamu pergi nih, ada tempat buat pulang gitu. Aku memilih untuk membersamai kamu.
0: Gitu.
1: Kayak,
0: waduh,
1: ya udah tenang aja lah, besok akan baik-baik aja kayak.
0: Waduh, gitu. Barusan tuh ngena banget tuh bumi. Kayaknya banyak kita-kita yang butuh apa ya istilahnya, afirmasi positif kayak gitu, yeah, ya Bumi. Dan itu yang Bumi coba sampaikan, yeah, di lagu-lagu, betul, ya Bumi. Kasih bocoran dikit dong Bumi, di antara keempat lagu ini yang kayaknya tuh top songnya Bumi, yang paling Bumi suka banget atau favorit karena mungkin relate atau pernah terjadi di Bumi, ada gak Bumi?
1: Semuanya pernah terjadi.
0: Semuanya.
1: Semuanya pernah terjadi sih ya. Aku udah di fase yang mungkin di fase yang syair malam ya, yang apa namanya, menunggu anak-anak pulang misalkan gitu, atau menunggu pasangan pulang gitu kan, bahwa yeah, this is our home gitu.
0: Waduh, deep banget ya Tower Pro 2. Oke deh, Bumi kita tahan dulu.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Tower Pro 2 sama Bumi soal lagu-lagunya, dan for information lagu-lagunya juga bakal kita puterin buat kamu di sini semuanya. Kita dengerin dulu Hati Bertali ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Eh, tar dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Oh, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Crawford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, teman Pro 2. Masih kita temenin bareng juga sama Bumi ya. Kita bakal lanjutin bahas tentang EP yang tadi. Tadi kamu udah dengerin lagu Hati Bertali, teman Pro 2. Itu buat kamu yang ngerti dan relate sama makna lagunya, kalau dengerin dengan sama tadi pasti dapet sih ya. Mau gimana pun, kayak kata Bumi, pasti selalu ada keterikatan, walaupun sebenarnya orangnya udah gak bareng kita ya, Bumi ya. Oke. Nah, tapi selama proses Bumi menuju, kalau yang izin tahu pasti ada recording, mixing, dan semua-muanya itu, ada kendala gak Bumi? Atau dari kapan prosesnya ini dimulai, Bumi?
1: Kalau EP ini sebenarnya udah selesai, 3 lagu itu udah selesai dari tahun 2024 ya. 2023, 2024 prosesnya. Lagu terakhir
0: udah
1: tuh
0: lama.
1: Ya udah lama banget. Yang lagu terakhir tuh yang Japu Ita Bawa tuh baru kita produksi di 2025. Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita musisi ini kan sebenarnya banyak tabungan stok karya gitu kan.
0: Gitu.
1: Jadi memang emang kita produksi ditabung terus dijadiin ini
0: EP. Oke, sampai akhirnya bulan Juli ini, bulan kemarin dong. Ini udah Agustus sekarang.
1: Iya, sekarang udah Agustus.
0: Kenapa Bumi akhirnya milih untuk Juli? Karena kan kalau udah selesai tuh 2025 udah kelar ya Bumi ya?
1: Mm-hmm.
0: Nah kenapa akhirnya 2026 Bumi?
1: Ya gak ada sih, cuman strategi aja. Yang pertama karena memang kalau kita rilis musik nih kan sama kayak kita bicara bikin kedai kopi gitu ya. Okay. Jadi mesti ada modal-modal yang
0: bener
1: harus dipikirkan. Karena biaya kos paling tinggi itu dalam kita berkarya itu adalah dipromosi sebenarnya.
0: Yeah.
1: Kalau kita nggak siap ya udahlah,
0: cuman
1: sekedar upload ya udah selesai,
0: gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: kan
0: Bumi,
1: kita pengennya ini dikenal, katalog ini bisa jadi aset kita sampai jangka panjang kan.
0: Oke. Terus ada kendala nggak sih Bumi selama prosesnya?
1: Kendalanya apa ya, kayaknya nggak ada sih, cuman ya karena nunggu nabung dulu kayak gitu ya, ngumpulin dulu baru ini kan. Kita juga belum ada video klip kan yang
0: music videonya. Jadi, ada planning Bumi ke arah sana?
1: Ada. Tapi memang kan kayak gitu-gitu kan mesti ada budgetnya ya.
0: Iya betul. Lagi-lagi
1: makanya kalau merilis sebuah karya itu memang harus dipikirkan, harus dibudgetin yang cukup matang.
0: Oke. Nah untuk orang-orang behind the scene-nya Bumi EP ini, tadi Bumi sempat mention penciptanya Bang Budi ya, atau Pak Budi. Nah itu
1: Budi.
0: Siapa lagi Bumi untuk produsernya?
1: Produsernya Denny Januar Warta ya. Kemudian beberapa musisi ada yang terlibat juga, kayak ada Baim, ada Rian Bombets, ada Yogi Mahendra di bass yang kalau produsernya semuanya arranger, pokoknya semuanya itu Denny Januarta. Untuk mixing masteringnya juga semuanya itu mixing masteringnya Iren Edmar di Orang Awak juga, tapi di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta.
1: Ya, masih orang Minang juga, orang Padang Minang juga, tapi di Jakarta.
0: Gitu. Oke. Kalau misalnya untuk semua lagu Bumi yang udah ada di EP ini, berarti udah tersedia di all platform ya Bumi?
1: Yes, digital platform. Sudah semuanya.
0: Oke. Dan teman Pro 2 for information udah bisa request juga di sini ya.
1: Iya. Harus dong.
0: Iya.
1: Masa lebih ini di Bandung daripada di Padang.
0: Oh, wow. Bumi menyentil ego kita barusan, teman Pro 2. Yang kesentil egonya abis ini malam nanti ada program request, buruan request lagunya. Oke. Tapi emang ini Bumi ternyata di Bandung.
1: Iya, karena di Bandung enggak tahu, pokoknya aku lihat di insight ini ya, apa namanya, streaming ya. Itu Bandung paling tinggi sih. Gitu. Karena juga kita juga ada beberapa kali radio online interview juga dengan Os sama Rase.
0: Oh, okay.

0: Kemudian aku udah ya radio visit di beberapa tempat, media online, ya media-media musik. Kemarin juga baru keluar di Pop Hari Ini. Ya lumayan lah, lumayan effortnya. Tapi kita masih ada, masih belum dikeluarin semua pelurunya.
1: Oh, jangan, jangan dulu Bumi. Ini setengah peluru aja udah kayak begini di Bandung lagi.
0: Iya, yang hati bertali itu yang cukup tinggi isi ininya.
1: Hati bertali yang tadi kita puterin, berarti nggak salah pilihanku. Ya. Emang lagunya kayaknya mungkin kalau Bumi bilang tadi pasangan yang aku tangkap, tapi kalau kita mendengarkan ini tuh bisa jadi universal ya, Bumi, universal. Siapapun yang orang terkasih gitu ya. Ya.
0: Kalau kita lihat dari personal approach-nya, Bang Budi ini bikin, jadi dia kan, Bang Budi ini kan apa namanya foundernya Dangau Studio kan.
1: Oke.
0: Jadi Dangau Studio kan komunitas gitu, banyak yang udah pergi merantau, udah kesana kesini gitu kan. Jadi memang lagu itu diciptakan untuk mereka gitu loh, supaya tetap ingat dengan apa namanya, dengan Dangau Studionya
1: Oh wow. Aku kira hati bertali itu tadi, kalau aku memaknainya itu ke orang tua.
0: Bisa, ya, bisa.
1: Maksudnya setelah denger ini maknanya ke orang tua. Karena banyak kayaknya agensi-agensi sekarang yang relate sama itu.
0: Iya.
1: Di makin kesini, gak melulu tentang hubungan ya. Tolong pendengar. Ternyata banyak-banyak hal yang bisa kita interpretasikan, kita tafsirkan sesuai dengan lagu Hati Bertali ini.
0: Iya, benar.
1: Nah kalau permintaan hati yang Bumi bilang tadi itu, kalau kita naksir seseorang. Nah tapi kalau misalnya diarahkan ke hati bertali, itu bisa dimaknai universal juga gak Bumi?
0: Enggak, kalau permintaan hati kayaknya emang relationship kayaknya.
1: Oke.
0: Gitu. Karena dia eksplisit banget. Budi ini kalau bikin lagu gak pernah pakai analogi gitu, nggak pernah pakai ini, jadi emang benar-benar jujur aja gitu.
1: Pemaknaannya
0: juga harfiah aja gitu sebenarnya gitu.
1: Oke, jadi ada permintaan hati, Japita Bawa Syair Malam. Terus ada salah satu juga tadi Bumi sempat sebutin Live and Let Die ya Bumi.
0: Ya, Live and Let Die ya.
1: Live and Let Die. Tapi dari semua, dari kemarin Bumi udah ada radio visit, media visit, terus juga ada showcase. Ada respon dari pendengar lagu ini yang Bumi dapat sendiri secara personal atau gimana orang-orang memaknai lagu ini deh di EP?
0: Belum ya. Tapi ini part of campaign nanti gitu. Karena harapannya sih The Story of Us ini bisa jadi The Story of You.
1: The Story of You, of all of you juga nih yang lagi dengerin ya Bumi. Oke, okay. Berarti itu jadi rencana ada campaign-nya?
0: Ada campaign-nya abis ini.
1: Oke. Kita tunggu ya teman-teman campaign-nya dari Bumi soal EP The Story of Us gitu ya. Alasan Bumi ngasih nama EP bertajuk The Story of Us ini, apakah dari Bumi sendiri atau dari tim yang terlibat Bumi?
0: Dari aku sendiri ya, karena memang semuanya yang menyiapkan aku sendiri gitu. Kalau teman-teman yang lain kan yang terlibat memang hanya pure diproduksi aja gitu. Jadi kalau artworks, campaign apa segala macam itu sampai ke ini aku masih ngerjain sendiri sih semuanya. Dan apa ya, kenapa tadinya bukan The Story of Us. Tadinya itu judul albumnya malah Kidung Malaikat.
1: Kidung Malaikat.
0: Tapi berat banget ya maksudnya. Loh,
1: kenapa Bumi ngerasa berat Bumi?
0: Enggak, jadi ada, jadi beberapa lagu di yang diciptain sama Bang Budi ini memang ditujukan untuk salah seorang membernya lah gitu ya. Baru yang kira-kira tahun 2023 apa 2024 gitu meninggal gitu loh. Jadi si kakak ini adalah seorang penulis yang punya buku yang belum terpublikasikan. Judulnya Kidung Malaikat. Jadi kita tadinya mau bundling gitu. Jadi keluarin EP, keluarin buku gitu kan. Tapi kan kalau buku saya enggak bisa ngerjain sendiri ya, mesti teman-teman tim apa segala macam. Cuman kayaknya dari timnya Bang Budi enggak siap gitu kan. Makanya akhirnya ya udahlah. Lagi pula kalau misalkan enggak pakai buku berarti kan enggak ada yang enggak ada cerita di situ kan. Makanya

0: As di ini kan aku ngerilisnya pakai strategi waterfall gitu kan, jadi rilis single dulu terus yeah, kemudian baru EP yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Nah itu pas di rilisan yang ketiga di Japita Bawo itu, aku baru yang kayaknya jangan Kidung Malaikat deh gitu, ganti deh. Kayaknya berat banget ya, gimana cara mengkampanyenya, karena mengkampanyekan si Kidung Malaikat ini kayaknya aku nggak paham gitu kan, karena nggak dari kita sendiri. Yeah. Akhirnya ya diganti jadi The Story of Us. Gitu.
1: Tadi Bumi sempat mention rilisan ketiga. Mm-mm. Nah itu di tahun 2026 semua.
0: Ya, jadi okay. Ini Hati Bertali itu di Januari kalau nggak salah ya. Terus okay. Habis itu di
1: Februari
0: Maret? Atau Maret ya, aku lupa. Permintaan hati. Japita Bawo itu di bulan Mei. Terus habis itu yang EP-nya di bulan Juli.
1: Wow, oke, okay. Berarti memang gitu. Bumi berantai semuanya di tahun 2026 iya, ini. Betul. Dan jaraknya gak jauh-jauh ya.
0: Gak Bumi. Jauh-jauh gitu.
1: Itu yang Bumi bilang tadi, di stok dulu habis itu dikeluarkan. Gitu ya. Okay. Next, after dari sini apakah Bumi masih ada lagi untuk promo bertajuk The Story of Us ini ke media-media lain, atau mungkin kayak radio visit lagi, Bumi?
0: Masih, radio visit masih berlangsung minggu ini, mm-hmm. gitu ya. Terus mungkin beberapa interview online di radio-radio yang di luar. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau dalam bentuk show gitu, ada lagi nggak, Bumi?
0: Besok aku akan gantian Mama Yaya.
1: Yaya Farah ya, Bumi.
0: Kemarin
1: ya.
0: Dia jadi opening act-ku kan. Hmm. Besok dia juga mau launching singlenya yang mau rilis tanggal 12. Nah, aku jadi opening act-nya dia. Wow. Gitu. Jadi kita gantian.
1: Iya.
0: Sepaket
1: ya, lawan berdua. Baiklah. Gitu. Ya, terakhir Bumi, kita mau minta closing statement dari Bumi untuk harapannya tentang EP ini buat kedepannya, dan juga buat pendengar yang udah dengerin, termasuk buat Bumi sendiri deh sebagai orang yang menyanyikan lagu-lagu di EP ini.
0: Closing statement ya, ya aku pengennya The Story of Us ini memang benar-benar the story, cerita dari kita semua sih sebenarnya, gitu kan. Jadi semoga apa yang kita sudah buat di sini bisa menjadi bagian dari cerita teman-teman semua yang dengar di sini gitu.
1: Amin. Oke. Okay. Baiklah, makasih Bumi.
0: Terima kasih
1: udah mau sharing. By the way, ini ke-spill dikit dong Bumi, tadi kita langsung ke Bumi aja, nama lengkapnya Bumi ternyata adalah Mia Buminya Maharani. Nah, jadi tuh makanya singkatannya Bumi, teman Prodoa. Jadi jangan kira, aduh manggil Bumi aja Cin, sok kenal sedekat banget. Emang udah deal-dealan tadi di awal ya. Udah sepakat sama Bumi tadi. Jadi buat kamu yang, oh iya terakhir Bumi, mm-hmm. dimana kita bisa ngikutin kegiatan-kegiatan Bumi, campaign EP ini juga, di mana Bumi?
0: Di Instagramku di Bumi BUMIY21.
1: Oke, okay. Itu official account-nya Bumi.
0: Official account-nya.
1: Okay. Silakan di-follow abis ini teman berdua. Kalau beruntung akan di-follow back, kalau enggak ya. bercanda. Oke, okay, once again thank you ya Bumi, okay, udah mau sharing dan visit ke Produa. Semoga Bumi kedepannya masih ada keinginan untuk rilis EP selanjutnya.
0: Oh, album dong lagi.
1: Album. Yes, lupa ini. Album. Kita semoga terwakili lagi perasaan-perasaan kita yang terpendam ini seperti di EP The Story of Us. Sampai ketemu lagi,
0: thank
1: Bumi.
0: You.

8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, udah dan uni semuanya. Masih di Sora Ceria, udah jam 4 sore sekarang teman Pro 2. Dan aku mau update dulu berita yang harus kamu tahu. Di beberapa wilayah itu sudah terjadi banjir ya teman Pro 2. Dan aku gak bosan-bosan ngucapin untuk hati-hati, stay safe dimanapun kamu berada. Oke, kali ini kita bakal temenin sama Sore Ceria, informasi terbaru dan terupdate yang harus kamu tahu. Edisi hari ini tuh kita bakal bahas seputar lifestyle tips buat kamu. Jadi pastiin kamu dengerin siaran ini. Kamu bisa dengerin di streamingradio.co.id atau di aplikasi Radio Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz per 2, teman terbaik kamu.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Eh, aku lagi males masuk kelas, sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik.

Temuan Perludem dikutip dari antaranews.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengoordinasikan penanganan dampak kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang menimbulkan paparan asap tebal ke permukiman warga. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resmi di Jakarta Senin mengatakan sebaran asap dari kebakaran TPA yang terletak di Desa Troketon, Kecamatan Pedan tersebut berdampak langsung pada 473 kepala keluarga atau sekitar 1.485 jiwa.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sore ceria kali ini kita buka sama Bekasi Convention Center yang katanya jadi saksi sejarah karena digelarnya Bekasi Pet Expo 2026 yang sukses banget. Jadi ini tuh perhelatan pameran hewan peliharaan pertama dan terbesar di Bekasi. Wow, keren banget ya. Acaranya selama 3 hari dari tanggal 31 kemarin sampai tanggal 2 Agustus kemarin juga, dan berhasil jadi perhatian banget seluruh penjuru karena ini digagas juga sama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5. Jadi digelarnya secara meriah dan edukatif buat publik. Ini jarang-jarang ya teman Pro 2, kalau biasanya pameran ya lukisan, kalau ini hewan peliharaan dan ada perpaduan konsep edukasi, kompetisi bertaraf internasional juga di satu lokasi, Bekasi Pet Expo 2026. Ini buat kamu pecinta hewan, dokter hewan, komunitas pelaku usaha dan masyarakat umum yang bakal jadi jawaban kalau kebutuhan masyarakat akan kegiatan rekreatif dan edukatif di bidang hewan kesayangan itu butuh banget, dan akhirnya terjawab gara-gara Bekasi Pet Expo 2026. Ini keren banget gak sih? Andai kata tahu duluan kayak Hamin 7 kita udah berangkat buat lihat Bekasi Pet Expo. Sayangnya acaranya udah kelar ya, siapa tahu bakal ada Sumber Pet Expo. Who knows?

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah Anda? Setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria kali ini. Kali ini aku mau ngasih tips seputar lifestyle dunia kesehatan, teman Pro 2. Ada yang namanya kacang benguk. Kacang benguk ini dibalik rasanya yang enak, tapi dia juga kaya akan protein, serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan, teman Pro 2. Nah, karena kandungan nutrisinya, kacang ini tuh dipercaya punya banyak manfaat untuk bantu jaga kesehatan tubuh. Yang pertama tuh untuk kesehatan, dia bisa menjaga kesehatan jantung, teman Pro 2. Karena kacang benguk ini kaya serat dan protein nabati yang baik banget untuk kesehatan jantung. Ini bisa membantu menjaga jantung kamu biar tetap sehat dan bekerja dengan baik. Terus juga seratnya bisa bantu jaga kadar kolesterol tetap normal. Dan antioksidan di kacang benguk itu bisa bantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang kedua, bisa melancarkan pencernaan tubuh. Nah, kandungan serat yang tinggi dalam kacang benguk itu ampuh banget buat bikin sistem pencernaan kita bekerja lebih lancar dan terhindar dari masalah susah BAB. Serat alaminya juga bagus banget nih untuk jaga kesehatan kuman, baik di usus, jadi perut terasa lebih nyaman dan penyerapan makanan itu makin optimal, teman Pro 2. Gak cuma itu, dia juga bisa bantu jaga kontrol darah kita atau mengontrol gula darah kita. Buat kamu yang pengen jaga kadar gula darahnya tetap stabil, kacang benguk ini bisa jadi konsumsi yang paling pas dan bakal dicerna secara perlahan oleh tubuh kita. Jadi gak bikin gula darah kamu naik secara tiba-tiba, enggak. Jadi resiko terkena penyakit diabetes juga bisa dicegah sejak dini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai

0: rumah aja titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria. Ya, kalau tadi kita bahas manfaat kacang bungkus sampai membantu ngontrol gula darah. Nah, selanjutnya kacang benguk itu juga bisa banget untuk memperbaiki jaringan tubuh yang lelah. Sekaligus ini bisa jaga kondisi otot kamu biar tetap kuat. Dan makan kacang ini secara teratur itu ternyata bisa jadi sumber tambahan tenaga yang baik dan bikin badan tuh enggak gampang lemes kalau kamu lagi sibuk beraktivitas seharian. Nah, kacang benguk juga bisa bikin mood jadi lebih baik, teman Pro 2. Dia punya kandungan alami namanya L-DOPA yang bisa bantu otak produksi hormon dopamin atau hormon yang ngatur rasa bahagia. Nah, kalau kamu punya asupan nutrisi ini, suasana hati kamu bakal jadi lebih terjaga, pikiran jadi lebih tenang, dan hari-hari tuh kerasanya lebih semangat ya. Terus manfaat lainnya, dia juga bisa melindungi sel tubuh dari penuaan dini karena dia punya antioksidan yang kerjanya itu kayak perisa yang siap menangkal radikal bebas jahat dari polusi atau makanan luar. Terus yang terakhir, dia bisa membantu memulihkan stamina. Kalau udah ada kandungan protein dan mineralnya, kacang benguk ini pas banget untuk dikonsumsi dan membantu memulihkan kembali tenaga setelah lelah beraktivitas berat. Itu dia manfaat kacang benguk, teman Pro 2. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi masih di Sore Ceria, makanya jangan kemana-mana, dengerin kita terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id, Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras nasional mencapai 28,71 juta ton pada September 2020 net, atau meningkat tipis 0,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria. Kali ini aku mau ngasih tahu nih, teman Pro 2. Ini bermanfaat banget sih. Very useful buat kamu. Ini udah dan Uni harus dengerin. Ternyata kita bisa mengukur kecerdasan intelektual atau intelligence quotient. Nggak harus dengan deretan angka atau hasil formal, karena tata cara orang berbahasa, cara merespons persoalan, hingga kebiasaan memilih kata saat dialog itu juga bisa mencerminkan sejauh mana kedalaman kognitif seseorang, teman Pro 2. Tapi memang nggak selalu ini ya, nggak selalu batasannya, nggak selalu jadi penentu kesuksesan hidup, karena itu bisa mengecilkan daya kreativitas, kegigihan, ataupun kecerdasan emosional seseorang dalam bersosialisasi. Tapi katanya ada ulasan psikologi Your Tango, kalau kecenderungan individu itu berasal dari kemampuan penalaran kognitif yang tergolong rendah, sering banget menyuarakan respons verbal khusus gitu. Yang pertama tuh biasanya tanda-tandanya minim kesadaran diri dalam menentukan arah atau bingung milih tujuan. Nah, biasanya kalau berhadapan dengan situasi sulit, individu yang kurang terbiasa mengolah informasi secara mendalam itu biasanya sering menyerah dan memilih berlindung di balik ungkapan mereka nggak paham sama apa yang mereka inginkan. Yang kedua, biasanya terjebak pembatasan diri atau merasa nggak akan pernah mampu gitu. Lontaran keraguan kayak menganggap sebuah tantangan itu susah diselesaikan, itu ciri lain yang menandakan kalau IQ-nya katanya rendah gitu. Karena kecenderungan ini tuh lahir dari tingkat self-efficacy atau keyakinan akan potensi diri yang minim. Jadi makanya muncul kecenderungan untuk menghindari resiko yang ada. Terus itu juga bisa ditandai dengan sikap defensif atau pantang menyerahkan argumen. Biasanya kalau udah terpojok sama argumen yang belum dipahami, seseorang tuh bisa bersikap kaku dan menolak bergeming dari pendapatnya. Terus selanjutnya dia berfokus pada kejelasan instan atau mengejar kepastian tanpa proses dan mengabaikan rincian informasi. Gitu, itu bukan aku yang bilang, tapi ada risetnya, teman Pro 2. Well, informasi kayak gitu jadi penutup kita di sore hari ini ya, teman Pro 2. Makasih banget yang udah nemenin aku siaran. Aku juga mesti sign out dari ruang dengar kamu. Abis ini ada Fatan yang nemenin kamu sampai dijaga malam jam 12 malam. Besok kita ketemu lagi di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bersama sebuah tema penting yang sering kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu ibadah bukan sekedar rutinitas, tapi nafas jiwa. Ada empat hal yang harus kita ketahui terkait judul ini. Yang pertama, ibadah sebagai kebutuhan rohani, bukan hanya kewajiban. Seringkali kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas harian. Bangun pagi, wudhu, sholat, selesai. Tapi tanpa kita sadari, jiwa kita terasa hampa, karena ibadah dilakukan tanpa hati, tanpa makna. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibadah adalah tujuan hidup, ia bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh ibadah agar tidak kering dan mati rasa. Yang harus kita ketahui kedua adalah bahaya menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan kosong. Jika ibadah hanya dijadikan rutinitas tanpa penghayatan, maka sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tilawah tidak menyentuh hati. Puasa hanya menahan lapar, bukan menumbuhkan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Jika tanpa kesadaran dan cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi gerakan kosong belaka. Yang ketiga yang harus kita ketahui, menjadikan ibadah sebagai nafas jiwa. Apa itu nafas jiwa? Adalah kebutuhan batin yang bila tidak dipenuhi, hati menjadi sesak. Ibadah seharusnya seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Saat kita sholat, hati kita harus merasa damai. Saat membaca Al-Quran, jiwa kita tenang. Saat berzikir, kita merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ibadah menjadi nafas jiwa, maka kita rindu untuk bangun malam dan bersujud. Kita merasa gundah jika terlewat dari zikir. Kita merasa kosong jika belum membuka Al-Quran hari itu. Yang harus kita ketahui keempat adalah bagaimana menjadikan ibadah penuh makna. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bukan sekedar takut. Yang kedua, pahami makna bacaan dalam ibadah, terutama dalam sholat. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu, agar hati kita selalu diingatkan. Yang keempat, lakukan ibadah dengan kesadaran penuh dan khusyuk, bukan sambil lalu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita ubah cara pandang kita terhadap ibadah. Jadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa, penghubung kita dengan Sang Pencipta, sehingga kita tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara rohani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga menikmati dan merindukan ibadah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak.
5: Langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Inspirasi logo HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ternyata berakar dari pemikiran Bung Karno tentang persatuan bangsa. Desainer asal Kota Padang, Fajar Novario, mengungkapkan makna dibalik karya yang mengantarkannya menjadi pemenang sayembara nasional. Menurutnya, inspirasi logo tersebut datang dari kutipan pidato Presiden pertama RI Soekarno saat merumuskan dasar negara lahirnya Pancasila. Ia menyebut dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut, Presiden Soekarno menyebut tiga unsur pembentuk bangsa, yakni kesamaan nasib, kehendak untuk hidup bersatu, serta kecintaan terhadap tanah air. Fajar menjelaskan semangat persatuan di tengah keberagaman itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi bentuk visual angka 8 dan 1 yang sejalan dengan tema besar HUT ke-81 RI, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Logo dimaksud mengantarkannya sebagai juara setelah berhasil meraup voting suara masyarakat serta diaspora Indonesia mencapai 44,73% dari 4 kontestan lainnya. Film The Devil Wears Prada 2 resmi tersedia untuk streaming di Hulu dan Disney Plus setelah sebelumnya tayang di bioskop. Sequelnya hadir 20 tahun setelah film pertamanya, The Devil Wears Prada, rilis pada 2006, dilansir dari Variety. Film ini kembali mengikuti perjalanan Andy Schach yang diperankan Annie Hathaway, yang kini menjabat sebagai editor fitur majalah Runway. Sementara itu, Miranda Priestly, yang kembali diperankan Meryl Streep, masih memimpin majalah mode tersebut. Emily Carlton, yang diperankan Emily Blunt, juga kembali hadir. Emily menjadi eksekutif berpengaruh di Dior, yang mengendalikan anggaran iklan yang sangat dibutuhkan Runway untuk bangkit setelah diterpa skandal. Sejumlah pemeran lama turut kembali, termasuk Stanley Tucci, Tracy Toms, dan Tibor Feldman. Film ini menghadirkan pemain baru seperti Kenneth Branagh, Patrick Brummel, Simon Asley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, dan Pauly Calamet. Yayasan Madani Berkelanjutan, Madani, meluncurkan karya musik kolaboratif Suara Tanah Kita untuk menyuarakan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan. Kolaborasi melibatkan musisi Asteriska, penutur sastra lisan Dayak Kayan Ine Martanharan, dan budayawan Kapuas Hulu Dominikus Uyub. Ia mengungkapkan lagu ini lahir setelah berdiskusi bersama produser adat yang dekat dengan masyarakat adat Dayak Kayan Kalimantan Utara. Cerita mengenai perjuangan mempertahankan tanah leluhur kemudian menjadi inspirasi utama dalam menyusun lirik serta pesan kuat lagu tersebut. Menurutnya, Adai menggambarkan kondisi ketika tanah adat mulai dibelai pihak yang memiliki berbagai kepentingan ekonomi dan bisnis. Masyarakat adat tetap berupaya mempertahankan tanah kelahiran mereka, meski menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Halo semuanya, di malam hari yang dingin ini aku Fatan Bina kembali menemani kamu semuanya di Mompro 2. Dan masih dengan kondisi hujan ya yang mengguyur kota Padang. Ini benar-benar beberapa informasi yang aku dapetin. Aku harap semuanya diberikan perlindungan oleh Allah yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semuanya aman, sentosa, teman Pro 2. Bagi kamu juga yang di luar sana yang masih terjebak, stay safe teman Pro 2. Jangan dulu untuk coba-coba nerjang jalan atau kawasan yang banjir ya. Apalagi di malam hari ini, karena kita gak tahu situasi dan kondisi jalan yang kita lalui. Belum juga aliran banjirnya ke arah mana. Yang pasti kamu bisa terus pantau arahan dari pemerintah setempat, dan mungkin kamu juga bisa untuk coba terus cek informasinya melalui media sosial atau juga dari siaran maupun portal berita RRI Padang di rri.co.id teman Pro 2. Infonya sih kalau hujan yang bakal berlangsung sampai malam ini teman Pro 2, tapi dengan intensitas yang bakal lebih kecil. Ya padahal sebenarnya harapan dan juga doa-doa kita semua semoga segera benar-benar reda juga surut. Jadi kita bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Harapan terbaik untuk malam hari ini teman Pro 2. Untuk menghibur kamu semuanya teman Pro 2, aku juga mau ngajak kita ke Pro 2 FM Jakarta dulu. Bergabung sama Edi dan Elan di MLC.

0: Di umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
1: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
1: pasti
0: musik?
1: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
2: Yes. Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
1: Itu udah pasti kak, apalagi ya? Kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
2: Masih kayak gitu ya?
1: Iya, masih.
2: Ciao. Tapi kayak kaget gak, kayak aku udah segede gini sekarang gitu?
1: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
2: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
1: Iya, betul.
2: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
1: beda banget.
0: Gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu, kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
1: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
2: Oh iya.
1: Cuman apa namanya, dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
2: Bener. Keren banget.
1: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
1: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
2: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
1: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
1: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
1: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
1: Karena dia juga curly hair. Bener.
2: Jadi kamu pengen kayak dia nih.
1: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
2: Wow.
0: Kental sih
2: R&B-nya. Mendarah daging itu.
1: Iya.
0: Bener.
2: Jadi dari emang, tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
1: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
2: Kayak aduh energinya ketahan nih.
1: Iya kan.
2: Iya bener-bener cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
1: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7
1: bener.
2: 24/7 gitu.
1: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Nah nanti lo hitung ya 24/7 berapa.
2: Tiba-tiba disimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yes.
0: Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
2: ini Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah, gak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Iya. Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak. Nah, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin. Nanti kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh, kalau misalnya. Terlalu ngelempar.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang nggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti nggak cuma pasangan.
2: Nggak cuma pasangan
0: ya?
2: Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa. Gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya. Ya?
2: Excited, lagi centil-centilnya nggak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada funnya ya tentunya.
2: Masih ada funnya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
2: Udah itu dulu aja kak, nggak apa. Gak usah dibawa lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat.
0: Oke.
2: Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak aku, energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, se-net effort itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain gak, itu kan kayak
2: sakit hati gak sih, bete banget.
1: Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau gak hamin satu atau hamin dua gak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh gak apa-apa. Iya. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong nih.
2: Betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan.
0: Iya gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon, jadi gak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Udah pake lipen nih gue.
1: Pake gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pake lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya.
2: Parah nih, Kai.
1: Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi nongkrong. Jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi.
2: Ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Bener.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetep dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Mana, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan. Aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut sih gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan? Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja, ini dia Romaria dengan 24/7.

0: Balik lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Roma Ria.
0: Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
1: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau lo jadi ragu sih?
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih?
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Oh, udah gue gak muter.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum banget lagunya sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak senang.
1: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Gitu.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak, gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi. Gitu. Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galonya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener,
1: gue.
0: Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Marak lagi.
0: Lagi. Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa dong. Lo bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu
1: lo
2: yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lo bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah
0: lo
1: ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: lalu ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali ya.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
0: Tuh?
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke.
2: Sebulan setengah.
1: Lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih, Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru-seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Oke.
2: Okay. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
0: Oh, bantuin juga gitu.
2: Bantuin juga. Jadi memang pada suportif teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Enggak boleh, guys. Enggak boleh,
0: guys. Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh. Tugasnya enggak boleh. Apalagi skripsi.
0: Bercanda, guys.
1: Joki Trinon.
0: Joki Trinon. Udah.
1: Sorry.
0: Gede joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak.
0: Gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan?
0: Bener.
2: Kayaknya enak gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini gak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Gak sih? Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Kayak for no reason aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
2: Iya.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Boleh dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Debbie, ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah. Salah lagu.
2: Tapi
1: salah
2: banyak orang yang bilang kayak gitu kan, Malu-Malu Kucing. Jadi
1: malu
2: gak apa-apa.
1: Kucing. Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: kucing. Ya. Malu-Malu Kucing. Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan Lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya,
0: lucu.
2: Atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Mau dong abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh.
1: Lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir pastinya ke
2: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya, di pressure sekeliling gitu kan.
1: Sama netizen. Oke.
0: Bener.
2: Gitu.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Nyapa.
2: Thank you, Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya?
2: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget, Kak.
1: Oh, serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya, Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya enggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Siapa sih Kak Farel?
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah beneran udah kontak-kontak kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi semoga aja next
0: bisa.
2: Wow. Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja, Kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu, sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa, Kak. Aku udah

0: soal lagu 2/4/7 kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Menurut aku pink.
0: Pink.
1: Pink.
0: Kenapa tuh?
1: Pinknya yang bright pink ya.
2: Wow, kan? Okay.
1: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
1: Benar-benar. Ya, walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Okay, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
1: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Karena tapi iya bener kok
1: guys, iya bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu kan.
1: Oke, next.
2: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
2: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
2: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
0: Wow.
1: Padang tuh kampungnya mamaku.
2: Oh iya, serius.
1: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
2: Oh, amin. Ditungguin tuh.
1: Amin. Langsung.
2: Disiapin ini ya, tunjang ya.
1: Iya betul. Oh, iya banget lagi.
2: Doyan nih.
1: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
2: Laper.
1: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener.
2: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
2: Iya.
0: Pakai lagunya di konten kamu bisa.
2: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa boleh.
2: Iya. Boleh. Outfit check.
0: Oh iya bener.
1: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
2: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
2: Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dut nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
1: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dut atau ke dangdut langsung. itu gas.
2: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
1: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak
2: kali. Iya,
0: seru.
2: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
1: Bang, jangan diingetin itu terus dong, Mam.
2: Kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
2: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba kayak enak nih di gini nih. Kayak enak nih di gini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
2: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
1: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Bener.
1: Dengan kecentilannya.
2: Makeup centil.
1: Yes. OTD. Atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
2: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Selalu. Lo kecengkok gitu ya.
2: Cengkoknya itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah gak keren ya. Banget pokoknya Romaria ya.
2: Thank you,
1: keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten.
2: Yes.
1: Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh? YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong. Boleh. Lead gitaran gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Kapten
0: Kibil. Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lu jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Wah. Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus single loop aja. Sampai dari pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Hey, itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh. Bener.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya dulu. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau langsung. Di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, gak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin. Bener.
0: Itu kita tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Len?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua. Wow. Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
0: Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak dengeran.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.
3: Music Life Chat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Balik lagi teman Pro 2 sama Fathan Mubina malam hari ini di Pro 2 RRI Padang. Tadi udah sama-sama kita dengarkan Music Live Chat bersama Edit and Ellen. Dan bintang tamunya ada Romaria. Asik banget ya teman Pro 2 ya. But anyway, ini juga ternyata masih juga diguyur hujan. Walaupun memang sekarang lebih ke rintik-rintik aja teman Pro 2. Jadi intensitasnya gak terlalu besar dan gak terlalu tinggi. Tapi tetap aja untuk kamu semuanya stay safe masih ya. Harapan yang terbaik untuk kita semua, doa yang terbaik untuk kita semua. Harapannya ya segera reda, benar-benar reda di malam hari ini. Dan juga untuk banjir nih kan beberapa titik ya. Jadi ini info dari Sekretaris BPBD Sumatera Barat pada pukul 18 lewat 2 menit. Jadi ini memang beritanya diturunkan jam 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Ini kan hujan turun dari pagi ya teman Pro 2 ya. Walaupun kalau Sudirman 12 sendiri yang aku rasakan di Padang ini 12 Sudirman 12 Padang ini teman Pro 2 bangun-bangun tiba-tiba udah hujan. Syukurnya jam 7-an itu udah reda. Dan ternyata gak berselang beberapa jam, 3 jam, 4 jam, pokoknya pas jam 10-11an hujan lagi teman Pro 2. Selain di Kota Padang, memang ada di sejumlah beberapa kabupaten sama kota lainnya juga hujan deras dengan intensitas tinggi. Tapi salah satu yang paling terdampak kalau menurut BPBD Sumbar itu teman Pro 2 ya Kota Padang. Dan saat informasi ini diturunkan, itu ada 15 titik banjir di Kota Padang dan 5 lokasi. Syukurnya saat ini diturunkan ya teman Pro 2 pukul 18.02 itu memang sudah ada beberapa proses yang evakuasi yang dilakukan sama pemerintah. Kayak Lubumin Turun, Sungai Lare, kemudian Pasal Alang Kuranji, Lapo Munggu Kuranji, dan Gunung Saria Kuranji. Untuk proses evakuasi, BPBD itu nurunin 4 unit perahu ke sejumlah lokasi terdampak. Selain itu juga ada puluhan personel dari BPBD Sumbar yang juga diterjunkan sama tim gabungan Basarnas, Satpol PP, dan pemerintah daerah untuk membantu penanganan di lapangan. Untuk saat ini juga data terkait korban jiwa belum ada maupun kerusakan akibat banjir. Kalau kerusakan belum ada ya. Saat di informasinya diturunkan ya, kita harapannya sih untuk korban jiwa sendiri itu nihil ya harapannya teman Pro 2 ya. Makanya mungkin kamu bisa juga mencari kabar rekan-rekan, saudara, keluarga kamu bagaimana kabarnya. Dan syukurnya alhamdulillah untuk jaringan internet maupun listrik tidak ada yang terganggu. Tapi nanti kita bakal update lagi teman Pro 2 informasinya. Yang pasti ini sudah lumayan reda dan di Sudirman sendiri udah ada beberapa kendaraan yang memang lalu-lalang. Soalnya kalau yang tadi sore teman Pro 2 yang aku lihat di explore media sosial rekan-rekan juga yang aku follow, itu kan bypass aja itu sampai ada kendaraan yang setengah badannya, hampir setengah badannya terendam teman Pro 2. Makanya untuk kamu juga nih yang sedang mendengarkan menggunakan kendaraan roda 4, hati-hati juga ya. Walaupun memang ada beberapa jalan yang tidak terendam banjir, tapi kan tetap aja yang namanya setelah hujan itu licin. Jadi jangan terlalu buru-buru, utamakan keselamatan, tetap patuhi rambu-rambu.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

sini tuh Pro 2 di Padang Pariaman itu ternyata ada sejumlah bencana juga yang terjadi ya. Jadi bukan banjir doang di sana tuh Pro 2, mulai dari tanah longsor sampai pohon tumbang di beberapa kecamatan juga ada tuh Pro 2. Makanya BPBD Padang Pariaman terus melakukan pendataan dan penanganan di lokasi terdampak. Nah, kalau yang longsor tuh terjadi di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan Lima Kota Timur. Di situ tuh sempat ada material longsor yang akhirnya nutup badan jalan teman Pro 2, ngebuat akses menuju Kecamatan Tujuh Koto Sungai Saria sempat nggak bisa dilalui ya. Nah, ini kalau yang aku lihat-lihat teman Pro 2 yang aku dapetin, ternyata ada kerusakan yang ditimbulkan akibat pohon tumbang menimpa rumah warga di Korong Cimpago Nagari Aura Ampalau, Kecamatan Tujuh Koto Sungai Saria. Sama ada juga di Nagari Bisati Sungai Saria dan Nagari Kuranji Hilia, Kecamatan Sungai Limau. Tapi alhamdulillah syukurnya gak ada korban jiwa. Walaupun begitu tetap ya, nanti pastikan didata dan juga sudah bakal segera dievakuasi. Ya mungkin saat ini juga pohonnya sudah diangkut teman Pro 2 sama pihak-pihak terkait.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo ini ya, kalau kata Wali Kota Padang Fadli Amran tadi sore, karena memang ada wawancara di Pro 1 Padang, teman Prodo, terkait tempat evakuasi, beliau tuh bilang udah ada beberapa tempat yang emang daerahnya yang terdampak atau lokasi yang aksesnya terputus. Jadi udah ada beberapa titik tempat evakuasi yang ditetapkan. Selain itu juga beliau bilang teman Pro 2 malam hari ini bakal menyuplai seperti mungkin makanan, minuman, baju, selimut atau kebutuhan lainnya untuk mereka yang akhirnya harus diungsikan ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 mungkin bisa berkoordinasi dengan perangkat daerah setempat karena ini langsung disampaikan sama Bapak Wako Padang tadi sore.

0: Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua.

0: aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
0: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
0: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch
1: it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu, kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

atas meja dari Pengto The Thumb Pro 2. Melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini sama Fathan Ubina, sama aku ya, masih tentunya di frekuensi 90,8 MHz, atau kamu yang mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital dan streaming radio rri.co.id. malam hari ini kita sudah di Kopstang Kopi Satanga, sudah pukul 21 ya Thumb Pro 2 ya. Dan kalau aku lihat kondisinya juga alhamdulillah semakin reda. BTW ini aku juga sambil menyempatkan untuk menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam. Agak-agak dibilang kecewa, kecewa dan juga lebih shock sih Thumb Pro 2, karena memang ini baru ujian sebenarnya. Kita gak bisa tuh sombong hampir, kita hampir mau masuk Piala Dunia. Gak bisa Thumb Pro 2. Ini udah 2-0 di babak pertama kita dibantai, karena memang ada miss ya yang dilakukan, dan juga memang Nadeo sendiri belum berhasil untuk menepis gol-gol yang dihadirkan, yang diberikan sama Vietnam. Itu juga Vietnam shootnya benar-benar di depan gawang, jadi dalam kotak penalti itu Thumb Pro 2. Kita lanjutkan lah Thumb Pro 2 kebersamaan kita malam hari ini. BTW aku juga lagi mau ngobrolin ini. Kan dari tanggal berapa ya, 29 kalau nggak salah Thumb Pro 2, iya 29 Juli sampai 2 Agustus 2026. Mungkin diantara kamu udah sempat menyempatkan hadir di G-Sport Center Padang. Itu ada Padang Thrift Day Thumb Pro 2. Kalau aku belum sempat kemarin, ternyata terakhir. Sebenarnya udah taunya udah lama di Juli ya. Juli kan akhir bulan kan lumayan ya pengeluarannya, spend money-nya sampai hampir tidak tersisa. Di awal Juli kira aku bakal panjang gitu Thumb Pro 2. Ternyata 2 Agustus benar-benar pas kemarinnya, udah baru sadar 2 Agustus ya. Ya udahlah, enggak apa-apa ya Thumb Pro 2. Semoga kedepannya ada lagi Padang Thrift Day, Padang Thrift Day sendiri itu Thumb Pro 2. Dia tuh komunitas, tapi emang penyelenggara event juga thrifting terbesar di Kota Padang. Itu terbentuk pada tahun 2020 dan memang rutin mengadakan sekitar 4 event setiap tahun. Nah, berarti ini kan baru yang pertama kayaknya nggak sih? Kalau salah, mohon koreksinya Thumb Pro 2 ya. Terus juga event ini jadi wadah bagi para pelaku usaha thrift pastinya di Padang untuk kumpul, terus juga jualan dalam satu lokasi. Nanti yang jualan tuh umumnya anggota komunitas. Nah, kalau latar belakang terbentuknya sih katanya Thumb Pro 2 ini berasal dari kebiasaan para penjual thrift yang sering bertemu saat berburu atau nyortir bal pakaian di pasaraya Padang. Bal itu kan biasanya yang banyak ya, yang satu gulung satu ini Thumb Pro 2. Akhirnya dari situ muncul ide untuk ngebuat event bersama yang akhirnya berkembang sampai sekarang. Jadi keberadaan Padang Thrift Day juga pernah jadi objek penelitian akademik nih sama Pro 2, karena dinilai berhasil membangun jaringan sosial antar pedagang thrift di Kota Padang. Wih, keren banget ya Thumb Pro 2. Dan juga menarik nggak sih Thumb Pro 2 kita bahas masalah thrift malam hari ini? Karena mungkin seperti aku yang nggak terlalu paham banget, kayaknya kita asik ngebahasnya di Thumb Pro 2 malam hari ini. Jadi stay tune terus di 90,8 FM. Untuk kamu juga yang mau mungkin ada yang cerita, terus juga ada yang mau menyampaikan experience-nya, pengalamannya, atau diantara kamu juga salah satu anggotanya komunitas, boleh dong cerita eventnya nih seperti apa di 0751-27482. Terus juga kalau ada yang mau request lagu, silahkan sambil nyapa-nyapa teman-teman Kota Padang pada malam hari ini. Kamu juga bisa ngirim pesan melalui WhatsApp 0811-6655-908.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Nak, siapa sih ini ganggu pagi?
2: Nak, bangun Tia.
1: Aduh, iya apa ibu?
2: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
1: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
1: Iya bu. Anu,
3: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Nah, teman Pro 2, jadi kan ini gambarnya kayak gini teman Pro 2. Kalau dulu itu kan pakaian bekas, mungkin di antara kamu juga sekarang masih melihat atau memandang sebelah mata sebuah pakaian bekas yang kan ujung-ujungnya paling jadi lap jendela, lap kaca, buat nyuci motor, atau malah lap lantai teman Pro 2. Tapi sekarang udah lama sih, itu kan jadi tren yang digandrungi sama anak muda. Dan thrifting, jadi itu thrifting itu aktivitas membeli barang bekas yang masih layak pakai teman Pro 2. Entah itu dari jaket, terus juga bisa kayak baju, ya pastinya baju juga, sepatu, tas, sampai perlengkapan rumah juga ada teman Pro 2. Dan ini nih teman Pro 2 menariknya, buat sebagian orang thrifting itu bukan cuma soal nyari barang dengan harga murah, tapi juga ada sensasi tersendiri. Nah ini makanya menarik, mungkin antara kamu yang emang suka nge-thrift juga, kira-kira kamu juga memang cari sensasi itu enggak sih? Sensasi apa? Sensasi menemukan atau berhasil mendapatkan barang yang keren banget tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau atau lebih hemat biasanya. Atau juga misalnya barangnya itu yang kamu lihat karena kamu suka sama band-nya, baju nih, ada gambar band-nya atau ada identity band-nya, akhirnya kamu beli. Terus juga yang ada ya kayak sejarahnya, nilai sejarahnya gitulah, yang mungkin kedepannya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Nah itu sensasi-sensasi yang bisa didapatkan saat thrifting teman Pro 2. Ibaratnya nih, setiap datang ke thrift shop itu kayak lagi berburu harta karun. Nah ini kan thrifting ya, itu dari kata thrift, artinya tuh hemat atau menggunakan sumber daya dengan bijak. Wah, positif banget berarti artinya ya teman Pro 2 ya. Jadi thrifting tuh milih menggunakan kembali barang yang masih bagus daripada langsung ngebeli yang baru. Dan ini tuh kebalikan, konsepnya tuh kebalikan sama budaya yang sekarang itu fast fashion. Di antara kamu makin juga masih nih ngebeli pakaian yang lagi tren banget, pakaian yang terbaru yang lagi tren. Nah itu jadi kalau thrifting tuh kebalikannya tuh fast fashion, beli apa yang lagi hype nih. Ih, baju terbaru baru keluar nih dari Dior atau dari merek ini, merek tertentu dan lain sebagainya. Ah, beli ah biar gak ketinggalan. Kayak aku kemarin juga tertarik sama Adidas nih, mau beli biar gak ketinggalan euforia atau hype-nya Piala Dunia, walaupun gak jadi karena pas lihat harganya. Itu Argentina, baju training-nya, bukan baju yang buat main away atau main kandangnya teman Pro 2, tapi baju, benar-benar baju trainingnya itu kayak ada garis-garis yang tahu nggak piala Oscar itu kan sayap, terlihat kayak mewah gitulah teman Pro 2. Nah itu mau beli, pas dicek, wow, harganya 1K, bukan 100K. Nah iya, 100K teman Pro 2. Enggak deh, kalau 100K 100.000. 1000K ya, itu benar baru. Udah lama ya gak denger istilah KKN. Jadi 1000K, jadi 1 jutaan teman Pro 2. Nah thrift, jadi gunain kembali barang yang masih bagus daripada langsung yang ngebeli baru. Ibarat kata teman Pro 2, barang yang masih layak pakai bisa tuh mendapatkan kehidupan kedua dan gak langsung berakhir jadi sampah.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

atau Mempro 2. Kamu tahu nggak? Ternyata awalnya thrift shop itu banyak dijalani sama gereja dan juga organisasi amal di Amerika Utara. Itu pada akhir abad ke-19-an. Nah, jualannya apa teman Pro 2? Jualannya tuh barang-barang sumbangan yang dijual dengan harga murah. Ini bukan scam atau penipuan ya, tapi memang sumbangan itu dijual buat ngebantu masyarakat sekaligus mendanai kegiatan sosial. Beda dengan beberapa penipuan atau scam yang terjadi, mungkin kamu pernah dapat cerita di luar negeri, dia tuh karena saking penasarannya, dia nyumbang sepatu bekas sama Pro 2. Di situ dalamnya dia kasih chip buat kayak nge-track ini bakal nyampe mana nih, dan ternyata betul. Itu sampai ke luar negeri dan itu dijual lagi. Tapi enggak ya Mempro 2, yang enggak semuanya. Kalau yang awal atau akhir abad ke-19-an itu ya tujuannya buat bantu masyarakat sekaligus mendanai kegiatan sosial. Nah, makin lama terutama sejak tahun 1970-an, thrifting akhirnya berubah jadi bagian dari gaya hidup, kayak tren gitu lah Mempro 2, karena banyak anak muda mulai berburu tuh pakaian vintage sama barang-barang unik ya, katanya sih untuk ekspresi diri mereka Mempro 2. Dan sampai sekarang tren thrifting masih berkembang dan semakin populer malah.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 MHz Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Sebenarnya alasan thrifting itu yang pertama kayaknya emang karena lebih hemat ya, teman Pro 2 ya, dengan uang yang sama tapi kita bisa ngedapetin barang kayak kualitas dan juga harganya tuh yang lebih jauh murah dibanding ngebeli yang baru. Selain itu juga teman Pro 2, banyak barang thrift yang justru malah punya kualitas yang lebih baik loh, karena dibuat dengan bahan yang lebih awet. Kayak saat ini teman Pro 2, mungkin kamu pernah juga ada pembahasan sama teman kamu atau kamu ngelihat pembahasan di media sosial, pokoknya pembahasan di mana-mana tentang semua kualitas, entah itu dari mulai pakaian, bahan makanan juga bisa juga teman Pro 2, sampai kendaraan. Itu kan udah banyak banget ya yang kayak notice kalau karena untuk menunjang penjualan mereka akhirnya memilih bahan yang lebih, ya bisa kita katakan murah lah, agar produksinya lebih banyak lagi. Tapi mau bagaimana, karena memang pada akhirnya manusia membutuhkan kendaraan, ada mobil, walaupun kalau mobil-mobil dulu kan dibilang katanya lebih kuat ya teman Pro 2. Sama halnya kayak gitu teman Pro 2, kan thrift itu baju-baju bekas, dan baju-baju bekas itu bukan hanya baju yang udah lama gak dipakai setahun dua tahun, enggak teman Pro 2, tapi bener-bener emang ada nilai sejarahnya, makanya mungkin bisa lebih awet. Bahkan gak sedikit nih orang kayak nemuin produk bermerek atau edisi langka yang udah gak dijual di pasaran. Itu dia teman Pro 2, tujuan thrifting, kenapa ada sensasinya di sana teman Pro 2, sensasinya.

0: It's on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

atau umroh 2, thrifting itu dia tuh juga punya dampak positif nih umroh 2. Jadi memang positif untuk lingkungan ya. Ya dari tadi yang kita awal udah bahas sama umroh 2, udah banyak kita obrolin, udah banyak kita ulik dan ulas. Memang kayaknya menarik juga tuh umroh 2 ya, thrifting. Entah itu untuk memanfaatkan barang yang udah lama gak kepake atau barang-barang jadul. Terus juga baju-baju bekas mungkin, walaupun bekas tapi kan masih ada nilai harganya yang masih bisa dimanfaatkan mungkin. Karena gak asal serta-merta baju udah selesai kayak ngerasa ah udah ketinggalan zaman atau ah udah agak lusuh kelihatannya, agak kusut dan warnanya juga udah agak pudar, kayaknya buang aja. Waduh, itu kan makin lama sampahnya makin banyak ya teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya positif juga untuk lingkungan. Jadi kamu ngebeli barang bekas nih teman Pro 2, kayak kita tuh ikut mengurangi kebutuhan produksi barang baru yang membutuhkan air, energi, sama bahan baku dalam jumlah besar malah. Artinya, semakin banyak barang yang dipakai kembali, itu kan semakin sedikit pula tuh limbah yang berakhir di tempat pembuangan. Jadi selain hemat di kantong, thrifting juga bisa menjadi langkah kecil untuk menjaga bumi teman Pro 2.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Di antara kamu yang udah pernah nyoba nge-thrift Temen Pro 2 di Thrift Shop pasti seru banget kan? Karena memang kayak aku aja Temen Pro 2, atau mungkin kamu juga pernah ngerasain gimana kita belanja ke mall. Dan memang harapan kita tuh mendapatkan harga yang affordable, pas untuk kantong kita semuanya. Apalagi kalau thrifting Temen Pro 2 dengan barang-barang yang bisa jadi kualitasnya juga sama aja barang yang harganya tinggi, tapi kita mendapatkannya, menemukannya dengan harga yang lebih terjangkau. Kayak sekarang kan di media sosial atau kayak online shop itu kan juga kadang-kadang itu ada penelitiannya tuh memproduk. Kenapa kita tuh tergiur dengan iklan-iklan seperti itu? Ini aku juga ya dibilang salah sih. Ya mungkin salah juga ya tuh memproduk ya. Aku sudah mulai lebih kayak apa-apa TikTok shop. Nah itu dia Temen Pro 2. Tapi emang aku tuh beli barang-barang yang pengen banget aku pake, yang aku tuh gak terlalu lihat harganya tapi tetap kualitasnya ya. Dan yang aku pikirin sih yang pasti itu buat percobaan. Jadi ya kita gak tahu kualitasnya nanti seperti apa. Ya harapannya sih bisa bertahan lama pun kalau emang ternyata aku dari barang yang aku dapatkan di TikTok shop itu bisa aku upgrade lagi barangnya, karena memang ternyata bisa aku manfaatin setiap harinya. Itu ntar aku bakal beli yang dengan harga yang lebih mungkin up lagi ya Temen Pro 2 ya. Tapi ya satu sisi pokoknya itulah Temen Pro 2. Walaupun seru nih thrifting ya, itu juga kamu perlu lakukan dengan bijak. Jangan sampai karena emang harganya murah, kita jadi kayak ngebelinya tuh banyak barang yang sebenarnya akhirnya nggak dibutuhin semuanya. Jadi kalau kamu mau beli, coba kamu cek dulu kondisi barangnya. Terus juga perhatikan kayak bahan, jahitan, resleting, atau ada nggak bagian rusaknya tuh. Karena kan tujuannya ya thrifting bukan cuma sekedar belanja murah doang, tapi juga memanfaatkan barang yang benar-benar bakal dipakai setiap harinya. Nah, kalau aku ya mikirnya awal-awal thrifting tuh kan baju ya, Temen Pro 2, pakaian. Nah, tapi ternyata thrifting itu di thrift shop itu juga kamu bakal bisa nemuin kayak buku, dekorasi rumah, furnitur, peralatan dapur, sampai barang-barang antik yang punya nilai sejarah. Ada juga yang handcraft kadang-kadang ya, kalau handcraft ya. Dan disitulah letak serunya Temen Pro 2. Jadi salah satu keseruannya ya itu, karena bukan hanya pakaian aja, banyak barang bekas juga. Itu dari dekorasi rumah, furnitur, peralatan dapur, sampai barang-barang antik. Wah kayaknya, tapi ya itu.

Ya teman Froda, kemarin padahal aku mau nyoba banget loh pertama kali ke thrift shop. Sudah terlanjur, tutup. Dan kita gak pernah tahu ya barang unik apa yang bakal kita temuin. Makanya banyak orang bilang pengalaman thrifting itu selalu penuh kejutan. Oke lah, itu dia teman Froda bahasan kita thrifting malam hari ini. Obrolan panjang sana sini dan juga hiburan-hiburan yang kita puterin untuk kamu semuanya. Semoga malam hari ini lagi-lagi ya, karena memang tadi udah banyak kejadian akibat hujan dengan intensitas tinggi, hujan deras. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita ini juga yang terdampak bencana seperti banjir. Ada juga kan tadi yang pohon tumbang ya teman Pro2 ya. Harapannya sih mereka malam hari ini ya bisa untuk beristirahat dulu, untuk tidur di tempat atau titik-titik evakuasi yang tadi sudah disampaikan sama Pak Wali Kota. Katanya pokoknya di tempat yang terdampak, akses yang terputus itu udah disediakan. Dan juga malam hari ini ya semoga benar ya ada supply seperti pakaian, pokoknya yang benar-benar yang dibutuhkan seperti makan dulu pastinya. Semoga juga banjirnya juga mereda ya teman Pro2 ya. Oke, kalau gitu last teman Pro2, pada akhirnya thrifting bukan cuma ngikutin tren. Lebih dari itu, thrifting tuh ngajarin kita untuk lebih menghargai sebuah barang. Membeli sesuai kebutuhan dan juga nggak mudah tergoda dengan budaya konsumtif. Jadi kalau suatu hari kamu bakal mampir ke thrift shop nih, jangan lupa atau jangan cuma fokus cari barang yang lagi viral, coba cari barang yang benar-benar cocok, terus juga kualitasnya oke lah, walaupun barang bekas dan memang bakal kamu pakai. Karena ternyata gaya keren gak selalu harus datang dari barang yang baru.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Eh, tar dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Oh, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan, malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fatan Bubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Selamat malam teman Pro 2, sampai jumpa. Bye-bye semuanya.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madura dari Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat subuh untuk hari ini.
1: Dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
6: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi udayyamil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, ada ayat satu kalimat yang tertuju kepada kalian. Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubballah. Wallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman bisa dari orang-orang pemuda, bisa pemudi, orang tua, anak kecil, semuanya orang beriman. Artinya di sini termasuk golongan orang pemuda. Wahai pemuda-pemudi, dengarkanlah, karena kalian termasuk dalam ini, pemuda-pemudi umat Islam. Apa itu? Asyaddu, yang sangat mendalam, hubballah, yang cinta kepada Allah. Artinya ada cinta yang lebih tinggi dan ada lagi yang lebih tinggi. Semuanya beda-beda cintanya. Karena ada yang sangat mendalam, ada yang dalam, ada yang tidak terlalu dalam cintanya. Nah, bagaimana agar bisa cinta seorang pemuda-pemudi kepada Allah sangat dalam? Ketika mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah atas diri Anda, jiwa Anda, harta benda Anda, lalu ketaatan Anda kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Kemudian kesadaran diri akan kelahiran Anda dalam mencintai Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ya seperti itu, mengutamakan segala sesuatunya. Yang pilihlah apa-apa yang Allah senangi, itu pilih dibandingkan hawa nafsu kita. Allah memilih kalian, memilih pasangan yang soleh dan soleha. Hawa nafsu, dia kan si B ini soleha, tapi yang si A ini tampilannya wah, dengan makeupnya wah, sepertinya wah, pakaiannya terbuka dan pakai badannya bla bla bla. Allah senangi yang mana? Tentu saja Allah pilih yang soleha. Maka pilihlah istri yang soleha. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Ketika ada suatu perkumpulan, ada sebuah ajakan, ada ajakan untuk mengajak ke ibadah kepada Allah, ada yang ngajaknya buat hura-hura, hedon, nonton, maka mana engkau pilih? Maka dengan engkau ngomong cinta kepada Allah, maka engkau mengutamakan apa-apa yang Allah cintai. Nah, Allah mencintai orang-orang dalam majelis zikir, maka engkau datangilah majelis zikir dibandingkan datangi tempat-tempat hura-hura itu. Dan lakukanlah ketaatan kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Dalam kesendirian engkau bermalas-malasan, tapi dalam keramaian engkau rajin. Nah, ini harus dipertanyakan. Cintamu itu cinta emang karena Allah atau cinta ingin dilihat orang lain? Ingat, ketika diramai dia rajin ibadahnya. Ketika di suatu keramaian dia tunjukkan kesolehan atau kesolehannya. Ketika di kesendirian dia menunjukkan kemaksiatannya, dia menunjukkan kebatilannya, dia menunjukkan kemalasannya akan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Jika engkau cinta kepada Allah, ingin cinta sedalam-dalamnya, asyaddu, maka taatlah Allah di saat dalam ramai maupun di saat sepi. Dan kemudian kesadaran diri akan kalian dalam mencintai Allah. Wah, sehari ini sadar sebelum terlalu cinta kepada Allah. Kesadaranmu itulah menunjukkan kamu sedang mencintai Allah. Kalau kamu enggak sadar-sadar akan kelalaianmu dalam mencintai Allah, ya berarti kamu memang belum mencintai Allah.
Rasulullah pernah bersabda, "Aku memohon kepadamu ya Allah agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu." Maksudnya gimana? Aku memohon kepada Allah. Rasulullah sedang memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Jadi kita itu cinta, agar cinta kepada Allah itu berdoa. Jangan ngomong hanya saya cinta kepada Allah. Bagaimana biar kita bisa cinta pada Allah? Berdoa. Berdoalah agar apa? Agar bisa mencintai Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah. Rasulullah saja bersabda dalam doanya, bersabda dengan isi doa seperti ini. Rasul, apalagi kita yang tidak jelas surga neraka, tidak jelas hisabnya seperti apa, tidak jelas di alam kubur seperti apa, maka memohonlah kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita harus memohon juga biar bisa mencintai. Jangan sampai kita tuh malah membenci, membenci orang-orang yang mencintai Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka memintalah Allah agar hati ini mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Tentunya orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Tentunya orang-orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, mengeluarkan zakat, rajin dalam majelis zikir, rajin dalam membaca Al-Quran, rajin saling menasihati soal kebenaran, rajin saling menasihati soal kesabaran. Maka cintailah orang itu dan cintailah mereka. Maka memohonlah pada Allah agar mencintai mereka. Kemudian yang ketiga, mencintai amal yang mendekatkan diri kita semua ini kepada mencintai, untuk mencintai Allah. Kita terus mencintai amal-amalan yang mana dengan amal itu kita dekat pada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar mencintai amalan itu. Jangan sampai kita malah membenci amalan itu, yang mana amalan itu justru mendekatkanmu pada Allah. Wahai para pemuda pemudi, cintailah amalan-amalan yang mana itu mendekatkanmu kepada Allah, dan memohonlah pada Allah agar bisa mencintai amalan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti. Jangan sampai kita jadi orang yang ingkar. Jangan sampai kita menjadi orang yang memusuhi amalan-amalan tersebut. Jangan sampai sebagai kita menjadi netizen terhadap amalan itu, nyinyir terhadap amalan itu. Na'udzubillah min zalik. Bahkan sebagaimana di akhir zaman ini benar-benar terpisah dua belahan. Yang satu nyinyir terhadap amalan-amalan ibadah, yang satu rajin mencintai pada amalan ibadah. Jangan sampai kita berada di sisi yang menyinyir, menjadi netizen terhadap amal-amal soleh. Jadilah kita orang yang mencintai amal-amal tersebut. Kita junjung amal tersebut, kita agungkan. Itulah bentuk salah satu cara agar kita mencintai Allah. Itulah Rasulullah ajarkan dalam sabdanya. Pertama mencintai Allah, memohon pertama berdoa, memohon pada Allah agar cinta kepada, bisa dicintai pada Allah. Kemudian memohon kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar mencintai amalan yang mana itu mendekatkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah. Memohonlah dalam doa kita. Nah, doa adalah senjata umat Islam. Tanpa doa kita tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Wali Kota Padang Fadli Amran meminta pemerintah provinsi dan pusat segera mempercepat proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Hal ini maksud disampaikannya saat meninjau langsung permukiman warga yang terdampak banjir di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Senin 3 Agustus 2020. Fadli mengatakan setidaknya terdapat 15 titik lokasi yang terendam banjir di Kota Padang akibat meluapnya permukaan air di sejumlah badan sungai dan drainase. Menurutnya, meski laporan BMKG menyebut hari ini adalah puncak curah hujan tertinggi melanda Kota Padang, namun langkah mitigasi akan terus dilakukan termasuk mendirikan tenda darurat di titik evakuasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat genangan di sejumlah ruas jalan, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk menempatkan personel di titik-titik rawan bersama petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Padang.

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, pemerintah memastikan pemenuhan hak seluruh korban dan keluarga korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tetap dikawal hingga tuntas. Pemerintah juga melanjutkan dukungan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung. Berdasarkan data sementara, 234 korban telah dievakuasi dan sebanyak 229 korban dinyatakan selamat, sedangkan 5 korban lainnya meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pemerintah terus memprioritaskan keselamatan dan perlindungan seluruh penumpang. Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait agar penanganan korban berlangsung terpadu dan efektif. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar jamuan santap malam resmi untuk Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul. Jamuan makan malam berlangsung di Istana Negara Jakarta Senin 3 Agustus 2020. Jamuan tersebut menjadi penutup rangkaian kunjungan resmi PM Anutin ke Indonesia sekaligus mencerminkan eratnya hubungan persahabatan kedua negara. Jamuan makan malam berlangsung dengan suasana hangat dan penuh persahabatan setelah kedua pemimpin menggelar pertemuan bilateral. Para delegasi juga dihibur dengan penampilan seni budaya Indonesia, mulai dari tari tanggai asal Palembang, Sumatera Selatan, kemudian pertunjukan wayang kulit, hingga tari kreasi yang mengangkat kisah Ramayana.

0: 90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, hai, selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo, selamat pagi. Halo. Bagaimana kabarnya kak warga-wargaku yang terkena banjir?
0: Oh, salah satu warga aku sendiri kayaknya ya so far alhamdulillah baik-baik aja. Cuman memang harus berjuang ya.
1: Iya. Berjuang banget. Ini tuh kayaknya kita ada javu ya. Kita udah pernah merasakan ini dan merasakannya lagi.
0: Iya, benar banget. Sampai nginep di sini kayaknya.
1: Eh, itu aku.
0: Oh iya, yeah, that's you.
1: That's me. Itulah aku teman perdua, tapi kemarin aku enggak nginep. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak nginep di studio ini, tapi apa berjuang.
0: Berjuang banget ya.
1: Berjuang banget ya. Bisa pulang kemarin.
0: Betul. Aduh, ini Uda dan Uni pokoknya karena hari ini belum kita prediksi cuacanya. Maksudnya belum kita kasih tahu.
1: Yes, betul, betul.
0: Jadi tetap utamakan keselamatan dan waspada dulu aja ya. Mm-hmm. Karena Kota Padang kayaknya lagi enggak baik-baik aja langitnya.
1: Iya, langitnya lagi enggak baik-baik aja karena tuh hujannya dari semalamnya gitu.
0: Iya benar.
1: Sampai kemarin. Iya betul.
0: Nonstop lagi dari jam 11.
1: Nonstop betul. Dan juga di beberapa titik kan kusut banget ya jalanan ya.
0: Betul.
1: Kusut banget. Jadi itu banyak apa ya, banyak warga Kota Padang juga yang bikin story gitu ya, ngasih tahu juga di mana titik-titik yang kayaknya jangan lewat sini,
0: jangan lewat sini. Iya, kayaknya ada juga salah satu di antara teman kita yang juga melakukan hal yang sama.
1: Nah, betul sekali.
0: Halo, oke deh. Hari ini Sparen ditemenin sama aku.
1: Icin
0: dan juga ada
1: Rini di sini teman Pradua. Kita di Sabana pagi. Oke, kalau kemarin ada Robin dan aku, sekarang ada Icin dan aku teman Pradua.
0: Sabana pagi. Emang Sabana pagi banget
1: emang
0: sih.
1: Emang Sabana pagi. Aku merasakan ini Sabana pagi deh. Yang maksudnya kalau biasakan kita siaran pagi nih, kita perginya kan sebelum matahari terbit banget nih.
0: Betul.
1: Kayak lebih ending dari sepertiga malam tuh kita
0: pergi. Iya, masya Allah.
1: Iya kan. Nah kalau tadi tuh beneran berasa Sabana pagi.
0: Iya benar banget.
1: Jujur jalanan sedingin itu sih teman berdua. Pagi ini dingin banget.
0: Karena habis hujan juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ngobrolin soal langit yang biasa berterbangan di langit itu kan adalah pesawat ya.
1: Iya, betul.
0: Pesawat asalnya dari bandara ya.
1: Nah, benar.
0: Yes, benar banget. Tetapi ini info yang menyenangkan dan membanggakan juga karena bandara kita Internasional Soekarno-Hatta itu dapat penghargaan. Sebenarnya nih dibilang penghargaan juga bisa tapi sebagai
1: apa nih dapat penghargaannya?
0: Iya, katanya kita dibilang bandara tersibuk kedua di Asia Tenggara.
1: Iya sih. Benar. Tapi tuh kayaknya wajar sibuk ya.
0: Iya.
1: Wajar sibuk, cuman kita enggak expect juga ini menjadi bandara kedua tersibuk
0: di Asia Tenggara, betul.
1: Nah jadi katanya nih teman Pro 2, Bandara Soekarno-Hatta itu berhasil menyalip Kuala Lumpur International Airport.
0: Wow.
1: Jadi sebelumnya ada ini dulu, Malaysia dulu. Nah baru
0: Indonesia
1: nih sama kita.
0: Iya, emang Indonesia hobinya orang-orang yang salip-salip.
1: Saling menyalip.
0: Iya,
1: ya.
0: Tapi harusnya sih sisi positifnya berarti banyak penerbangan di Bandara Suta berarti.
1: Betul. Dan juga peringkat pertamanya nih teman Pro 2, ya kita, semua orang udah bisa prediksi sih. Itu ada Changi di Singapura. Jadi yang dihitung itu adalah kapasitas tempat duduknya juga teman Pro 2.
0: Oh gitu. Dan Bandara Suta sendiri itu catatan kapasitasnya ada di 3,3 juta tempat duduk.
1: Nah.
0: Dan ada peningkatan tahun ke tahun sebesar 3,2%.
1: Betul.
0: Beda tipis sama Bandara Changi ya, kapasitasnya 3,56.
1: Iya, itu cuma beda di koma doang
0: iya,
1: sih.
0: Iya, betul.
1: Tapi itu sama kayak nilai rapor teman Pro 2. Beda di koma doang, beda rankingnya.
0: Beda, tetap.
1: Tetap beda.
0: Benar banget.
1: Tetap beda. Nah. Dan sebelumnya nih teman Pro 2 kan posisi ini diisi sama Kuala Lumpur International Airport gitu ya. Jadi nah saat ini dia ada di posisi ketiga.
0: Iya sayang banget nih ya, selamat deh buat Indonesia sama Changi.
1: Karena ada jadi dua teratas, jadi yeah, apa ya, winner dan runner up.
0: Winner dan runner up.
1: Betul. Oke, deh teman Prodo, mungkin kita juga bisa membantu Suta menjadi peringkat pertama kalau kita pergi ke luar negeri kali ya.
0: Iya, abis ini kita dari Suta kita ke Changi.
1: Kita ke Suta, Changi, Suta lagi, Changi lagi.
0: Iya, uang-uang semuanya.
1: Iya, money-moneyin. Indonesia tapi, ekonomi era, money.
0: Tapi kayaknya kalau ke luar negeri lebih cheap biayanya dibanding luar provinsi kayaknya.
1: Iya, kayaknya gitu, karena tuh banyak yang ini juga kan. Kayak nih deh, ceritanya waktu apa deh ya? Lebaran. Banyak orang yang akhirnya udah terbang ke Malaysia dulu baru balik ke kampung.
0: Betul, biar biayanya lebih murah.
1: Ya, tapi begitulah adanya ya, teman-teman Produa ya.
0: Oke, nanti kita mau kasih tahu informasi menarik lainnya, teman Produa.
1: Betul.
0: Tapi masih ada playlist yang harus kita puterin buat kamu.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali, dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa nggak terbenam selama berbulan-bulan, atau sebaliknya, nggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
7: Lagi santai di sore hari,

0: Berdua FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman berdua kita balik lagi di Sabana Pagi.
0: Sabana Pagi.
1: Tapi ini udah lumayan terang ya, teman berdua.
0: Betul, dari, betul banget.
1: Kalau tadi kan gelap banget ya.
0: Iya, sekarang udah terang, lumayan.
1: Lumayan, lumayan.
0: Harapannya sih semoga cerah ya hari ini.
1: Semoga, semoga gitu ya.
0: Betul.
1: Dan juga nih teman Pro2, karena masih ada sisa-sisa banjir kemarin gitu ya. Ada kan beberapa titik juga yang sampai masuk rumah. Jadi semoga hari ini cerah dan bisa dibersihkan lagi gitu.
0: Betul, bisa ini ya, bisa cleaning, bisa bersih-bersih.
1: Betul, betul. Dan juga bisa ini ya, jadinya kita juga balik lagi ke rumah masing-masing dan nyaman lagi gitu.
0: Amin, amin. Tapi gara-gara banjir dan hujan yang terus-menerus kemarin itu Rin ya, ada 700 unit rumah yang terendam dan terdampak banjir di Kota Padang ini.
1: Oke, 700 tuh banyak loh.
0: Banyak banget, banyak banget.
1: Banyak banget. Nah, ini sudah dievakuasi juga gitu ya. Jadi dari Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya itu mengatakan personel gabungan masih melakukan proses evakuasi tadi malam nih. Masih dilakukan evakuasi di sejumlah titik terdampak gitu.
0: Betul, dan menurut data yang dihimpun sama Satbrimob Polda Sumbar juga, kawasan-kawasan yang terdampak itu adalah Paumunggu, Guwo di Kecamatan Koranji, Sungai Sapi, Dadap Tunggul Hitam, Air Pacah, dan Maransi.
1: Nah, jadi di titik-titik ini nih teman Pro2, kalau kita lihat maksudnya tuh update berbagi info ya. Emang nih daerah-daerah ini yang paling ini banget.
0: Rentan ya?
1: Rentan banget gitu. Dan katanya nih teman Pro2 ini kan apa ya, yang dievakuasi itu banyak kan juga anak-anak kemarin itu katanya.
0: Betul, ada yang sampai patah tangan. Tapi alhamdulillahnya udah dapat langsung pertolongan pertama. Apalagi kalau di kawasan Lapau Munggu dan Guo itu petugas tim SAR ya mengevakuasi 40 warga. Terus di Villa Bukit Gading 3 ada lansia dan dua balita yang terjebak dalam rumah. Waduh, serem banget banjir kemarin.
1: Iya, betul, betul, betul. Dan juga nih teman Pro2, kita juga thanks to teknologi ya. Karena warga juga akhirnya tuh langsung menginformasikan mereka tuh butuh dievakuasi segera gitu. Akhirnya tuh jadi lancar komunikasinya. Alhamdulillah nih gak ada yang terganggu ya teman Pro2
0: betul.
1: Kemarin.
0: Betul, jadi langsung gerak cepat dan betul. Turun ke lokasi karena emang ya benar dari story-story yang diposting gitu ya akhirnya nyampe ke tim SAR.
1: Nah, betul betul. Jadi nih teman Pro2 memang dihimbau juga kepada kita sebagai masyarakat ya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena kita juga nggak tahu potensi cuaca ekstrim seperti apa gitu. Terus juga banjir kapan datang lagi kita kan nggak pernah tahu nih. Tapi kita lebih waspada aja teman Pro2. Dan kalau udah hujan-hujan gini, berarti yang harus paling waspada banget ini adalah warga-warga yang tinggal di tepi sungai ya, di bantaran
0: betul,
1: sungai
0: betul.
1: Dan juga di kawasan yang rawan banjir.
0: Benar,
1: gitu.
0: Yang kalau udah pernah terjadi sebelumnya banjir di sana kayaknya emang harus hati-hati lagi, lebih waspada sama kalau udah hujan aja waspada.
1: Iya betul.
0: Yang kasihan banget tuh juga salah satunya adalah anak kos-kosan sih.
1: Nah itu juga.
0: Tuh benar-benar yang kayak,
1: aduh mau kemana ya nih?
0: Mau kemana?
1: Aduh gimana ya ini gitu ya. Jadi itu karena sekarang komunikasi kita juga sudah lumayan lancar nih ya teman Pro2 ya. Maksudnya juga apa ya, untuk berbagi informasi itu bisa cepat. Nah jadi kalau memang butuh pertolongan atau mungkin ada keadaan-keadaan yang urgent ataupun yang memang emergency banget nih gitu ya, dari ininya harus segera dikomunikasikan.
0: Betul banget teman Pro2.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Betul banget nih teman Pro2. Tapi nih ya Cin ya, selain hari ini cerah, tanggal 4 Agustus ini harusnya ada yang kita tandai lagi nih hari-harinya. Selain hari ini cerah ya,
1: iya benar-benar.
0: Jadi kita harus tulis deh 4 Agustus cerah.
1: Cerah, 4 Agustus adalah hari cerah untuk jiwa yang sepi kayaknya. Kalau ada lagunya kan itu.
0: Ada. Tapi ini adalah hari yang cerah untuk cewek-cewek single yang bekerja. Ini juga adalah hari yang cerah.
1: Oh yes, benar banget. Karena setiap tanggal 4 itu diperingati sebagai Single Working Woman's Day.
0: Nah, betul. Single Working Woman's Day.
1: Kita banget nih kayaknya.
0: Kita banget nih, teman-teman. Jadi kita buat banget kamu yang di luar sana ngerasa kayak, aduh, aku apa ya, terlalu independen dan sendirian. No.
1: Enggak, kamu enggak sendirian karena semua wanita single dirayakan nih di tanggal 4 ini.
0: Betul, betul, teman Pro2. Yeah. Jadi peringatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perempuan yang lagi single nih dan aktif bekerja, terus mandiri juga secara ekonomi dan juga memberikan kontribusi di berbagai sektor. Wow.
1: Wow, definisi independent woman.
0: Betul, ini definisi kita sih.
1: Iya benar banget. Ini juga jadi momentum untuk kita tuh bisa mempunyai kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama, pemberdayaan perempuan, terus juga ada pengakuan kalau perempuan tuh punya role penting juga di dunia profesional gitu.
0: Betul. Yeah. Jadi untuk para perempuan-perempuan di luar sana, kamu masih single, kamu bekerja.
1: Yes, kamu It's adalah okay. kita.
0: Kamu adalah kita. You are queen.
1: Iya, yeah, yes. Benar banget. Waduh. Tiba-tiba jadi queen hari ini.
0: Tiba-tiba jadi queen ya.
1: Oke, tapi selain apa namanya? Hari wanita single bekerja atau pekerja single wanita, tapi hari ini juga diperingati sebagai Hari Macan Dahan Internasional. Roar.
0: Harimau
1: gitu. Harimau, ya. Ini kampanyenya tujuannya untuk ningkatin kesadaran masyarakat juga nih, kalau penting banget untuk yang namanya perlindungan macan dahan.
0: Oke, jadi ini adalah salah satu spesies kucing liar yang tergolong langka juga nih, teman Pro2.
1: Siapa yang pecinta kucing di sini ya?
0: Aku. Ah, iya,
1: tapi kalau kucing liar kayaknya agak kurang ya.
0: Iya, tapi kalau kucing liar, tapi kucing-kucing itu bisa tahu orang yang biasa ngasih makan kucing.
1: Oh iya, pasti langsung disamperin ya.
0: Betul, itulah kucing-kucing. Nah, jadi nih teman Pro2, macan dahan ini hidupnya di kawasan hutan Asia Tenggara dan juga menghadapi berbagai ancaman kayak hilangnya habitat gitu ya akibat deforestasi serta perburuan liar.
1: Ya emang ini ya, emang keadaannya lagi langka banget, makanya harapannya lewat ada peringatan ini, jadi berbagai organisasi konservasi itu bisa bantu kita nih ngajakin masyarakat untuk upaya pelestarian satwa dan jaga kelestarian hutan.
0: Betul, teman Pro2. Jadi jangan lupa juga nih ya, selain macan dahan tuh ada beberapa satwa-satwa lagi yang itu juga sudah terancam punah dan harus kita jaga.
1: Yes, benar banget. Kita juga harus menjaga diri kita sendiri.
0: Betul, untuk Single Woman's Working Day
1: ya, teman Pro2.
0: Betul.
1: Baiklah, nah berhubung kita adalah representasi untuk hari ini, kita dengerin dulu deh lagu yang juga dari perempuan single ini, teman Pro2, ada MMG, My Mind Gue dari Nekila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.